0: gratis atau MBG. Menurut Lisa Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Lisa Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi dari sini melangkah dan juga dengan Bapak Presiden Husin adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang benar-benar jalan atau saya berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, sempat sulit, sehingga kemudian mengatakan permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, 19 program.
0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak bahwa saya
13: meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
15: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
13: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
15: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
13: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
15: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
14: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
16: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
17: Pasti ke PIHK, ada urusan dengan negara.
16: Tidak ada ya?
14: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

Mendengar kebakaran hutan dan lahan ini menjadi salah satu cerita sedih yang ada di tahun 2026 ini. Dan ini juga terjadi di sekitar kita, di Malang Raya pun juga terjadi seperti itu ya. Di Kabupaten Malang sendiri tercatat sepanjang 2026 tergolong tinggi untuk angka kebakaran hutan dan juga lahannya. Hingga Oktober, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mencatat 47 kejadian karhutla yang melalap habis seluas 887,92 hektar. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 47 kejadian, sebanyak 3 kasus merupakan kebakaran hutan dan 44 lainnya kebakaran lahan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan karhutla terjadi di 21 kecamatan. Kecamatan Dau menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 7 kasus. Dan Kecamatan Wagir menjadi wilayah dengan kasus terbanyak kedua setelah Dau, yakni ada 4 kejadian, dan sementara 19 kecamatan lainnya masing-masing tercatat 1 hingga 3 kejadian. Dari puluhan kejadian ini, salah satu kasus paling menonjol terjadi di ladang tebu di Jalan Raya Karangduren, Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji. Kebakaran ini tidak hanya menghanguskan lahan, tapi juga merenggut satu nyawa, yakni Kusnin, 63 tahun, warga Dusun Karangrejo, Desa Jambe Arjo, Kecamatan Tajinan. Kusnin meninggal dunia ketika berupaya membuat sekat bakar untuk mengendalikan kobaran api. Sadono menjelaskan karhutla di Kabupaten Malang dipicu sejumlah faktor, salah satunya pembakaran sisa tebangan tanaman tebu yang kemudian merembet karena kondisi lahan kering. Faktor lainnya adalah pembakaran sampah yang tidak terkendali dan kondisi kemarau serta tiupan angin kencang membuat api lebih mudah membesar dan menjalar ke area sekitarnya. Mengantisipasi bertambahnya kasus, BPBD Kabupaten Malang terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan karhutla. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan di desa-desa maupun forum masyarakat lain. Warga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama ketika kondisi lingkungan kering dan angin cukup kencang. Sadono menegaskan edukasi tidak hanya bertujuan mencegah meluasnya kebakaran, tapi juga menekan risiko jatuhnya korban jiwa saat kebakaran terjadi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pendengar, langkah tegas diambil Wali Kota Batu Nur Rohman bersama dengan jajaran OPD usai melakukan inspeksi mendadak ke hutan Kota Taman Bondes beberapa waktu lalu. Nah, di tengah momentum jelang ulang tahun ke-25 Kota Batu yang mengusung tema kreatif Sai Bangkit Bersama, Jaga Alam Raya untuk Batu Sai Berkelanjutan, kunjungan ini membongkar jubah ironi di jantung kota. Seluas 6.000 meter persegi Taman Bondes sejatinya memiliki modal lengkap untuk pepohonan rindang, playground, skate park, jogging track, fasilitas MCK hingga perpustakaan umum. Namun dibalik kelengkapan fasilitas tersebut, kawasan ini menyimpan kesan kurang terawat akibat rumput yang berganti tanah dan tumpukan daun kering yang dibiarkan menumpuk seperti itu. Nah, gagasan besar pun disiapkan untuk melakukan pembangunan Taman Bondes dari tidurnya secara bertahap. Penataan ulang landscape, terus juga penambahan seperti sepeda statis di area olahraga, standarisasi keamanan skate park dan juga playground, hingga wacana penambahan cafe shop proporsional digulirkan agar kawasan ini kembali fungsional. Dan pada akhirnya ini ditujukan untuk menghidupkan kembali Taman Bondes, bukan sekedar untuk membangun, melainkan juga untuk komitmen konsistensi. Dengan luas yang strategis, hutan kota ini siap membuktikan bahwa menjaga alam raya dan merawat ruang publik dapat dimulai dari tengah kehidupan masyarakat. Dan Nur Rohman pun menyampaikan rencana pembenahan secara bertahap ini, dan nantinya playground-nya dipertahankan, alat olahraganya ditambah, dan pastinya juga nanti bakalan dipercantik. Dan harapannya Taman Bondes tidak lagi terlupakan dan sedang bersiap untuk kembali bernapas dan hidup kembali.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi, pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dari kontributor RRI di Probolinggo. 5 hari dicari, penyelam hilang di Kalibuntu ditemukan meninggal dunia di perairan Paiton. Hoirul Umam siap untuk menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Umam.
3: Baik, dan pendengar, setelah 5 hari dilakukan pencarian penyelam tradisional yang bernama Ismail, 28 tahun, warga kota Probolinggo, yang hilang di perairan Kalibuntu, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di perairan Desa Binor, Kecamatan Paiton, Senin 5 Oktober sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, korban hilang saat membantu proses evakuasi perahu nelayan yang tenggelam di perairan Kalibuntu. Sejak kejadian, Satpol Air Polres Probolinggo bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir perairan, pemantauan visual, penyelaman hingga penebaran jaring. Kapolres Probolinggo AKBP Sudarski Siregar mengatakan pada hari kelima pencarian tim mendapat informasi dari seorang pemancing yang melihat seseorang mengenakan pakaian penyelam mengapung di perairan Desa Binor. Tim SAR kemudian langsung menuju lokasi dan mengevakuasi korban. Jenazah selanjutnya dibawa ke dermaga pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo sekitar pukul 3:30 sore tiba untuk kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh guna pemeriksaan dan identifikasi. Berdasarkan pemeriksaan awal dokter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Ya, keluarga juga menyatakan menerima kondisi korban dan tidak menghendaki visum maupun otopsi. Kapolres Probolinggo AKBP Asmida mengapresiasi seluruh unsur SAR, relawan, dan juga masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian hingga evakuasi korban. Dia juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya nelayan dan penyelam, untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Masyarakat diminta menggunakan perlengkapan keselamatan yang memadai, memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang, serta tidak memaksakan diri apabila kondisi laut tidak memungkinkan. Demikian informasi dari Kementerian RRI Probolinggo.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
4: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
5: Ruh, nggak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
4: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
5: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
4: Aduh, nggak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
5: Sama aja. Cepet bawa.
4: Duh, nggak usah deh. Dah ya mah. Love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, waduh, waduh. Awas, awas, minggir, awas. Ah!
6: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
7: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
6: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
7: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
8: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
9: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini kami hadir untuk Anda di jam 8 pagi ini. Saatnya kami menyapa Anda para pendengar di program prioritas nasional Dialog Malang Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Ya, siaran ini kami siarkan secara langsung di program 1 Radio Republik Indonesia 94,6 FM dan pasnya juga Anda pun juga bisa menyaksikan siaran ini di live YouTube channel RRI Malang Official. Anda bisa juga nantinya bisa memberikan respon melalui WhatsApp ataupun juga melalui kolom komentar yang ada di live YouTube channel. Ya, hari ini kita masih berbicara tentang satu kasus yang pastinya di negara ini sepertinya tidak berhenti untuk dibicarakan, dan pastinya juga kasus ini juga menjadi perhatian dari banyak orang. Tetapi saking banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara ini, bahkan sebagian masyarakat akhirnya sudah semacam antipati dan bahkan acuh tak acuh terkait dengan kasus ini sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk menumbuhkan sifat dan juga sikap yang masih tetap memiliki awareness terhadap kasus korupsi. Ya, kita mengambil tema stop permisif terhadap korupsi. Hari ini kita akan membahas ini semuanya bersama dengan Ketua Satuan Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya sekaligus dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Ngesti Dwi Prastio SH, M.Hum. Dan nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bapak Gus Haryanto SH, M.A. dalam perbincangan yang akan kita gelar di kesempatan hari ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara korupsi, ya, korupsi ini tidak selalu dimulai dari perkara besar. Ia bisa tumbuh dari pembiaran terhadap praktik-praktik kecil, konflik kepentingan, ada juga gratifikasi, pungutan, hingga penyalahgunaan kewenangan yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa kayak gitu kan. Dan bahkan ini bagi sebagian orang malah ditoleransi. Persoalannya, ketika pelanggaran kecil ini dibiarkan, batas antara yang wajar dan yang melanggar etika ini jadi bias seperti itu ya, dan masuk ke tindak pidana korupsi yang juga semakin kabur akhirnya. Di sisi lain, birokrasi dituntut tidak hanya bersih secara administratif, tapi juga memiliki sistem yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan melaporkan dugaan maladministrasi. Karenanya pemberantasan korupsi ini tidak hanya cukup untuk mengendalikan penindakan setelah kejahatan terjadi. Sebagaimana membangun sistem birokrasi yang bisa menutup celah korupsi ini, dan bagaimana pula untuk memastikan pengawasan gak cuma berhenti pada prosedur saja, tetapi juga bagaimana untuk bisa mengubah budaya masyarakat maupun aparatur agar tidak lagi permisif terhadap praktik yang berpotensi untuk menjadi korupsi. Nah, hari ini makanya topik stop permisif terhadap korupsi ini kita jadikan sebagai highlight untuk acara kita di kesempatan pagi hari ini. Dan dari perspektif reformasi birokrasi, hukum tata negara serta pengawasan pelayanan publik ini seperti apa, dan nantinya dari ombudsman juga seperti apa pandangannya. Selain yang satu ini, kami akan segera kembali untuk Anda untuk bisa membahas ini semuanya. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Berikan dan pemirsa, kembali lagi masih di Dialog Prioritas Nasional Malam Menyapa. Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa kita membahas tentang bagaimana untuk stop permisif terhadap korupsi di kesempatan hari ini. Dan pastinya juga seperti tadi kita sampaikan bahwa hari ini kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kita. Dan kita sekarang sudah tersambung bersama dengan Ketua Satuan Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya sekaligus juga Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Brawijaya. Kita sudah tersambung bersama dengan Dr. Ngesti Dwi Prastio SH MHUM. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ngesti.
1: Waalaikumsalam Mas Ruli.
0: Oke, selamat pagi. Pak Ngesti, sehat hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Oke Pak Ngesti, ini kalau misalnya berbicara tentang predikat kampus anti korupsi ini sedang diuji ini ya, karena memang Universitas Brawijaya sebagai kampus percontohan anti korupsi ini lagi ada di bawah sorotan seperti itu ya, dengan adanya kasus dugaan aliran dana ke salah satu dosen dari salah satu pejabat yang diduga melakukan tindak korupsi seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Ngesti melihatnya ini seperti apa ini Pak, dari kejadian ini gitu, untuk dari sudut pandang Pak Ngesti sendiri?
1: Baik, secara organisasi saya sebagai Ketua Satuan Reformasi Birokrasi. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa komitmen UB terhadap integritas dan pengendalian gratifikasi ini sudah final. Artinya bahwa sejak diberlakukan PTNBH di tahun 2022, UB melakukan berbagai transformasi birokrasi yang ada di UB. Termasuk diantaranya adalah budaya integritas. Nah, apa program yang telah dilakukan oleh Universitas Brawijaya? Pertama adalah pembangunan zona integritas. Jadi pembangunan zona integritas ini sesuai arahan Kemenristekdikti dan Kemenpan yang sejak tahun 2023 kami mencanangkan seluruh unit kerja. Jadi kita sudah total melakukan proses transformasi yang ada di sana. Termasuk diantaranya adalah pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan. Nah, dalam lanjutannya bahwa di tahun 2025 kami, salah satu unit kerja kami itu mendapatkan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang artinya ini sudah terakui oleh Kemenpan. Nah, di tahun 2026 ini, di dalam program pembangunan zona integritas itu, kami sedang ada penilaian 6 unit kerja kami di bawah Kemenpan, dan kami menunggu berkaitan status WBK. Nah, program yang kedua adalah program dari KPK sejak tahun 2026 ini, khususnya di tanggal 17 September, kami ditunjuk oleh KPK sebagai piloting pengendalian gratifikasi di tingkat kampus. Nah, artinya apa? Dua program yang satu dengan ranah Kemenpan dan satu dengan piloting oleh KPK, UB menselaraskan diri dan komitmen terhadap integritas dan pengendalian gratifikasi. Nah, persoalan yang muncul tentu kami menyadari bahwa mengendalikan 6.000 tenaga kependidikan dan dosen dan 60.000 mahasiswa tentu tidak mudah. Tetapi kami tetap berkomitmen bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan soal anti gratifikasi, anti penyuapan, kami tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang ada. Sehingga masalah ke depan adalah UB tetap terus membangun budaya anti korupsi, budaya anti gratifikasi dan pengendalian benturan kepentingan. Ini salah satu komitmen di Universitas Brawijaya.
0: Nah, itu Pak Ruli. Baik. Nah, kalau misalnya melihat kasus yang terjadi ini, Universitas Brawijaya sebagai kampus percontohan zona integritas ini, apakah kasus ini Bapak melihatnya ini sebagai bentuk apa sih Pak? Sebagai bentuk peringatankah kepada internal Universitas Brawijaya? Apakah ini bentuk kecolongan atau seperti apa kalau misalnya dari Pak Ngesti ini ngelihatnya?
1: Satu, artinya bahwa kerjasama dengan KPK, dengan Kemenpan terhadap persoalan yang muncul, kami berharap bahwa hanya satu saja dan tidak ada yang lain. Dan ini menjadi bagian contoh bahwa UB betul-betul kemudian berkomitmen dan tidak mentoleransi terhadap perbuatan gratifikasi dan benturan kepentingan. Nah, kami sebenarnya sudah memperingatkan sejak lama, sejak tahun 2023 kepada seluruh tenaga kependidikan, kemudian kepada dosen, bahwa sekecil apapun pemberian dari mahasiswa itu adalah bagian dari gratifikasi. Kami menolak itu. Nah, di program kita itu dengan KPK, tidak hanya persoalan di dalam proses belajar mengajar, yang bimbingan harus kalau dulu ya, tradisi dulu membawa kue, ujian membawa kue, memberi hadiah. Nah, ini sudah kami larang. Alhamdulillah, meskipun belum sempurna terhadap pengendalian gratifikasi, tetapi dalam kasus kemarin merupakan ujian dan celah bagi kami untuk terus memperbaiki. Nah, jadi sejak 2023 kami tidak mentoleransi lagi pemberian dari mahasiswa, ujian dan sebagainya tidak ada. Saya kira hanya beberapa saja dan kami terus memperingatkan dan kami berharap juga ini kesadaran kolektif bagi kita semua untuk menjadikan lembaga perguruan tinggi ini menjaga keteladanan, integritas dan keilmuan yang menjadikan fundamental sebuah kampus bagian dari kehormatan sebuah bangsa.
0: Berarti memang sudah tegas ya Pak ya sikap dari Universitas Brawijaya untuk tidak permisif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus ke arah korupsi ini ya Pak ya?
1: Ya, jadi ada dua mekanismenya. Penegasan kami, pertama tentu ada penegakan disiplin di internal kami. Kalau memang itu terbukti. Kemudian yang kedua adalah ketika itu menyangkut persoalan hukum dan sudah dibawa penyelidikan atau penyidikan atau bahkan menjadi saksi di dalam proses hukum, aparat penegak hukum, baik di kejaksaan, kepolisian maupun di KPK, tentu kami UB menghormati proses hukum itu dan kami akan tegas ke depannya. Sekali lagi kami tidak mentoleransi terhadap perbuatan tindakan gratifikasi, kemudian benturan kepentingan atau konflik kepentingan dan persoalan korupsi yang lainnya.
0: Nah, kalau boleh tahu sekarang ini status dosen yang dimaksud ini seperti apa ini, Pak?
1: Yang siapa ini? RM.
0: Iya, yang RM ini, Pak.
1: Jadi kampus juga belum diberitahukan secara resmi oleh KPK. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, kami memperoleh informasi itu dari media. Kemudian yang kedua, bahwa status hukum saudara RM ini juga baru sebatas saksi. Kami terus memantau dan kemudian menunggu perkembangan kasus ini. Apabila memang ada status hukum berkaitan bersangkutan, kami tentu akan melakukan tindakan secara internal kami yang berkaitan soal disiplin pegawai, penjatuhan disiplin pegawai. Tapi tentu kami masih terus menghormati proses hukum yang ada.
0: Jadi selama proses hukum berjalan ini, beliaunya ini masih tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, seperti itu, atau di hold dulu, atau seperti apa ini Pak? Untuk bisa lebih lancar menjalani prosesnya ini.
1: Ya, tentu kami semuanya tetap menunggu dari proses hukum yang ada di KPK, tentu saja itu. Dan hak dan kewajiban beliau sebagai dosen tetap kami hormati, tentu dalam proses pemantauan. Dan tentu ini juga kami menjaga dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap persoalan ini.
0: Nah, kita kembali seperti yang tadi Pak Ngesti bilang, kalau misalnya mencegah untuk melakukan adanya bentuk-bentuk gratifikasi gitu kepada para dosen yang menjadi bimbingan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini menjadi pejabat seperti itu. Nah, kalau misalnya di UB sendiri, apakah ada kayak semacam aturan ataupun juga larangan tertulis seperti itu Pak untuk pencegahan terkait dengan gratifikasi yang bisa saja memungkinkan ini terjadi gitu Pak?
1: Baik, terima kasih Pak Ruli ya. Kami memiliki instrumen hukum di internal kami. Pertama adalah ada peraturan rektor berkaitan soal pengendalian gratifikasi.
0: Oke.
1: Nah, instrumen ini adalah mana yang boleh, yang termasuk gratifikasi, dan mana yang gratifikasi yang dikecualikan. Kedua adalah kami memiliki kelembagaan unit pengendalian gratifikasi mulai dari tingkat rektorat pusat sampai kemudian di tingkat unit kerja. Nah, di tingkat unit kerja kita punya yang namanya tim TP3E. Jadi tim pengendalian benturan kepentingan dan gratifikasi itu kita punya di level unit kerja. Nah, di fakultas atau di unit kerja, kami sudah mengkampanyekan sejak tahun 2023 adanya almari gratifikasi. Jadi kalau berupa makanan, disampaikan kepada yang membutuhkan, misalnya panti asuhan atau khalayak yang membutuhkan. Tetapi kalau kemudian itu berupa barang atau uang yang long lasting misalnya, itu dilaporkan langsung kepada GUL KPK, gratifikasi online yang ada di KPK. Jadi kita langsung melaporkan ada yang di sana. Jadi di awal-awal memang di tahun 2023 dengan peraturan rektor pengendalian gratifikasi itu tidak mudah. Tetapi alhamdulillah daya dukung civitas akademika UB ini luar biasa. Kadang itu mahasiswanya yang maksa, kadang ditaruh meja atau kadang diantar ke rumah tanpa tahu bahwa siapa yang memberi. Dan ini problem-problem klasik di dunia pendidikan, karena rasa hormat, penghargaan terhadap guru atau dosen ini akhirnya tradisi dulu berlangsung, dan ini kita tolak. Nah, yang kedua memang banyak di kami, kita akui banyak terutama di sekolah program pasca sarjana, itu mereka memiliki kedudukan atau jabatan pada saat mereka sekolah. Dan ini memang sudah kita kasih koridor berkaitan tentang pengendalian gratifikasi. Kemudian ada lagi peraturan yang kedua. Kami memiliki peraturan rektor tentang pengendalian benturan kepentingan atau konflik kepentingan. Nah, ini juga menjadi instrumen kami di dalam mencegah persoalan-persoalan yang lebih lanjut. Nah, misalnya adalah apakah seseorang, contoh suami istri, kemudian di dalam satu entitas, satu struktur birokrasi yang memungkinkan beliau berdua berpotensi menyalahgunakan jabatan. Ini juga kita atur sedemikian rupa. Nah, praktiknya adalah dalam rotasi mutasi kemarin, salah satu instrumennya adalah tidak meletakkan suami istri di dalam unit kerja. Itu salah satu yang Universitas Brawijaya lakukan. Kemudian itu instrumen dari peraturan rektor yang ada. Sedangkan dari KPK itu justru lebih luas lagi, kami diberikan instrumen sejak 2024 sebenarnya, tetapi komitmen sebagai piloting adalah di tanggal 17 September yang lampau. Apa saja ruang lingkup dari KPK? Pertama, tentu pengendalian gratifikasi. Kemudian yang kedua adalah potensi persoalan korupsi adalah di dalam penerimaan mahasiswa baru. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan aset. Karena kita PTNBH tentu memiliki satu kebebasan ruang di dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset. Dan ini sudah menjadi bagian dari proses pengawasan KPK melalui program Program Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri, KPK. Nah, ini terus ada. Selain itu memang salah satunya adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ini juga menjadi bagian dari supervisi atau piloting dari KPK. Jadi instrumen kita memang sudah banyak, Pak Ruli, sehingga kami mohon waktu dan terus memperbaiki diri dan menjadikan UP menjadi kampus yang 100% berintegritas dan 100% memiliki komitmen terhadap pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan.
0: Pak Ngesti tadi bilang ada yang semacam pemberian ini ada yang diperbolehkan, ada yang enggak. Batasan yang diperbolehkan sama yang enggak ini seperti apa ini, Pak?
1: Misalnya begini, Pak Ruli ya, kita ada kondangan gitu kan ya. Ada kondangan dan kita menerima bahasa Jawanya buruhan itu kan. Nah itu asal tidak lebih dari 1,5 juta itu tidak dipermasalahkan. Karena sesuai dengan peraturan KPK juga demikian. Kemudian yang kedua misalnya bahwa ada seminar, kita mendapatkan seminar kit, kemudian makanan yang sama dan setara dengan peserta lainnya. Nah itu diperkenankan, tidak boleh. Memang itu adalah bentuk gratifikasi yang dikecualikan.
0: Oke. Baik, ada di situ ya batasannya ya Pak ya. Oke. Baik. Nah kalau misalnya sekarang dengan kejadian ini, otomatis masyarakat itu kan pasti ada pandangan-pandangan yang mungkin bisa jadi pandangan yang kurang sedap seperti itu terhadap Universitas Brawijaya. Kok bisa dosennya bisa menerima gratifikasi seperti ini walaupun di kampusnya sendiri ini sudah ada aturan yang benar-benar tegas seperti itu. Nah ini upaya untuk bisa dalam tanda kutip ini kayak mengembalikan kepercayaan publik itu seperti apa Pak yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya akibat kejadian ini?
1: Baik, ada hikmah di sebuah kejadian. Ketika ada temuan yang dilakukan oleh KPK, justru kami bersyukur ada di mana celah kami di dalam proses pengendalian gratifikasi. Nah, kami tidak menyalahkan dari masyarakat untuk menjustifikasi, menjudge kami bahwa ada persoalan. Nah persoalannya kan satu oknum, tetapi ini menjadi refleksi bagi kami dan refleksi bagi UB ya, bagaimana kemudian lebih baik lagi terus-menerus memperbaiki integritas dan terus-menerus memperbaiki pengendalian gratifikasi yang ada di kami. Sehingga hikmahnya itu. Dan kami kemarin Pak Rektor sudah juga menyampaikan beberapa program, yang pertama adalah salah satunya adalah mensosialisasikan terus-menerus berkaitan soal pengendalian gratifikasi. Gratifikasi ini bukan hadiah atau bukan rezeki ya. Jadi kalau memandang bahwa ada kue, ada apalagi 3 juta misalnya, ini bukan rezeki. Tapi ini adalah bagian gratifikasi yang memang harus kita olah. Yang kedua, Pak Rektor juga sudah meluncurkan program survei integritas berkaitan soal indeks persepsi anti korupsi yang kita gelar setiap tahunnya. Alhamdulillah ini sudah tahun yang keempat dan progres kita naik. Tentu saja ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi komitmen kita mengukur integritas dan indeks persepsi anti korupsi yang ada di internal Universitas Brawijaya. Tentu tidak hanya soal pengendalian gratifikasi saja, termasuk pengendalian pengadaan barang dan jasa, biar tidak terjadi persoalan korupsi dan hal-hal yang lainnya. Dan di forum ini kami juga mengingatkan kepada masyarakat yang berhubungan dengan Universitas Brawijaya, kami berharap bahwa bantulah UB untuk berintegritas, sehingga jangan coba-coba lagi, satu, sebagai mahasiswa atau sebagai orang tua mahasiswa, untuk tidak memberikan kepada dosen-dosen kami atau tenaga kependidikan kami atau di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mohon kita dibantu untuk sama-sama kemudian berintegritas. Karena sampai hari ini masih sebagian masyarakat ada yang terus mencoba-coba itu. Apalagi Bapak dan Ibu di dalam penerimaan mahasiswa baru. Ya, jangan mencoba-coba untuk mencari celah, menitip sana-sini. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kami dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di dalam hal pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan anti korupsi.
0: Oke, baik Bang Esti, terima kasih sudah memberikan gambaran bagaimana Universitas Brawijaya ini tidak hanya bekerja sama secara kelembagaan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga memang benar-benar mewujudkan komitmen untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi, gratifikasi, dan juga kawan-kawannya ini ya. Terima kasih Bang Esti sudah memberikan penjelasan sekali lagi di Dialog Prioritas Nasional Malam Menyapa untuk kesempatan hari ini. Salam untuk teman-teman yang ada di Universitas Brawijaya ya Pak ya.
1: Ya, makasih Pak Ruli.
0: Oke, baik. Sehat selalu Bang Esti. Matur nuwun. Oke, dan pasnya juga sesaat lagi kita juga akan membahas permasalahan ini, bagaimana sih untuk kita bisa tidak lagi permisif terhadap korupsi ini sendiri. Kalau misalnya kita tadi sudah melihat dari kacamata akademisi, sekarang bagaimana ombudsman untuk melihat terkait dengan potensi-potensi kerawanan korupsi ataupun juga mungkin bisa jadi maladministrasi yang terjadi di sekitar Jawa Timur. Nah, ini seperti apa? Sesaat lagi kita akan mencoba untuk membahas ini semuanya bersama dengan narasumber kita yang kedua. Beliau ini adalah Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bapak Kusyarianto SHMA, yang saat ini telah tersambung bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Selamat pagi Pak Kusyarianto.
2: Selamat pagi Mas Ruli.
0: Oke. Oke, iya Pak, sehat selalu pastinya ya. Oke, Pak, ini kalau misalnya berbicara tentang ombudsman, ini sesuai dengan tupoksinya seperti itu, sebagai pengawas pelayanan publik ini ya. Seberapa banyak sih Pak, kalau misalnya boleh tahu laporan terjadinya, ataupun juga mungkin potensi maladministrasi di Jawa Timur yang ini bisa jadi potensial untuk jadi korupsi ini Pak?
2: Ya, sebenarnya kalau terkait layanan publik itu semua bentuk maladministrasi itu pintu masuk untuk korupsi, Pak. Ada makanya KPK itu kan pencegahan korupsinya itu pada sektor layanan publik, gitu, ya, karena ketika layanan publiknya itu bermasalah ada maladministrasi, nah di situ barang tentu akan pintu masuk sebagai korupsi. Tetapi memang ada satu jenis yang mungkin paling mendekati ke sana itu adalah permintaan imbalan.
0: Oh,
2: ada bahasa lainnya ya? Kalau pidana jadi pungli gitu kan, atau mungkin akan dekat dengan suap atau gratifikasi yang tidak sudah juga cuma tergantung niatnya itu kan, tapi praktek pelaksananya di lapangan antara permintaan imbalan, pungli ataupun gratifikasi itu ya mirip-mirip. Nanti tinggal pembuktiannya atau niat transaksionalnya seperti apa itu yang dikasihkan di persidangan.
0: Nah, Pak, dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini, potensi maladministrasi ataupun juga laporan maladministrasi yang paling banyak ini ada di mana sih, Pak? Apakah Kota Malang ini juga termasuk jangan-jangan ini?
2: Ya, ini tapi saya mau disclaimer dulu ya, Mas. Yang lapor ke ombudsman itu belum tentu kemudian layanannya buruk gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena ini kan pertemuan antara keinginan atau harapan masyarakat dengan kemampuan pemerintah atau penyelenggara layanan publik itu memberikan layanan. Ada kendala anggaran, ada kendala SDM gitu kan. Dan itu kalaupun nanti ada terbukti maladministrasi, ketika itu kemudian dikoreksi itu menjadi selesai, Pak. Tidak lagi akan berlanjut. Berlanjut menjadi pidana ataupun korupsi gitu ya. Kalau memang maladministrasinya kemudian itu dikoreksi, dan tugas ombudsman adalah ketika menemukan maladministrasi adalah untuk menyampaikan tindakan koreksi sebelum itu berlanjut menjadi pidana. Dan kalau untuk data yang paling banyak disampaikan Ombudsman itu menerima 700 laporan.
0: 700
2: sampai saat ini terbanyak 200 laporan itu pemerintah Kota Surabaya. Mm-hmm. Kalau Malang itu 50, kalau Malang Raya itu 77.
0: Oh.
2: Cuman ya itu tadi disclaimer-nya adalah banyak sedikitnya itu adalah bentuk adalah interaksi antara masyarakat dengan penyelenggara yang kemudian ada perbedaan apakah sesuai dengan standar pelayanan atau tidak. Mm-hmm. Dan itu dibuktikan nanti ketika ombudsman melakukan pemeriksaan ada maladministrasinya atau tidak.
0: Mm-hmm. Jadi sekali lagi ya di garis bawahi bahwa tadi angka yang masuk ini adalah angka laporan seperti itu dan belum belum pasti untuk jadi kasus, karena kalau misalnya udah perbaikan ini nanti udah nggak jadi kasus seperti itu ya Pak ya.
2: Ya betul.
0: Oke, okay. Nah tadi dikatakan kalau misalnya Malang ini juga menjadi salah satu yang apa namanya yang punya angka yang ini ya yang cukup lumayan seperti itu. Kalau misalnya di Malang sendiri bentuk maladministrasinya ini yang seperti apa ini Pak?
2: Bentuk maladministrasi paling banyak secara umum ya ini di Jawa Timur yang paling banyak itu adalah penundaan berlarut.
0: Oh.
2: Dan kemudian tidak memberikan layanan.
0: Hmm.
2: Jadi kalau penundaan itu sudah memberikan akses tapi melebihi baku mutu waktu yang diberikan. Nah kalau tidak melayani ini adalah bentuknya masyarakat mencoba mengakses tapi tidak mendapatkan layanan sebagaimana yang diharapkan.
0: Saya jadi penasaran sih Pak, kalau misalnya dari pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu, ketika ada temuan ataupun juga laporan seperti ini, jawabnya ke ombudsman itu seperti apa itu kok sampai pelayanannya melebihi batas waktu, terus nggak dilayanin, itu kata mereka itu apa gitu Pak?
2: Ya, yang paling sering jadi tanggapan itu ada staf Pak. Jadi tidak cukup jumlah SDM untuk memberikan layanan. Dan ini hampir dialami semua pemerintah daerah maupun unit layanan gitu ya. Karena standar pelayanan itu kan sebenarnya berevolusi ya. Awalnya ditentukan dari atas top down gitu kan. Sementara ketika di bawah itu kondisinya berbeda. Ada SDM yang kurang, ada mungkin anggarannya efisiensi gitu kan. Akhirnya mempengaruhi kepada layanan. Nah, karena layanannya bermasalah itu kemudian masyarakat komplain kepada kok tidak sesuai dengan standar pelayanan. Ya kemungkinannya dua, tinggal standar pelayanannya disesuaikan dengan kondisi keterbatasan yang ada, atau kemudian ya dibiarkan tapi akhirnya nanti akan dilanggar itu. Nah, kalau dikaitkan dengan korupsi ya, bagaimana kemudian anggaran kita itu, keuangan negara itu kemudian korupsi, akhirnya ya mempengaruhi layanan seperti itu. Nah, anggaran untuk layanan menjadi berkurang. Yang dirugikan akhirnya masyarakat. Masyarakat tidak berhenti di keuangan negara yang hilang, tetapi akhirnya masyarakat menjadi tidak menerima layanan sebagaimana mestinya. Itu yang patut kita atensi bersama. Gitu.
0: Oke, ini ada suara masyarakat ini nih yang masuk di WhatsApp. Ada Mas Wawan yang ada di Nenoyo. Pak, warga Jawa Timur ini rata-rata masih permisif, Pak. Kalau ada pungli jumlahnya nggak besar, kayak 10.000, 20.000, ya didiamkan saja. Bagaimana Ombudsman Jatim mendorong warga untuk bisa berani bersuara atau lapor apabila ada pungli walaupun angkanya kecil?
2: Ya, sebenarnya ini apa ya? Hampir semua layanan itu kan sudah tersistem, misalnya lewat OSS ya. OSS itu ada sistemnya, jadi jelas ada standar pelayanannya, ada persyaratan, biaya, kemudian waktu penyelesaian, maupun prosedurnya itu jelas dengan OSS. Nah, dari situ kan kemudian kalau pembayaran barang tentu ada kwitansi atau tanda terima yang itu tidak mungkin dilakukan di situ. Nah, saya melihat bahwa pungli itu muncul dari ketika orang bertemu langsung transaksional di luar sistem atau mungkin di lapangan, yang kemudian ya itu bisa dikatakan permisif juga kalau memang itu atau memang dia tidak mau repot gitu ya, Pak. Tidak mau repot dan ya sudahlah gitulah istilahnya. Nah, kalau kami menyarankan ya kalau bisa diakses melalui aplikasi sistem, ya itu yang seharusnya diselesaikannya. Kalau di luar sistem, misalnya ya itu sudah apa kejadian sosial ekonominya. Contoh yang 10 ribuan itu kan paling diparkir ya.
0: Iya.
2: Yang parkir

0: bisa apa memfasilitasi masyarakat tidak ribet, ya mereka tidak akan sampai ke situ. Kalau untuk hal yang besar lainnya, misalnya masyarakat tidak mau ikut, akhirnya dia menggunakan jasa. Nah, ketika ada jasa pihak ketiga ini, ya dia pasti akan keluar uang dan pokoknya maunya beres. Dan pihak ketiga jasa ataupun calo, mungkin dia kalau tidak resmi menjadi calo, itu ya dia akan menggunakan pembiayaan operasionalnya itu untuk mempercepat dalam kondisi yang tadi ya penundaan berlarut masih banyak dan dia merasa supaya cepat ya seperti itu. Jadi ini kayak apa kayak sistemik atau si lingkaran setan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Untuk kemudian kalau mau diputus ya perbaiki sistemnya, kemudian masyarakat merasa dimudahkan, dia tidak lagi menggunakan calo, dan kalau mudah maka dia juga akan responsif ketika ada permasalahan menyampaikan laporannya kepada penyelenggara atau pengelola aduan yang lain.
1: Berbicara tentang laporan-laporan ke ombudsman ini, kalau misalnya dari Pak Kusaryanto sendiri melihatnya di Jawa Timur ini inisiatif masyarakat untuk bisa melapor ke ombudsman ini, apakah hitungannya ini termasuk angka yang tinggi atau rendah atau seperti apa ini Pak, Bapak melihatnya?
0: Nah ini ombudsman Jatim itu menerima laporan 700-an sekian itu ya, tidak masuk 5 besar di nasional. Yang paling banyak itu DKI, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, kemudian Maluku termasuk tinggi. Nah, ini artinya masih banyak silent citizen. Orang yang mungkin merasa mengalami maladministrasi tetapi tidak melapor. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa banyak sedikitnya laporan ke masyarakat terkait layanan itu belum tentu langsung menunjukkan layanan tersebut baik atau buruk gitu ya. Tetapi ini hanya menunjukkan trafiknya interaksi masyarakat terhadap pengelolaan aduan, terhadap penyampaian aduannya gitu.
1: Nah ini pernah nggak ombudsman ini sendiri kayak melakukan follow up kepada masyarakat gitu, kenapa sih kok kayak angka melaporkan ini kok kayak enggan kayak gitu Pak? Apakah mereka merasa enggak tahu alurnya atau merasa percuma aja lapor atau seperti apa ini Pak?
0: Ya mungkin tadi ya, tadi sempat dibahas soal tidak mau ribet gitu ya, mulainya dari situ. Atau memang belum mengenal ombudsman, kan di pemerintah juga ada lapor SP4N, lapor itu layanan aplikasi untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang dikelola pemerintah pusat. Nah itu sebenarnya sangat mudah diakses. Di setiap HP, di Google Store itu juga ada lapor SP4N. Kalau masyarakat bisa menginstal itu bisa sangat mudah untuk menyampaikan laporan. Atau memang mungkin merasa ada takut ada ancaman. Kalau takut ada ancaman, sebenarnya data informasi pelapor itu bisa dirahasiakan.
1: Ombudsman bisa menjamin ya Pak ya?
0: Ya, dia harus menyampaikan datanya kepada ombudsman sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi ketika ombudsman ataupun pengelola aduan yang lainnya itu melakukan pemeriksaan terkait layanan atau aplikasian tadi, dia tidak memunculkan data pelapornya. Gitu. Ya kalau di media kan narasumber dirahasiakan gitu lah.
1: Betul.
0: Sama gitu.
1: Iya. Ini memang sebagai bentuk komitmen dari ombudsman juga untuk bisa melindungi data pelapor seperti itu ya, untuk keamanannya dia gitu ya Pak ya.
0: Tapi memang banyak hal juga yang salah satu hak masyarakat itu untuk dipertemukan dengan penyelenggara layanan, itu tidak di undang-undang layanan publik juga. Jadi kalau masyarakatnya ingin dipertemukan, ya kita nggak bisa merahasiakan, mau sama-sama ketemu gitu ya. Atau untuk masalah penyelesaian yang memang laporan ombudsman itu kan sifatnya individual ya, korbannya itu yang melapor, maka nanti manfaatnya itu akan dikembalikan kepada korban itu. Jadi satu sisi, kalau memang penyelesaiannya itu sifatnya individual, nanti memang harus diungkap di akhir ceritanya itu untuk bahwa ini korban ini harus memperoleh manfaat atas perbaikan atau penyelesaian dari maladministrasi itu.

0: Tapi kalau itu sifatnya umum, ya tentu saja dimasukkan gitu kan. Bisa contohnya ya, contohnya pungli atau sumbangan itu kan yang lapor satu, tapi nanti manfaatnya untuk semua itu bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya saya sedang mengurus sertifikat tanah, ada masalah, ya sertifikat tanah itu harus nama seseorang, pasti akan ketemu orangnya gitu. Itu nggak bisa dirahasiakan. Contohnya seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau dari Ombudsman Jatim sendiri, Pak, apakah ada kayak semacam program ataupun juga upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ini agar tidak permisif terhadap korupsi-korupsi kecil yang biasa terjadi di pelayanan masyarakat ini, Pak?
0: Ya, layanan publik ini sudah semakin mudah diakses, aduan juga sudah mudah diakses. Monggolah, mari kita karena dengan adanya kemudahan-kemudahan itu, kita mulai apa ya istilahnya itu berintegritas, saling menjaga integritas. Tadi kalau dari Dosen Unsa itu kan juga sama ya, integritas itu bisa penyelenggara layanannya maupun pengguna gitu ya. Gratifikasi itu hadiah aja, hadiah itu kemudian bisa masuk gratifikasi, apalagi suap yang ada niatan untuk transaksional, itu jelas-jelas pidana juga gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika masyarakatnya itu sudah berintegritas, kemudian penyelenggara layanan juga berintegritas, kalaupun nanti ketemu masalah itu bisa ada aduan yang mesti diakses juga. Makanya saya berharap masyarakat maupun penyelenggara layanan sama-sama menjaga integritas.
1: Oke. Pak, terakhir pesan untuk warga Jatim ini apa ini? Kapan kita harus bilang stop terhadap pungli dan juga potensi-potensi korupsi yang terjadi di layanan masyarakat ini, Pak?
0: Ya, pada dasarnya dengan adanya kemudahan yang ada, kalau untuk mengakses layanan publik sebisa mungkin diakses sendiri, jangan menggunakan pihak ketiga atau bukan calo, gitu kan. Kalaupun nanti kemudian menemui permasalahan, silakan mengakses laporan pengaduan baik di aplikasi Lapor SP4N ataupun ke Ombudsman gitu. Jadi ini Ombudsman hadir untuk menjaga bahwa layanan ini terselenggara dengan baik, prosesnya dengan baik, melindungi baik untuk penyelenggaranya maupun kepada pengguna layanannya. Mari kita sama-sama menjaga layanan ini agar lebih baik.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Haryanto telah berbincang bersama dengan kami di program Prioritas Nasional Malang Menyapa untuk edisi hari ini, dan pastinya juga memberikan gambaran bagaimana sih kondisi yang ada di Jawa Timur ini sendiri, dan pastinya juga sekaligus mengingatkan kita semuanya terkait dengan stop untuk korupsi, dan pastinya juga stop untuk permisif terhadap tindakan-tindakan yang seperti ini. Sekali lagi terima kasih Pak Pusaryanto, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, telah berbincang bersama dengan kami di program Prioritas Nasional Dialog Malang Menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih Pak sekali lagi.
0: Terima kasih Mas Ruri.
1: Baik, dan itulah tadi pendengar dan juga pemirsa, ya memang kalau misalnya kita ya masih memiliki rasa permisif terhadap hal-hal kecil seperti itu, potensi-potensi terjadinya korupsi, ya nantinya kita bisa jadi permisif juga terhadap suatu hal yang besar seperti itu. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk mulai melawan, bersuara, dan menghentikan hal-hal kecil yang bisa menimbulkan potensi yang lebih besar lagi. Itu yang menjadi pesan dan juga harapan kita semuanya di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami dan juga berpartisipasi aktif dalam program Prioritas Nasional Dialog Malam Menyapa untuk edisi hari ini. Semoga yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program Satu Surabaya. Kita akan mengikuti program Jatim hari ini yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kerwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan tentunya temani Anda beraktivitas di pagi hari ini, kami juga akan hadirkan sejumlah komposisi cantik untuk Anda.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Akses jalan TPS 3R Pesanggrahan Kota Batu ditargetkan dibangun pada 2027. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu menargetkan pembangunan akses jalan menuju TPS 3R baru di Kelurahan Pesanggrahan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung operasional TPS 3R. Sebab ketika fasilitas mulai beroperasi, mobilitas kendaraan pengangkut sampah tentu membutuhkan jalur yang memadai untuk keluar masuk menuju lokasi. Pemerintah Kota Batu sendiri telah meninjau lokasi tersebut. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alfirnur Hidayat, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR memastikan akses jalan menuju TPS 3R dapat segera direalisasikan. Alfi menyebut pembangunan akses jalan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan. Namun sebelum pembangunan dilaksanakan, terdapat sejumlah tahapan teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kebutuhan akses jalan ini berkaitan langsung dengan keberadaan TPS 3R yang akan dioperasikan. Karena itu penanganan jalan tidak bisa langsung dilakukan tanpa perhitungan teknis dan kebutuhan anggaran yang jelas. Sementara dari Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan perencanaan. Pengukuran dan perencanaan diperlukan untuk mengetahui bentuk penanganan jalan sekaligus menghitung kebutuhan biaya. Eko juga menjelaskan, DPUPR Kota Batu belum memiliki perencanaan khusus untuk penanganan akses jalan menuju TPS 3R tersebut. Karena itu, proses awal akan dilakukan dengan pengukuran di lapangan. Hasil pengukuran kemudian digunakan untuk menentukan kebutuhan teknis serta besaran anggaran yang diperlukan. Setelah perhitungan selesai, kebutuhan tersebut akan diajukan kepada pemerintah Kota Batu melalui sekretaris daerah. Eko juga mengatakan, waktu pasti pelaksanaan pembangunan belum ditentukan. Namun sesuai arahan Sekda, usulan penanganan akses jalan tersebut akan segera disiapkan. Pembangunan akses jalan ini nantinya menjadi bagian pendukung operasional TPS 3R baru di Pesanggrahan. Saat ini pemerintah Kota Batu masih berada pada tahap persiapan, mulai dari pengukuran, penyusunan perencanaan, hingga penghitungan kebutuhan anggaran. Jika seluruh tahapan tersebut telah selesai, hasilnya akan menjadi dasar pengajuan anggaran untuk penanganan akses jalan tersebut. Targetnya pembangunan akses menuju TPS 3R Pesanggrahan ini dapat direalisasikan pada tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.
3: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
4: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Mahasiswa UMM olah limbah kulit kopi jadi 4 produk. Kita dengarkan informasinya bersama Hanum Oktavia. Hanum, silahkan.
5: Ya, saudara pendengar, limbah kulit kopi di desa Sumber Tempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga pupuk dikembangkan oleh sejumlah mahasiswa program pendidikan profesi guru PPK Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui program Kaskalov, mahasiswa mengolah kulit kopi menjadi 4 produk yaitu biobriket, pengharum ruangan, kerupuk, dan juga teh kaskara. Koordinator tim, Fakintan Ilza Karenga mengatakan, inovasi tersebut berawal dari observasi terhadap pemanfaatan kulit kopi di desa Sumber Tempur yang masih terbatas. Kemudian, tim mencoba mengolah limbah menjadi produk yang memiliki fungsi berbeda, sekaligus berpotensi memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat setempat. Pengembangan produk dilakukan setelah tim melakukan observasi lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, di mana hasil uji coba kemudian diperkenalkan melalui workshop inovasi katalis kopi untuk masyarakat di desa setempat. Untuk biobriket, kulit kopi diproses melalui karbonisasi hingga menjadi arang, kemudian dihaluskan dan dicampur bahan perekat sebelum dicetak dan dikeringkan. Kulit kopi juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengharum ruangan melalui proses ekstraksi. Sementara untuk produk pangan, kulit kopi dikeringkan dan dihaluskan menjadi tepung yang kemudian diolah menjadi kerupuk. Kepala Desa Sumber Tempur, Edi Sucipto, menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, pemanfaatan kulit kopi menjadi produk olahan dapat menjadi alternatif dalam mengurangi limbah, sekaligus membuka peluang pengembangan produk lokal. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.
6: RRI.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya, bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10, Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, kemudian Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang pastinya ya. Dan juga Sumenep. Kemudian juga informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, datang dari Karyantoni, Kodim 0821 Lumajang, menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang, Senin 5 Oktober 2026. Karyantoni, silakan.
1: Pendengar, Kodim 0821 Lumajang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang. Dan Dim 081 Lumajang mengatakan, Anton Subandi SAPU mengatakan, upacara mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan dipimpin oleh Kasdim 0821 Lumajang, Mayor Infantri Tanuri. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum peneguhan hati, jati diri TNI sebagai bagian dari rakyat. Kebersamaan dengan masyarakat menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta menghadirkan manfaat nyata di tengah kehidupan masyarakat. Berbagai macam rangkaian kegiatan dilanjutkan tasyakuran dan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas bertambahnya usia pengabdian TNI sekaligus doa agar TNI senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa negara. Semangat syukur juga diwujudkan pendengar melalui bakti sosial berupa pemberian paket sembako kepada purnawirawan dan organisasi keluarga besar TNI yakni PPAD, PERIP, PEBABRI, dan LVRI. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada para pendahulu yang telah mengabdikan diri bagi bangsa negara melalui momentum HUT ke-81 TNI, Kodim 0821 Lumajang berkomitmen memperkuat kemenunggalan TNI dengan rakyat. Semangat TNI kuat bersama rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tema peringatan, akan tetapi diwujudkan melalui pengabdian, kepedulian, dan kontribusi nyata menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari Emil Akbar. Peringati Hari Batik, Dekranasda Kabupaten Pasuruan gelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Hari ini Dekranasda Kabupaten Pasuruan menggelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Dilaksanakan di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin. Emil Dardak hadir pula, Bupati Pasuruan, kemudian juga Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali peserta-peserta yang mengikuti, total ada 62 peserta. Dan kita coba ngobrol langsung dengan Kadis Kepemimpinan Kabupaten Pasuruan.
2: Kemarin, batik kita mendapat apresiasi dari Ketua Dekranasda Pusat, yaitu Ibu Selvi Gibran Raga Bumi, yang kebetulan akhirnya Pak Bupati juga hadir, Ibu juga hadir di sana.
1: Baik, Pak, dengan digelarnya lomba fashion ini kan itu otomatis ada desainer-desainer, ada pembatik-pembatik yang dilibatkan tentunya ya.
2: Betul, sama yang di Pengalaman kemarin kan pembatik dihadirkan, desainer dihadirkan. Maka baik pengrajin batik, baik desainernya, baik pengguna atau konsumen akan menyatu pada momentum hari ini, sehingga tumbuh kembang kecintaan kepada produk-produk lokal batik Kabupaten Pasuruan. Goto batik Pasuruan menasional dan mendunia, itu yang didengungkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Sekaligus menjadikan ajang silaturahmi, komunikasi, bagaimana ibu-ibu hari ini bisa menyatu bersama, guyub rukun untuk Kabupaten Pasuruan.
1: Harapan untuk istilahnya perdunia batik anti Kabupaten Pasuruan bagaimana, Pak?
2: Cukup menjanjikan, bahkan potensinya luar biasa. Kita saat ini bisa tahu setiap hari Kamis kan kita juga menggunakan batik lokal. Saat ini fashion show tidak diizinkan menggunakan bahan atau batik dari luar, semua batik asli pengrajin Kabupaten Pasuruan.
1: Tadi statement langsung dari beliau terkait dengan digelarnya lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan oleh Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantap, Pak Gani.

0: Gemintang Hatiku kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra menginformasikan untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri mengapresiasi perbaikan akses jalan menuju pasar. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, tadi kalangan pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Karena memang pendengar, kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Dan menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang pada akhirnya pemerintah memberikan bantuannya kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih memang pendengar, ia menilai perbaikan akses ini akan berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan juga makin banyak masyarakat yang akan datang. Ya, pendengar, sementara itu anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wisdan Sarkasi, juga ikut memberikan tanggapannya saat menyerap agenda reses dan melakukan aspirasinya masyarakat di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri ini. Ia mengaku memang pihaknya akan terus memberikan pengawalan terhadap tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan mendengarkan informasi dari Karul Umam berkaitan dengan kasus stunting pada anak tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan gizi. Faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat serta kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pencegahan perlu dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Karul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Madura menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga kondisi ekonomi keluarga serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang, Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.391 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang juga menggandeng TPPKK, TNI, dan Polri untuk memperluas edukasi gizi seimbang kepada masyarakat hingga tingkat desa. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: tim harus berkelanjutan. Selain itu nanti juga kabarnya akan ada rekan Angela begitu ya, yang juga akan menginformasikan untuk Anda berdasarkan peta peliputannya. Sesaat lagi pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Informasi selanjutnya datang dari reporter Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan pasokan air bersih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Angela, silahkan.
2: Ya, baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih. Hingga Oktober 2026 terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan. BPBD Pacitan juga mencatat lebih dari 20.000 KK yang tersebar di 246 dusun berada dalam kondisi darurat air bersih. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Meski begitu, Erwin juga menambahkan tidak seluruh dusun di desa tersebut yang kekurangan air bersih. Saat ini BPBD Pacitan juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih. Data tersebut juga dilengkapi dengan titik koordinat hingga tingkat RT dan RW untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Berdasarkan kondisi saat ini, status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Pacitan juga diperpanjang. Jika sebelumnya masa tanggap darurat ditetapkan hingga Oktober 2026, kini diperpanjang hingga November 2026. Angela Rizka melaporkan.

0: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gadjah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
1: Sedianya kita akan menghadirkan informasi dari rekan reporter Ninda Alivia. Namun karena satu dan lain hal begitu ya Ninda, nanti kita sampaikan informasi selanjutnya dalam perjalanan Surabaya Siang. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita tutup untuk sesi kali ini. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: siang ini hadir pendengar, saya Diah Laras akan temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagai program akan kami hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda pendengar. Dan untuk mengawali Malang siang ini, kami hadirkan program Prioritas Nasional Literasi Digital. Nanti akan berbincang bersama dengan narasumber kami dari komunitas Read Aloud Malang Raya, ada Kak Fitri dan juga Kak Nafis, tentang bagaimana memperkenalkan dunia digital melalui buku digital. Nah, namun sebelum kita memulai untuk program Prioritas Nasional, seperti biasa kami akan hadirkan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, dan hari ini bersama dengan Pak Andang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Diah Laras.
0: Oke, kabar baik Pak Andang pagi hari ini?
1: Kabar baik sekali, Indonesia menang.
0: Alhamdulillah, betul kemarin ya. Penalti, adu penalti ya kemarin ya Pak Andang.
1: Iya.
0: Pak, kita gak lagi bahas bola, tapi penasaran nih Pak tentang perkiraan cuaca di Malang Raya seperti apa nih Pak? Monggo silakan.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Untuk cuaca diprediksi umumnya cerah, kondisi berawan terjadi di sekitar siang hingga sore hari saja, dan mungkin juga tidak terlalu luas. Suhu diprediksi dari rentang 16 sampai dengan 32 derajat Celcius. Hari ini lebih panas dari hari kemarin. Sedangkan untuk kelembapan antara 35 sampai 98%. Masih sangat lembab. Angin diprediksi dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Cukup perlu diwaspadai. Sedangkan untuk perairan selatan Jawa Timur diperkirakan tinggi gelombangnya hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Demikian Mbak Laras.
0: Ya, baik. Ada imbauan khusus Pak? Biasanya kalau siang tuh aduh anginnya lumayan kencang dan terik begitu ya untuk matahari.
1: Ya, imbauannya tentu dua, kaitannya dengan suhu. Diimbau masyarakat, terutama kelompok usia balita dan lansia, untuk lebih menjaga kondisi badan. Karena lebih rentan terkena penyakit di suhu yang cukup tinggi seperti ini. Lalu untuk angin tentu saja lihat kondisi sekitar, jika ada hal-hal yang membahayakan kita bisa antisipasi agar kalau benda tersebut terkena angin tidak mengakibatkan kecelakaan atau bahaya tertentu. Demikian Mbak Laras.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Andang informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Dan kita nanti akan hadirkan informasi terbaru ya dalam lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kabar terbaru dari Pasuruan, pendengar.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Dekranasda Kabupaten Pasuruan gelar lomba fashion show batik khas daerah. Seperti apa informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
3: Hari ini Dekranasda Kabupaten Pasuruan menggelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Dilaksanakan di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin, Emil Dardak hadir pula, Bupati Pasuruan, kemudian juga Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali peserta-peserta yang mengikuti, total ada 62 peserta. Dan kita coba ngobrol langsung dengan Kadis Kepemimpinan Kabupaten Pasuruan.
4: Kemarin, batik kita mendapat apresiasi dari Ketua Dekranasda Pusat, yaitu Ibu Selvi Gibran Raga Bumi, yang kebetulan akhirnya Pak Bupati juga hadir, Ibu juga hadir di sana.
3: Baik, Pak, dengan digelarnya lomba fashion ini kan itu otomatis ada desainer-desainer, ada pembatik-pembatik yang dilibatkan tentunya ya.
4: Betul, sama yang di Pengalaman kemarin kan pembatik dihadirkan, desainer dihadirkan. Maka baik pengrajin batik, baik desainernya, baik pengguna atau konsumen akan menyatu pada momentum hari ini sehingga tumbuh kembang kecintaan kepada produk-produk lokal batik Kabupaten Pasuruan. Goto batik Pasuruan menasional dan mendunia itu yang didengungkan oleh Ketua Dekranas Kabupaten Pasuruan. Sekaligus menjadikan ajang silaturahmi, komunikasi bagaimana ibu-ibu hari ini bisa menyatu bersama guyub rukun untuk Kabupaten Pasuruan.
5: Harapan untuk misalnya perdunia batik anti Kabupaten Pasuruan bagaimana, Pak?
4: Cukup menjanjikan, bahkan potensinya luar biasa. Kita saat ini bisa tahu setiap hari Kamis kan kita juga menggunakan batik lokal. Saat ini fashion show tidak diizinkan menggunakan bahan atau batik dari luar, semua batik asli pengrajin Kabupaten Pasuruan.
3: Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan digelarnya lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan oleh Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mantap, Pak Gun.

0: Ya pendengar, dalam Malang siang ini saya Diah Laras hadir untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pukul 10 kita akan banyak ya ngobrol di program Prioritas Nasional. Nah untuk hari ini kita fokus pada literasi digital dan bagaimana sih bisa mengenalkan dunia digital khususnya kepada anak-anak yang sekarang juga bisa dikatakan di era digitalisasi ini sangat susah gitu ya kalau tidak terpapar gitu, terutama untuk anak-anak. Bisa sih, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa di dunia digitalisasi ini bisa akrab dengan dunia digital tapi terliterasi gitu, tetap gitu ya. Jadi menggunakannya adalah buku digital. Nah seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari komunitas Read Aloud Malang Raya. Nah hari ini juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Sharing-sharing nih, mungkin lagi pusing nih para orang tua menghadapi Gen Alpha kali ya. Yang sukanya asbun, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga kayak out of the box gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa tipsnya gimana supaya bisa anak-anak tetap terliterasi walaupun tetap mereka terlibat di dunia digital begitu ya. Nah hadir di Studio Pro 1 untuk hari ini ada Kak Fitri, member dari komunitas Read Aloud Malang Raya, bersama dengan Kak Nafis, koordinator Kapten Divisi Internal komunitas Read Aloud Malang Raya atau Rama ya biasanya di paling populer sapaannya. Assalamualaikum Kak Fitri, Kak Nafis.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar?
1: Baik,
2: semangat dong.
0: Baik ya, alhamdulillah. Kak Nafis dan Kak Fitri, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Seperti biasa kita sering sharing-sharing ya. Kak Nafis juga sudah ke berapa kali kita ketemu nih Kak Nafis?
2: Kedua kayaknya.
0: Kedua ya kayaknya, kalau Kak Fitri baru pertama kayaknya.
1: Iya, baru
0: ya.
1: Pertama.
0: Mudah-mudahan akan sering ketemu nanti kita. Iya. Nah, dan juga tentu tema kita memperkenalkan dunia digital melalui buku digital. Nah, biasanya itu kan anak-anak memang dibiasakan untuk memegang buku fisik, tapi sekarang semakin berkembang eranya digitalisasi, maka buku pun juga bisa dalam bidang apa, buku bentuk digital. Nah, tapi sebelum kita masuk ke buku digital, boleh nggak ini dibacakan satu cerita ya hari ini bersama Kak Nafis.
2: Oke.
0: Judulnya apa, Kak Nafis?
2: Aku jadi tahu.
0: Aku jadi tahu. Monggo silakan Kak Rafis.
2: Hai adik-adik yang di rumah, mama-mama yang ikut mendengarkan. Kali ini Kak Rafis akan membacakan buku dari HP. Ya, judulnya Aku Jadi Tahu. Rumi dan Bayu ingin tahu bunyi roket. Mereka mencari tahu menggunakan ponsel ayah. Namun terjadi sesuatu yang tidak terduga. Apa yang terjadi ya? Coba kalau adik-adik lihat sampulnya, di sini ada gambar Rumi dan Bayu yang membaca buku. Buku ini ditulis oleh Kak Untari Kartika Yakti dan ilustratornya Kak Nabaan Wanasaba. Kita buka halaman berikutnya. Nah, di halaman pertama ada ayah sedang apa ini adik-adik? Bah benar, ayah sedang bekerja. Di mana bekerjanya? Di depan laptop dan HP. Iya, laptop dan HP membantu ayah dan bunda bekerja.
3: Ayah dan mama sedang bekerja. Aku bermain dengan adik.
2: Nah, main apa adik-adik?
3: Iya, main dokter-dokteran ya Rumi dan Bayu. Aku membaca buku bersama adik. Adik ingin tahu bunyi roket.
2: Ternyata Rumi dan Bayu sedang membaca buku yang ada roketnya. Kemudian Bayu penasaran, gimana sih bunyi roket itu? Kalau adik-adik gimana? Ada yang tahu gimana bunyi roket? Kita buka halaman selanjutnya ya.
3: Kemudian ayah memilih video. Kami harus menonton bersama, tidak boleh lama-lama.
2: Wah, ternyata Rumi dan Bayu pinjam HP ayah. Nih, coba dilihat di gambar. Di timer ya, ada alarmnya 15 menit. Kalau adik-adik di rumah gimana nih pas pinjam HP mama dan bunda? Mama dan bunda, ayah dan bunda. Dibatasi juga enggak? Atau bagaimana? Nah, ayah lanjut bekerja di depan laptopnya.
3: Ayah pamit ke kamar mandi. Eh, alarm berbunyi. Videonya juga sudah selesai sih.
2: Oh, ternyata jatah waktu lihat videonya sudah selesai. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat.
3: Adik merebut HP. Aku tarik kembali. Aduh.
2: Wah, coba lihat di gambar. HP-nya jadi jatuh.
3: Kami tidak taat aturan. Ayah mengingatkan lagi aturannya. Menonton video tidak boleh lama-lama.
2: Waktunya makan malam. Makan malam biasanya menyenangkan. Tapi coba lihat gimana ekspresi Bayu adik-adik di gambar.
3: Iya, Bayunya cemberut. Kenapa ya kira-kira? Eh, ponsel ayah berdering. Ponsel ayah tidak rusak. Aku senang.
2: Oh, ternyata tadi suasana tidak menyenangkan pas makan malam. Kira-kira kenapa? Iya, anak-anak masih kesel ya karena rebutan. Dan kenapa? Iya, karena anak-anak takut, khawatir ponsel ayah yang jatuh tadi jadi rusak. Ternyata tidak rusak.
3: Aku senang. Mama juga senang melihat kami.
2: Oh, ternyata tadi mama sedang video call ya adik-adik ya. Wah, HP sangat membantu. Bisa tetap terhubung dengan mama walaupun mama sedang bekerja.
3: Aku sayang keluargaku.
2: Sudah selesai adik-adik ceritanya. Nanti adik-adik giliran ya cerita gimana sih main HP di rumah. Sudah kak, terima kasih.
0: Oke, Kak Nafis, terima kasih. Satu cerita pendek ya, tapi dibacakan secara nyaring begitu ya.
2: Benar.
0: Atau istilahnya read aloud gitu read ya aloud. Kak Nafis. Nah mungkin bisa disampaikan lagi nih, mungkin ada yang baru gabung dan baru pertama kali mendengar read aloud. Mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa.
2: Read aloud, kalau secara bahasa kan membacakan nyaring gitu ya. Ya kita membacakan anak-anak di rumah atau membacakan anak-anak di kelas dengan suara yang lantang. Tidak teriak-teriak tapi cukup terdengar. Dan jangan lupa dengan cara menyenangkan. Jadi karena read aloud maka ini sangat sederhana metodenya kak. Karena cuma butuh 3 komponen. Yang pertama yang membacakan, kemudian anak-anak yang dibacakan, dan yang ketiga adalah komponen pentingnya adalah buku. Jangan lupa dengan cara yang menyenangkan tadi.
0: Baik, nah ini nih kadang ada banyak yang bertanya itu sebenarnya bedanya apa sih sama dongeng, Kak Nafis?
2: Nah, kalau tadi sesuai definisi read aloud membutuhkan pembaca yang menyimak dan buku, sedangkan mendongeng tidak membutuhkan buku. Bisa media apapun, mungkin lepas aja tangannya atau boneka. Kemudian untuk dongeng sendiri biasanya membutuhkan lebih atraktif, lebih banyak act out gitu ya, atau action tipis-tipis. Nah, di situ di read aloud tidak. Jadi maka kenapa read aloud ini kita kampanyekan sebagai metode yang sangat sederhana. Karena semua orang tua di rumah bisa. Asal ada anak, ada orang tua, ada bukunya.
0: Oke, baik. Jadi lebih sederhana ya cara yang dilakukan dan juga bisa dilakukan sewaktu-waktu. Apakah ada golden time gitu untuk mereka dibacakan buku secara nyaring, Kak Nafis?
2: Sebelumnya ya, memang metode read aloud sangat sederhana, tapi hasilnya tidak sederhana, Kak.
0: Okay.
2: Ternyata wow gitu, hasilnya luar biasa. Nah, untuk waktunya sendiri disesuaikan saja dengan waktu yang dimiliki keluarga ya. Mungkin ada yang longgarnya pagi, siang, sore, atau anak-anak mintanya kapan. Disesuaikan juga dengan waktu orang tua. Nah tapi ada juga nih yang menyarankan minimal 15 menit sebelum tidur. Kenapa? Karena sebelum tidur itu kan baik anak dan orang tua posisi istilahnya apa ya kak? Sudah alpha atau gimana ya? Jadi posisi sudah tenang, sudah mulai cooling down dari pekerjaan, dari apa, sudah mulai bonding time. Nah itu ketika mengisi waktu pillow talk-nya atau bonding time-nya dengan read aloud itu sangat masuk sekali. Karena sama-sama tenang sehingga bonding lebih terjalin. Misal ada pesan-pesan dari buku pun lebih masuk ke anak-anak.
0: Oke, baik. Nah, saya penasaran juga sama Kak Fitri karena baru pertama ketemu nih Kak Nafis. Kak Fitri ini baru gabung berapa lama nih di Rama atau sudah lumayan lama nih?
1: Baru sih Kak sebenarnya. Iya, jadi bergabungnya itu mungkin tahun ini ya baru bergabung di Rama. Tapi walaupun masih sangat newbie, tapi saya benar-benar merasakan manfaat membaca nyaring read aloud itu luar biasa ke anak-anak seperti itu. Okay. Untuk seperti itu Kak. Jadi memang membaca nyaring itu sederhana seperti kata Kak Nafis, tapi anak-anak itu bisa mendapatkan banyak manfaat dari sana seperti itu Kak.
0: Bisa diberikan gambaran untuk usianya berapa nih untuk putra-putrinya?
1: Kalau saya usianya masih 5 tahun ya anaknya, tapi kebetulan saya juga mengajar anak-anak juga, siswa-siswanya rentannya juga masih 5-10 tahun, 4 tahun seperti itu. Sangat excited juga. Jadi setelah saya mengikuti Rama ini Kak, sebelumnya kan hanya membaca buku secara biasa gitu ya. Membaca buku tanpa ada teknik-teknik tertentu atau gerakan atau intonasi yang menyenangkan. Tapi setelah mengikuti kegiatan Rama, jadi banyak tahu nih, oh ternyata cara baca buku itu yang asik tuh gimana sih. Kayak tadi Kak Nafis sudah mempraktekkan ya. Oh intonasi yang si anaknya atau si bapaknya itu berbeda seperti itu. Jadi ketika kita dibacakan mendengarkan itu jadi terbawa gitu Kak ke alur ceritanya. Nah, ketika di kelas atau membacakan buku kepada anak itu mereka jadi excited. Ingin masuk ke dalam cerita itu, bergantian angkat tangan untuk wah aku mau loh ikut kayak itu kayak tadi. Oh, ternyata kita dijatah ya main gadgetnya kayak gitu kayak tadi yang dibacakan Kak Nafis seperti itu Kak.
0: Oke, berarti apa awal mulanya gabung ke Rama, apakah memang sudah pernah mendengar istilah read aloud ini atau ada yang mengenalkan kemudian penasaran ternyata impactnya bagus juga nih untuk anak didiknya dan juga untuk anaknya sendiri gitu ya dari Kak Fitri.
1: Iya betul, jadi sebelumnya memang taunya hanya di sosmed aja ya Kak ya, lalu ada teman juga sama teacher juga yang mengajak ayo kita pelatihan nih read aloud seperti itu dengan Rama. Setelah kita mengikuti kegiatan pelatihan tersebut kok malah semakin oh ternyata seperti ini ya membaca itu ada tekniknya, ada juga katanya dulu smiley face kayak gitu, jadi membaca itu nggak dengan flat gitu ya tapi harus dengan senyum seperti itu, ada memang ada beberapa teknik yang kita dapatkan dari pelatihan Rama. Akhirnya kok ya alhamdulillah setelah pelatihan Rama open member nih ya Kak ya, jadi sekalian harus nih peluang bagus ini kita harus masuk biar dapat ilmu-ilmu baru kayak gitu.
0: Wah keren. Kalau dari Kak Fitri sendiri ke anaknya nih gimana sih, apakah dia penasaran dibacakan buku-buku cerita-cerita yang lainnya atau udah makin lupa nih untuk main gadget gitu?
1: Oke, nah ini Kak setelah rutin ya, tadi kan ada waktu-waktu tertentu untuk kita bacakan buku, terutama konsistensi membaca minimal tadi ya 10-15 menit setiap hari itu memang membawa dampak ya ke anak, itu memang benar. Jadi tertarik kepada buku, menambah literasi dia, berimajinasi kosakata juga ya kalau masih kecil gitu kan ya, nggak melulu tentang calistung, baca buku juga bisa menambah kosakata anak-anak kita ya. Dari kecil itu kita bacakan buku dengan cara teknik read aloud juga kan tidak hanya sekedar membaca tapi kita baca per kata gitu Pak Kak di bukunya, dengan ada paparan bukunya anak-anak kita juga bisa melihat suku kata yang dibacakan seperti itu, akan berpengaruh nih kepada anak-anak kita. Jadi dari segi bahasa, kecerdasan juga ya Kak ya, karena di buku itu temanya kan berbagai macam ya Kak ya, akan orang tua pun juga bisa memilih buku-buku bacaan mana nih yang bisa kita bacakan. Apalagi era digital, Kak. Betul. Udah banyak sekali sekarang platform-platform yang bisa kita pilihkan untuk anak-anak kita. Sesuai jenjang usianya juga bisa kita pilih, seperti itu.
0: Wow, keren ya. Ternyata Kak Rizky, Kak Fitri sendiri yang merasakan dampaknya langsung ya. Dimana penting ternyata untuk membacakan, gak sekedar membacakan buku. Yeah. Tapi ternyata kayak ekspresi, kemudian intonasi ya tadi dibacakan dengan apa tadi, cara yang menarik begitu.
1: Iya,
0: ya
1: menyenangkan
0: supaya anak-anak itu juga bisa duduk fokus mendengarkan cerita dan melihat gambarnya juga.
1: Iya,
0: gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, karena di era digital nih, mungkin Kak Nafis juga tadi kan bacanya dari handphone. Nah, anak itu kan yang maksudnya sebelum mungkin membacakan read aloud ini kan kebiasaannya mereka paham bahwa handphone itu banyak konten-konten video-video kartun bergerak begitu. Nah, bagaimana membuat anak-anak ini ketika melihat handphone itu mereka nggak keranjingan untuk aku mau nonton, entah sekarang lagi trennya apa, Kukumelon atau apa gitu ya. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa stay, orang tua yang pegang handphonenya, atau gimana caranya supaya mereka nggak terdistraksinya malah dengan gadgetnya ini gitu.
2: Jadi gimana agar anak tertarik dengan buku digital gitu. Betul. Ya ketika pegang HP. Sebenarnya poinnya bukan ke gimana anak tertarik buku digital, tapi gimana anak tertarik dengan buku dulu.
0: Baik.
2: Gimana anak suka membaca dulu. Karena nanti kalau anak sudah suka membaca, sudah tertarik dengan buku, baik buku fisik maupun digital, itu oke bagi mereka. Nah, jadi yang perlu ditanamkan adalah gimana biar dia tertarik dengan buku dulu, yaitu dengan sedini mungkin dipaparkan dengan buku ya. Dari bayi, mungkin pernah ada konten-konten ya Kak ya, anaknya bayi dibacain buku, atau bahkan sejak dalam kandungan, karena memang dari penelitian, organ yang pertama, salah satu organ yang pertama berkembang ketika masih janin itu adalah indera pendengaran. Maka bisa kita stimulasi ya, biasanya disuruh ajak ngobrol gitu kan ya janin.
0: Betul.
2: Ya. Nah, salah satunya kan kita capek ngobrol, apalagi ya bacain aja buku janin di perut itu. Bacain buku itu menstimulasi pendengarannya. Kemudian ketika bayi dibacakan buku, walaupun anaknya cuma ketap ketip gitu ya, tapi mereka menyimak, mereka
0: merekam,
2: mendengar
0: gitu ya?
2: Merekam, dan otaknya di sinaps-sinaps di dalam otaknya tuh nggak diam. Tapi kalau digambarkan ilustrasinya tuh kayak listrik zrrt gitu, makin banyak bersambungan. Makanya membacakan buku anak sejak bayi tadi tidak semerta, tidak hanya untuk oh biar nanti suka buku, suka baca, biar pelajarannya bagus. Tapi ketika di golden age-nya mereka, dari bayi sampai kurang lebih 4-5 tahun, otak mereka berkembang pesat dengan dibacakan buku itu tadi Kak. Jadi gimana caranya biar tertarik, bacakan buku sedini mungkin. Itu yang pertama. Kalau memang anaknya sudah agak besar, gimana ya biar tertarik, saya pengen mulai membacakan buku ini Kak, buku digital, karena mungkin belum ada buku fisik atau terbatas, gimana? Nah, ini peran orang tua, berarti harus dibatasi. Oke, adik, misal ada screen time-nya mereka main, oke, itu waktunya mereka. Tapi misal khusus habis Isya, Bunda bacain buku digital dari HP. Mereka kan sudah punya jatah main screen time bebas misal ya. Jadi dilakukan dengan konsisten, nanti anak-anak lama-lama tahu, oh habis maghrib, oh habis Isya atau mau tidur, ketika Bunda manggil itu mau dibacain buku. Nah, sambil bundanya upgrade gimana caranya biar menarik, bisa gabung read aloud mungkin ya, pelatihan read aloud. Atau sebenarnya anak itu tanpa teknik-teknis khusus itu sudah suka kok nemplek ke bundanya. Oh, Bunda mau bacain buku, artinya Bunda fokus ke aku. Oh, Bunda gak pegang HP, Bunda gak sibuk masak. Itu sudah senang, walaupun bundanya suaranya cempreng, bacanya flat, tapi kesan buku ketika orang tua yang pertama kali mengenalkan itu sudah, oh buku itu menyenangkan, core memory mereka buku itu, Bunda artinya menemani aku 100% tanpa disambi dengan hal yang lain.
0: Wah,
2: itu
0: keren. Jadi memang fokusnya ini bukan tentang bagaimana ke buku digitalnya begitu ya Kak Nafis, tapi terpapar buku dulu nih sejak dini. Walaupun misalnya kayak baru kenal read aloudnya agak telat, ketika anaknya udah agak besar pun masih belum terlambat juga begitu ya. Metodenya yang lain tadi kan soalnya dijelaskan, walaupun ada screen time jatahnya anak untuk main, tapi untuk read aloud ada jatah khusus sendiri begitu ya, diberikan pemahaman kepada anak. Kalau dari Kak Fitri sendiri mungkin ada tambahan?
1: Kurang lebih hampir sama sih Kak, tapi kalau untuk mengenalkan digital kepada anak, apalagi di era yang memang serba digital ya. Betul. Sekarang memang gak bisa dipungkiri, setelah kita membaca, maksudnya harus ada, tapi kayak buku fisik itu memang harus ada, tapi ketika memang dibutuhkan nih buku digital, sekarang sudah banyak sekali Kak platform-platform yang memberikan fasilitas kita bisa membacakan buku dengan digital tadi, dari anak-anak maupun remaja sampai orang dewasa, kan semuanya sekarang pasti megang gawai HP kayak gitu. Dari situ kita bisa biar nggak main game aja misalnya kayak gitu, kita kasih nih waktu, kayak tadi dibatasi, kasih waktu, coba kita sekarang baca buku ya di HP kayak gitu, dikasih waktu misalkan 10-15 menit kita baca buku, tapi dengan pengawasan orang tua tentunya, seperti itu. Nanti sesuai usianya juga kita kasih batasan. Kalau misalkan masih di bawah umur, kalau bisa ya memang buku fisik, tapi ketika kita misalkan lagi perjalanan yang misalkan naik kereta butuh waktu yang lama, boleh kok kita pakai digital gitu ya Kak ya, dengan pengawasan orang tua, seperti itu. Jadi memang sangat membantu sih Kak buku digital untuk saat ini gitu.
0: Dan lebih praktis juga ya, karena kan satu perangkat aja sudah bisa banyak buku yang kita bawa gitu ya. Siap. Nah, silakan untuk para pendengar yang sedang menyimak Literasi Digital bersama dengan Pro 1 RRI Malang, saya mengundang Anda untuk gabung. Silakan yang ingin tanya-tanya juga atau penasaran pengen gabung sama Rama, bisa ya? Nanti ada open memory lagi gitu nggak sih?
2: Iya, biasanya ya? Februari sama September. Okay. Biasanya.
0: Siap. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Nafis dan juga sama Kak Fitri. Silakan, saya tunggu WhatsApp-nya di 081-555-600-915 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya dalam program Prioritas Nasional Literasi Digital di Pro 1 RRI Malang.

0: Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.
1: Anda masih bersama kami dalam program Prioritas Nasional Literasi Digital bersama dengan teman-teman dari komunitas Read Aloud Malang Raya. Ada Kak Fitri dan juga Kak Nafis yang hadir di studio Pro 1 RRI Malang tentang bagaimana memperkenalkan dunia digital melalui buku digital. Jadi mengenalkan dunia digital nggak melulu anak-anak itu nanti dampaknya negatif banyak, karena sekarang tuh kan ya itu tadi ya, screen time-nya itu kalau tidak dibatasi, dilakukan dengan bijak, ya memang tentu dampaknya kurang bagus. Tapi kalau misalnya orang tuanya bisa ya mencari cara supaya tetap ramah digital tapi juga ramah untuk anak-anak, caranya adalah dengan tetap terliterasi dengan membacakan buku. Nah, terutama untuk para orang tua ini yang anak-anak itu sebenarnya suka dibacain buku, tapi kadang orang tua itu masih membaca nyaring, itu kan nggak semua orang nyaman begitu ya. Jadi perlu belajar dan apa, membiasakan begitu mungkin Kak Nafis ya. Nah, yang bikin penasaran juga sebenarnya gini, kalau buku fisik itu kan kadang anak penasaran akan diambil bukunya, kadang suka dibaca sendiri, atau mungkin kalau yang masih agak-agak bayi, batita gitu, mungkin dia pengen dibolak-balik gitu ya, walaupun dia belum bisa baca, tapi dia penasaran sama bukunya atau gambarnya biasanya. Nah, apakah satu buku ketika membaca read aloud itu, dalam cara read aloud itu harus selesai satu buku atau gimana? Kan durasi waktunya juga gak panjang kan, hanya 10-15 menit efektifnya begitu.
2: Jadi kalau menurut Ibu Rosi, founder Read Aloud Indonesia, itu tidak harus khatam, tidak harus selesai. Jadi sesuaikan dengan kondisi, ya, itu untuk anak sendiri. Kadang anak itu bahkan di halaman sampul aja pertanyaannya sudah panjang sekali. Kemudian ada yang gak mau dibalik-balik, dia penasaran dengan bunganya, dengan kumbangnya. Kumbangnya matanya kok segini, bunganya ini harusnya kan merah, tulisannya merah kok pink bunda gitu. Jadi, nah disitulah salah satu amazingnya buku ya. Jadi disitu menggali kritisnya anak-anak, menggali imajinasi dan rasa ingin tahu anak-anak itu. Jadi gak harus selesai, tapi sesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Misalkan di kelas kan memang ada apa ya, ada targetnya. Nah itu ya berarti berusaha dipilih buku yang kira-kira bisa selesai sesuai jenjangnya, kemudian berusaha diselesaikan. Mungkin dengan ada peraturan-peraturan di kelas, misalkan nanti yang tanya minimal 2 atau seperti apa, nanti diolah biasanya gurunya lebih tahu. Jadi disesuaikan aja. Intinya gak harus khatam, itu gak harus selesai.
1: Ya, baik. Kak Fitri juga mengalami hal yang sama, kadang bukunya gak sampai selesai, tapi anak-anak lebih penasaran gak diceritanya aja, tapi juga digambar-gambarnya gitu.
3: Iya, benar banget Kak. Jadi memang kadangkala itu memang kalau tidak harus selesai, yang penting itu kadang membaca buku itu ada juga kesan interaktif sama anak-anaknya gitu tadi. Jadi memang kita bisa juga mengolah ketika anak-anak sudah mulai bosan nih kayak gitu, nggak apa-apa kita sudahi kayak gitu. Tapi kalau memang kita mau membaca sampai selesai, benar kita harus pilih buku-buku kan ada jenjangnya ya kak, dari PAUD misalkan lebih sedikit kata-kata dan lebih banyak gambarnya itu untuk anak-anak usia mungkin di bawah 5 tahun seperti itu, dan halamannya pun juga tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua atau pengajar juga bisa memilih buku-buku mana yang akan kita bacakan dan sekiranya menarik. Kalau memang bisa sampai selesai malah sebenarnya bisa tuntas ya, atau apalagi kalau misalkan di kelas besar seperti itu kan lebih baik memang sampai selesai agar kita bisa selesainya bisa interaktif ya kak ya, biasanya kayak kita tanya bagaimana isi bukunya seperti itu, lalu bisa dilanjutkan permainan-permainan setelah baca buku itu, namanya bisa bookies play seperti itu. Jadi ada positifnya ketika sudah bukunya itu selesai kita bisa kasih permainan-permainan melalui buku yang kita bacakan, jadi kita sesuaikan gitu kak.
1: Oh baik, jadi masih ada kelanjutan dari setelah membaca buku itu gitu
3: betul,
1: ya.
3: Biasanya seperti
1: mereka
3: itu.
1: Nyimak nggak tadi waktu diceritain gitu ya. Jadi namanya siapa, hewannya apa gitu ya.
3: Betul.
1: Oke baik, ini ada yang gabung di WhatsApp, coba saya bacakan ya di 081555600915. Ada Bu Rina di Lowok Waru, selamat pagi menjelang siang, terima kasih. Anak saya usia 5 tahun mulai tertarik dengan HP karena sering lihat saya menggunakan HP ya. Saya kemudian coba mengalihkan dengan membacakan buku digital. Ternyata anak cukup antusias, tapi saya masih bingung gimana mengenalkan dunia digital tanpa membuat anak justru semakin sering meminta HP. Kalau dari pengalaman kakak-kakak, bagaimana sebaiknya saya mendampingi anak saya? Terima kasih.
2: Masih umur 5 tahun ya?
1: 5 tahun, ya.
2: Caranya adalah dibatasi. Jadi walaupun anaknya sudah tertarik nih buku digital, tapi tetap ada waktunya, atau berapa lama, atau berapa buku yang boleh dibaca, misalkan dalam sekali duduk. Karena kan gak hanya kalau pegang HP itu yang poin kita perhatikan, gak hanya oh ya udah baca buku terserah gitu aja selama apapun, kan gak hanya itu. Karena apalagi masih 5 tahun, ada batasan waktu terpapar layar tuh anak segitu bolehnya berapa per hari, gitu kan ya. Kemudian juga anak-anak itu juga harus banyak aktivitas fisiknya. Nah, memang buku digital ini ada sensasi yang berbeda dari buku fisik, yaitu sensasi pegang HP-nya. Karena HP itu sangat menarik ya. Ya. Kita aja yang orang tua enggak bisa lepas ya, apalagi memang kerjanya di HP.
3: Betul.
2: Apalagi anak-anak penasaran, bundaku kok dari pagi sampai pagi lagi pegang terus ya. Nah, jadi dia pegang HP itu sudah senang walaupun misalkan buku yang dibuka. Nah, ada sensasi pegang HP-nya itu yang anak-anak senang. Nah, maka dari segi waktu pun harus dibatasi karena mata. Kemudian juga dia harus anak-anak itu harus banyak melakukan aktivitas fisik, nah gitu. Jadi dibatasi itu.
1: Oke, baik. Jadi sementara waktu memang perlu ada pembatasan waktu karena tadi screen time-nya ini yang kurang bagus begitu ya. Layar dari handphone-nya ini yang jadi mending banyakin juga kegiatan fisik, disampaikan Kak Nafis ya. Terima kasih untuk siapa tadi yang gabung, Bu Rina kalau nggak salah ya, Bu Rina di Lowok Waru. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Nah, kemudian juga kegiatan nih dari Read Aloud Malang Raya atau RAMA, sejauh ini bagaimana sih untuk di dalam komunitas ini, di anggota, untuk bisa tetap ya semangat menyebarkan ya kegiatan positif begitu ke anak-anak, terutama para orang tua ini, biar sama-sama mengenalkan buku. Karena katanya di Indonesia untuk budaya baca buku masih kurang nih anak-anak, jadi tugasnya orang tua juga untuk mengenalkan buku. Nah, dari RAMA sendiri apa sih yang sudah dilakukan?
3: Untuk dari RAMA sendiri mungkin ini kak ya, kita

0: jiknya membacakan buku untuk anak, tapi ketika tahu akhirnya, oh ternyata di Rama itu ada loh teknik membaca buku yang menyenangkan, dikemas dengan kegiatan-kegiatan seru, kayak event-event membaca buku bersama anak-anak, atau hanya sekedar kumpul-kumpul ya Kak, biasanya di base camp Rama gitu, sekedar apa, baca buku bersama, kayak itu bersama member, itu juga charge semangat buat orang tuanya untuk mendampingi anak-anak kita. Jangan lupa nih, kita harus bacakan buku gitu untuk anak, biar nambah literasi anak-anak juga, kayak gitu.
1: Iya, baik. Nah, berarti Rama ini juga banyak kegiatan yang dilakukan ya, nggak hanya bagaimana sharing ilmu tentang membacakan nyaring untuk anak, tapi juga banyak event. Nah, apakah sekarang ini juga ada event-event terdekat yang mau dikerjakan atau dipromosikan ini untuk Rama kepada masyarakat Malang?
0: Iya, biasanya kita memang lumayan sering ya Kak ya, ada event-event berkolaborasi mungkin dengan sekolah-sekolah atau dengan playground atau kafe yang memang ramah anak, seperti itu. Nah, untuk yang terdekat kita ada acara tanggal 18 ya Kak ya, itu di Piatalen bersama Rama, kegiatannya itu storytelling ya, dan eco painting kayak gitu. Itu ada di RAM. Ada juga apa Kak tadi, Kak Nafis, yang Februari?
2: Nah, Februari itu kakak-kakak adalah WRAD ya, Hari Membaca Nyaring Sedunia. Jadi memang komunitas-komunitas Read Aloud sedunia itu merayakan di bulan Februari. Gitu, untuk tanggalnya terserah nanti tiap komunitas gitu ya. Nanti akan ada rangkaian acaranya, biasanya mulai akhir tahun dan puncaknya di Februari. Untuk 3 tahun berturut-turut ini mungkin perayaan Hari Membacakan Nyaring Rama itu di MCC. Nah, yang untuk besok ini masih akan digodok gitu Kak.
1: Oke, siap. Berarti yang terdekat adalah tanggal 18 Oktober ya.
0: Betul Kak.
1: Ini berarti terbuka untuk umum atau hanya member dari Rama aja?
0: Terbuka untuk umum dong Kak. Oke. Dari jadi, usianya itu 2-10 tahun. Jadi bisa join di sana. Aktivitasnya seru banget Kak, untuk menambah literasi juga anak-anak ya. Selain membaca buku juga ada kegiatan lain pastinya. Di sana kan kita ada membuat karya juga kayak gitu, dan bisa dibawa pulang.
2: Nah, sekalian Kak, ini promosi Read Aloud ya. Promosi Rama. Jadi Rama itu sebenarnya komunitas nirlaba ya. Memang ini komunitas sosial untuk meningkatkan literasi terutama pada anak-anak. Jadi kegiatan Read Aloud itu selama ini kita berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga, instansi, komunitas. Salah satunya adalah Rama Goes to School. Itu kita datang ke sekolah-sekolah, kita membacakan buku anak-anak. Nah, biasanya sekolah yang minta mengajukan, misalkan dia ada tema apa, pengen diisi dari Rama untuk Read Aloud-nya. Setelah Read Aloud biasanya tetap ada bookish play tadi. Jadi untuk menguatkan pemahaman anak-anak ketika dibacakan, misalkan temanya tentang hewan, bookish play-nya mungkin menggambar hewan atau mewarnai atau apa gitu. Kemudian juga di sekolah-sekolah kita itu kan tadi anaknya ya, kita membacakan untuk anak-anak. Bisa juga pelatihan untuk guru. Yang kemarin yang terbaru kita pelatihan Read Aloud untuk guru di mana ya, Pujon sana ya, Pujon ke atas daerah sana ya. Kemudian juga di SD Asalam di Sukun, di Sukun sini, itu pelatihan untuk guru. Nah, itu juga juga bisa, misalkan di sekolahnya ada kegiatan parenting, pelatihan untuk orang tua. Karena memang Read Aloud ini kita bergandengan tangan ya, anaknya, sekolah juga mendukung, dan orang tua di rumah gitu.
1: Nah, jadi semuanya tuh biar bersinergi gitu ya. Di sekolah juga tahu Read Aloud, orang tuanya juga, nah anaknya juga sudah makin sering terpapar sama buku. Harapannya untuk literasi ini jadi bisa apa ya, masuk ke dalam pembiasaan anak-anak begitu ya, kegiatannya juga lebih positif. Wah, ternyata ini Rama ini menggandengnya tuh nggak cuma di anak-anak, orang tua, tapi juga di bidang pendidikannya ya, di dalam lingkup sekolah juga. Wah, ini bisa untuk ini ya, pandangan ya para orang tua mungkin yang merasa ada belum, mungkinnya di sekolahnya belum dikenalkan Read Aloud, bisa deh kayaknya gandeng Rama gitu. Mungkin bisa di spill Instagramnya apa nih alamatnya?
2: Read Aloud Malang Raya.
1: At Read Aloud Malang Raya gitu aja ya. Oke.
2: Di situ biasanya tiap event akan di-share.

0: Tapi nggak hanya dengan lembaga resmi kak, mm-hmm. dengan komunitas kayak Piatalent gitu, mm-hmm. karena Piatalent sering mengadakan aktivitas untuk anak-anak. Mm-hmm. Nah salah satunya kolaborasi dengan Rama. Kemudian mm-hmm. komunitas-komunitas, bahkan pernah ya ada apa ya kegiatan alumni atau apa gitu. Nah kegiatan Kids Corner-nya diisi Rama, dibacakan buku, atau bahkan ada yang pernah ulang tahun. Nah pengen peserta anak-anaknya yang datang itu dibacakan buku. Nah itu juga bisa gitu.
1: Oke, wah ini menarik ya. Jadi mungkin bisa spill apa atau stalking ya ke Instagramnya Rama ya, @readaloudmalangraya. Terima kasih banyak ya Kak Nafis, terima kasih Kak Fitri. Semoga nanti juga acaranya tanggal 18 Oktober lancar ya. Dan juga nanti ini karena terbuka untuk umum, jadi untuk Anda pendengar bisa daftar ya, daftar dulu berarti ya.
2: Iya betul.
1: Oke, nanti untuk detailnya bisa cek di Instagramnya juga juga, ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, siap usia 2 sampai 10 tahun. Nah, seru-seruan di sana. Siapa tahu ntar di sana ketemu Kak Nafis sama Kak Fitri ya. Baik, terima kasih Kak Nafis, terima kasih Kak Fitri sudah hadir di studio Persatu RRI Malang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kita bahas tema yang lain ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya pendengar, demikian perbincangan kita dalam literasi digital bersama dengan rekan-rekan dari komunitas Read Aloud Malang Raya. Ada Kak Fitri dan juga Kak Nafis memperkenalkan dunia digital melalui buku digital. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini kan sudah event internasional. Itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilipasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
5: 50 hari.
6: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
2: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
3: I'm so proud to be in the league today, and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, back games every 3 days here, it's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI,

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang siang ini. Dan pendengar, tadi azan duhur dikumandangkan pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Dan kini kita akan terus menghadirkan berbagai informasi yang kami hadirkan dalam Malang siang ini bersama Pro 1 RRI Malang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Anda, di ujung timur Gunung Kidul, ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan. Namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran Sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat. Membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata. Menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

Menjelang siang, udah siang aja sepertinya ya. Selamat siang untuk Anda yang baru mendengarkan 94,6 FM. Saya Diah Laras yang akan temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam malang siang ini begitu ya. Nah, terutama juga untuk Anda yang sudah dari kemarin-kemarin atau menyimak ya bagaimanakah progres dari para peserta Bintang Radio khususnya untuk wilayah Malang begitu ya. Karena para pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026 yaitu Berkah Alfiansyah dan Felicia Putri Ambarwati kemarin sudah tampil maksimal di audisi Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Jadi sekarang saatnya kita untuk dukung wakil dari RRI Malang melaju ke tingkat nasional pendengar dengan vote sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id. Caranya Anda bisa daftar kemudian verifikasi email, jangan lupa untuk top up saldo dan pilih seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya dan ketik nama kandidatnya. Ada Berkah Alfiansyah dan Felicia Ambarwati, wakil RRI Malang pendengar. Voting akan ditutup hari ini 6 Oktober 2026 sampai nanti pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, di mana pengumuman dua terbaik putra putri wakil Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional akan diumumkan nanti di hari Kamis 8 Oktober 2026. Jadi, ayo dukung talenta muda Malang melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia 2026.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. Bye.

pendengar, seperti yang kita tahu ya, untuk layanan angkutan kota atau angkot begitu ya, ada rencana perubahan rute trayek atau rerouting trayek di Kota Malang yang kemudian terus dimatangkan. Jadi ada sejumlah rancangan rute baru pendengar yang tengah disiapkan untuk memperluas jangkauan layanan angkot begitu ya, terutama seperti menuju kawasan pemukiman yang selama ini belum terlayani begitu. Nah, jadi rencana rerouting ini didukung penuh oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan semakin banyak bersinggungan dengan moda transportasi angkot di Kota Malang begitu ya. Dari Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subprovinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro, mengatakan perubahan rute trayek ini menjadi kebutuhan yang penting seiring hadirnya layanan TransJatim di Kota Malang pendengar. Nah, nantinya angkot ini bisa segera difungsikan sebagai moda pengumpan atau feeder begitu ya, yang menjangkau kawasan lebih dalam hingga pemukiman atau perumahan begitu. Nah, jadi saat ini TransJatimnya sudah berjalan untuk koridor 1 dan untuk koridor 2 akan mulai beroperasi dalam bulan ini juga. Jadi untuk feeder di Kota Malang ke depan juga terbuka opsi untuk mendapatkan dukungan anggaran program dari Pemprov Jatim begitu. Jadi untuk pembagian rute itu akan disesuaikan dengan karakteristik jalan, di mana bus TransJatim ini diarahkan melayani koridor jalan arteri. Nah, sedangkan angkot ini sebagai feeder, jadi bisa masuk ke kawasan pemukiman yang tidak terjangkau bus. Jadi seperti yang disampaikan bahwa rencana rerouting sendiri sebenarnya sudah ada selama beberapa tahun terakhir, di mana sejumlah trayek angkot yang telah tutup dan tidak beroperasional lagi, di mana rute trayek juga dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan mobilitas saat ini karena tidak ada penyesuaian begitu ya, sejak terakhir itu tahun 80-an pendengar. Jadi memang langkah rerouting ini penting ketika moda transportasi TransJatim juga sudah mulai masuk di Kota Malang, dan rerouting ini harus segera dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara operasional TransJatim dengan angkot yang kondisinya semakin berat begitu ya. Nah, dari Kepala Disub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra juga mengatakan sudah menyusun kajian sekaligus rancangan sejumlah rute baru. Jadi rancangan ini juga sudah didiskusikan bersama para pelaku angkot, walaupun masih membutuhkan pematangan ya sebelum diterapkan. Nah, salah satu konsep yang disiapkan ini adalah memperluas jangkauan angkot ke kawasan yang selama ini belum terlayani, seperti di kawasan perumahan, misalnya seperti perumahan Sawo Jajar hingga Cemoro Kandang. Nah, jadi misalnya ada di daerah Sawo Jajar gitu ya, selama ini ada tuh Danau Toba aja. Nah, untuk danau-danau lainnya seperti Danau Tempe, Sentani, itu kan belum ada. Jadi bisa jadi tempat yang lainnya juga seperti Cemoro Kandang di masuk ya dalam rerouting atau jangkauan supaya angkot ini bisa melayani hingga ke kawasan pemukiman. Nah, tidak hanya itu, selain itu juga untuk perubahan trayek tidak serta-merta berarti menghapus rute yang sudah ada, maka penyesuaian akan dilakukan untuk mengoptimalkan jaringan angkot supaya lebih sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat begitu pendengar. Nanti kita akan tunggu ya informasi terbaru terkait dengan adanya rerouting angkot ini ya, apakah nanti rutenya seperti apa, ada tambahan apa mungkin ada rute yang kemudian dihilangkan. Nah, jalurnya untuk angkot ini kira-kira sampai sejauh mana masuk ke dalam wilayah pemukiman ataupun perumahan di Kota Malang tepatnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kami juga akan terus hadirkan berbagai informasi untuk menemani aktivitas siang Anda hari ini, masih dalam Malang Siang ini, bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku.

kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Kita update informasi terbaru dalam Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Antisipasi influenza A, Universitas Brawijaya imbau Civitas Akademika pakai masker saat sakit. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Hanum Oktavia. Hanum, silakan. Ya, Hanum, silakan laporan Anda. Ya, sepertinya kita sedang terkendala untuk bisa tersambung bersama dengan reporter RRI Malang siang hari ini, Hanum Oktavia, yang nantinya akan melaporkan kabar terbaru terkait dengan influenza A, di mana untuk mengantisipasi influenza A dari Universitas Brawijaya Malang, imbau para Civitas Akademika untuk mengenakan masker saat sakit. Ya, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Hanum Oktavia. Hanum, silakan laporan Anda. Ya, Hanum, silakan.
3: Ya, sudah pendengar, Universitas Brawijaya meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan penyakit saluran pernapasan dengan mengingatkan Civitas Akademika untuk menjaga kesehatan dan juga menggunakan masker saat mengalami gejala seperti batuk dan juga pilek. Himbauan tersebut disampaikan Rektor UB Prof. Widodo menyusul temuan Dinas Kesehatan Kota Malang terkait banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit. Dinkes sebelumnya telah menemukan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA cukup dominan dan mendapati sejumlah sekolah yang siswanya tidak masuk karena penyakit tersebut. Prof. Widodo mengatakan UB telah menyampaikan imbauan ini kepada para dekan agar mengingatkan dosen dan juga para mahasiswa untuk menerapkan langkah pencegahan terutama ketika mengalami gejala sakit. Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan di sejumlah sekolah setelah menemukan banyak siswa yang tidak masuk karena sakit. Selain keluhan ISPA, Dinkes juga menemukan sejumlah fasilitas cuci tangan yang belum tersedia atau belum berfungsi optimal serta ruang belajar dengan ventilasi yang minim. Dinkes juga telah melakukan swab terhadap belasan siswa untuk mengetahui jenis infeksi yang dialami. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, maka Dinkes mengimbau lingkungan sekolah memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, untuk di lingkungan perguruan tinggi sendiri, UB memilih langkah pencegahan dengan mengingatkan Civitas Akademika untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker ketika mengalami gejala flu. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.
2: Ya, baik. Terima kasih, Hanum Oktavia. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya dari Kota Batu. Akses jalan TPS 3R Pesanggrahan Kota Batu ditargetkan dibangun pada 2027. Informasi selengkapnya bersama Rizky Darmawan. Rizky.
4: Baik, pendengar, pemerintah Kota Batu menargetkan pembangunan akses jalan menuju TPS 3R baru di Kelurahan Pesanggrahan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung operasional TPS 3R. Sebab ketika fasilitas mulai beroperasi, mobilitas kendaraan pengangkut sampah tentu membutuhkan jalur yang memadai untuk keluar masuk menuju lokasi. Pemerintah Kota Batu sendiri telah meninjau lokasi tersebut. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alwin Ridayat, mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR untuk memastikan akses jalan menuju TPS 3R dapat direalisasikan. Alwin menyebut, pembangunan akses jalan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada 2027. Namun sebelum pembangunan dilaksanakan, terdapat sejumlah tahapan teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kebutuhan akses jalan ini berkaitan langsung dengan keberadaan TPS 3R yang akan dioperasikan. Karena itu, penanganan jalan tidak bisa langsung dilakukan tanpa perhitungan teknis dan kebutuhan anggaran yang jelas. Sementara Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan, mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan perencanaan. Pengukuran dan perencanaan diperlukan untuk mengetahui bentuk penanganan jalan sekaligus menghitung kebutuhan biaya. Eko juga menjelaskan, DPUPR Kota Batu belum memiliki perencanaan khusus untuk penanganan akses jalan menuju TPS 3R tersebut. Karena itu proses awal akan dilakukan dengan pengukuran di lapangan. Hasil pengukuran kemudian digunakan untuk menentukan kebutuhan teknis serta besaran anggaran yang diperlukan. Setelah perhitungan selesai, kebutuhan tersebut akan diajukan kepada pemerintah Kota Batu melalui sekretaris daerah. Eko mengatakan waktu pasti pelaksanaan pembangunan belum ditentukan. Namun sesuai arahan Sekda Kota Batu, Usulan penanganan akses jalan tersebut akan segera disiapkan. Pembangunan akses jalan ini nantinya menjadi bagian pendukung operasional TPS 3R baru di Pesanggerahan. Saat ini pemerintah Kota Batu masih berada pada tahap persiapan, mulai dari pengukuran, penyusunan perencanaan, hingga penghitungan kebutuhan anggaran. Jika seluruh tahapan tersebut telah selesai, hasilnya akan menjadi dasar pengajuan anggaran untuk penanganan akses jalan tersebut. Targetnya pembangunan akses menuju TPS 3R Pesanggerahan dapat direalisasikan pada tahun mendatang. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang sedang menikmati makan siang Anda. Makan apa hari ini untuk makan siangnya? Apa sekarang lagi gak pengen pedes-pedes dulu? Karena kayaknya agendanya makannya kalau gak geprek, lalapan, bakso yang pedes, seblak gitu ya. Atau sekarang udah lebih sering banyaknya makan makanan yang gak terlalu pedes gitu. Kayaknya kalau sekarang pedes sedikit udah gak kuat gitu ya. Perutnya yang gak kuat begitu ya. Kayaknya udah faktor U nih. Nggak usah diperpanjang lagi kali ya, U-nya ini apa gitu kan. Nah, untuk siang hari ini sambil menikmati makan siang, Anda mau lagi di tempat makan atau di kantor karena bawa bekal, atau lagi di rumah gitu ya, saya hadirkan Pesona Malangan hingga nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sambil saya mau ngajak Anda membayangkan ya, jalan-jalan hari ini kita ke beberapa desa wisata yang ada di Kota Batu. Nah, kemana saja? Nah, nanti saya akan ajak di beberapa tempat ya yang bisa menjadi pilihan untuk Anda. Biasanya nih pengennya tuh ke tempat-tempat yang tidak apa ya istilahnya ya. Jadi tuh kalau misalnya terlalu populer kadang itu agak mager karena banyak pasti yang datang ke situ. Jadi pengennya yang hidden gem istilahnya anak sekarang ya. Karena memang Kota Batu juga seperti yang kita tahu banyak sekali destinasi wisata yang ada di Kota Batu ya. Mulai dari yang apa kawasannya yang nuansa alam, pegunungan, kemudian juga permainan, wisata alam, taman hiburan yang modern juga. Banyak sebenarnya pilihannya, tapi ini juga bisa menjadi pilihan untuk Anda yang ingin datang ke Kota Batu dengan suasana yang beda. Desa wisata di Batu ini juga masuk dalam jejaring desa wisata atau jadesta Kementerian Pariwisata Kemenpar, pendengar. Jadi selain destinasi wisata yang populer, ada desa-desa wisata yang menyuguhkan panorama alam, agrowisata, kekayaan budaya lokal, dan masing-masing tentu menawarkan pengalaman yang berbeda. Mungkin Anda yang pengen coba petik buah, atau mungkin mau menjelajahi air terjun ya, atau kalau di Batu tuh ada juga hamparan bunga ya, biar bisa buat konten biasanya ya, atau camping di kawasan pegunungan. Nah, ada beberapa rekomendasi desa wisata di Kota Batu. Yang pertama saya mau ngajak Anda ke desa wisata Oro-Oro Ombo. Jadi ini ada di lereng Gunung Panderman, desa wisata Pesona 03 ya, atau Oro-Oro Ombo menjadi salah satu desa wisata yang menawarkan perpaduan wisata alam, buatan, dan juga budaya. Jadi nama Oro-Oro Ombo ini juga asalnya dari bahasa Jawa, artinya adalah hamparan tanah yang luas, kemudian juga punya sejarah yang ada kaitannya dengan perjalanan petinggi kerajaan Mataram di masa lalu. Nah, saat ini desa Oro-Oro Ombo itu berkembang jadi desa wisata dengan status mandiri dalam jadesta Kemenpar. Jadi untuk panorama pegunungan ya, ini yang bisa menjadi daya tarik utama dari desa wisata Oro-Oro Ombo. Jadi Anda bisa banyak ya, kalau misalnya mau datang ke situ bisa datang langsung karena ada paket wisata edukasi gitu di sana, dan juga berbagai produk UMKM lokal yang bisa Anda pilih. Nah, Anda bisa datang ke Jalan Hayam Wuruk, Desa Oro-Oro Ombo. Untuk masuknya gratis ya. Ada harga apa nih? Oh, ini ada macam-macam ya. Ada paketan-paketan seperti itu ya. Operasionalnya juga 24 jam. Jadi silakan untuk Anda yang penasaran, Anda bisa ke Desa Wisata Oro-Oro Ombo. Banyak sekali pilihannya begitu ya. Nah, kemudian kemana lagi? Saya nanti juga mau mengajak Anda ke beberapa tempat lainnya. Tapi saya tahan dulu, spillnya satu dulu ya, Desa Wisata Oro-Oro Ombo. Kemana lagi ke lainnya? Di Kota Batu, tetap bersama kami, masih dalam Pesona Malangan bersama Pro 1 RRI Malang.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Ya pendengar, masih dalam Pesona Malangan, saya juga akan terus temani hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya lanjut lagi untuk membagikan ya, desa wisata Kota Batu itu kemana aja sih selain ke desa Oro-Oro Ombo yang ada di Batu. Nah tapi sebelum kita balik ke Pesona Malangan, ada informasi dulu dari Pengadilan Negeri Malang. Pendengar, diberitahukan kepada Daniel Pradana, usia 35 tahun, alamatnya di Jalan Batavia Golf Harmony, New Indi, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Diharapkan saudara menghadap di Sidang Pengadilan Negeri Malang yang ada di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 198 Malang pada hari Selasa, 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk acara sidang pertama dalam perkara perdata permohonan nomor 295 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik MLG antara saudara sebagai tergugat dengan Gabriela Afahuai DKK sebagai penggugat. Bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, dimohon untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ya pendengar, saya mau mengajak Anda datang ke Desa Wisata Bumiaji. Nah, ini adalah desa wisata kedua yang ada di Kota Batu, dikenal sebagai salah satu sentra pertanian sekaligus juga desa wisata yang masih mempertahankan suasana pedesaan khas pegunungan begitu ya. Tentu saja karena di Kota Batu tentu hawanya sejuk, kemudian juga untuk panoramanya itu didominasi hamparan kebun sayur, kebun buah dan juga landscape pegunungan. Tentu saja ini sangat memanjakan mata gitu ya untuk para wisatawan yang datang. Nah, kemudian juga di sana Anda bisa ikuti aktivitas edukasi pertanian. Anda juga bisa mencicipi hasil panen lokal dan juga menjelajahi berbagai destinasi alam yang ada di sekitarnya begitu ya. Kemudian juga ini untuk Desa Bumiaji itu juga menjadi pintu masuk menuju sejumlah objek wisata populer di kawasan Bumiaji begitu ya. Nah, kemudian untuk desa wisata selanjutnya, saya juga mau mengajak Anda ke Desa Wisata Sidomulyo, pendengar. Terutama untuk para pecinta bunga hias, Desa Sidomulyo ini sepertinya menjadi destinasi yang tidak boleh dilewatkan begitu ya. Jadi desa ini sudah lama memang dikenal sebagai sentra tanaman hias, khususnya di Kota Batu, karena ada banyak ratusan jenis bunga dan juga tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Nah, jadi kalau misalnya Anda jalan menyusuri Desa Sidomulyo, jadi Anda sebagai wisatawan bisa melihat ya deretan kios tanaman, kebun bunga warna-warni, dan juga berbagai spot menarik yang cocok untuk berfoto. Nah, selain Anda membeli tanaman, Anda juga bisa belajar mengenai budidaya tanaman hias langsung dari para petaninya. Jadi cukup menarik ya. Terutama nih biasanya yang suka sekali dengan bunga hias, Anda bisa datang ke Desa Wisata Sidomulyo. Tetap bersama kami pendengar, masih dalam Pesona Malangan. Masih ada beberapa desa wisata lagi yang akan saya informasikan untuk Anda dalam Pesona Malangan hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.

Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

Ya pendengar, sebelum kita kembali ke Pesona Malangan, informasi untuk Anda dari Pengadilan Negeri Malang diberitahukan kepada Sondiah, alamatnya di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 519 RT1 RW1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing tentang putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 244 garing PDT.G garing 2025 garing PNMLG dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat Nofri Taklail untuk seluruhnya dengan first take dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000. Bagi Anda pendengar yang mengetahui

PDT.G/2026/PN.MLG antara saudara sebagai tergugat dengan Nenin Wulandari DKK sebagai penggugat. Bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Sebelum mengakhiri Pesona Malangan, saya masih mengajak ada beberapa lagi desa wisata yang ada di Kota Batu ya. Saya mau mengajak Anda ke Desa Wisata Sumber Gondo. Ini ada di lereng Gunung Arjuno dengan panorama alam yang masih asri. Dan desa ini jadi pilihan menarik ya bagi para wisatawan, terutama yang suka wisata alam dan juga petualangan gitu. Karena banyak sekali aktivitas outdoor yang ditawarkan. Nah, beberapa daya tarik unggulannya di Desa Wisata Sumber Gondo ini seperti Gelagah Wangi, Pusung Lading, Camping Ground, kemudian juga ada wisata Jeep Offroad. Jadi pertunjukan budaya Reok Singorejo itu juga ada. Wah, jadi untuk Anda yang suka petualangan, Desa Wisata Sumber Gondo bisa menjadi pilihan begitu ya. Kemudian juga ada wisata edukasi pengolahan sampah yang menjadi salah satu inovasi desa. Nah, Anda bisa datang ke Desa Sumber Gondo di Segundu namanya ya, di Kota Batu. Nah, kemudian juga untuk Anda yang ingin mencoba agrowisata, biasanya ini kayak perkebunan ya, Anda bisa pilih Desa Wisata Tulung Rejo karena ini juga menjadi salah satu desa wisata yang identik dengan agrowisata. Jadi di dataran tinggi, udaranya sejuk, di sana ada banyak perkebunan seperti perkebunan apel, sayuran, bunga, begitu ya. Nah, selain terkenal dengan kawasan petik apel, di Desa Wisata Tulung Rejo ini juga menjadi akses menuju sejumlah destinasi alam populer seperti Coban Talun, pendengar. Nah, kemudian untuk wisatawan ini juga bisa menikmati suasana pedesaan sambil mengikuti aktivitas pertanian, berkemah, dan juga berburu panorama matahari terbit dari kawasan pegunungan. Nah, demikian beberapa desa wisata ya yang ada di Kota Wisata Batu, mulai dari tadi saya ajak Anda ke Desa Wisata Oro-Oro Ombo, kemudian juga Desa Wisata Bumiaji, Desa Wisata Sidomulyo, Desa Wisata Sumber Gondo, dan juga Desa Wisata Tulung Rejo. Anda bisa memilih tergantung nih Anda sukanya, pengennya wisatanya yang seperti apa. Apakah cari yang agrowisata, ada petik buahnya, atau mungkin ingin yang lebih menantang, begitu ya. Jadi banyak pilihan yang disuguhkan di Desa Wisata Kota Batu. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Pesona Malangan hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Malang.

Sari Berita, HUT ke-81 TNI perkuat sinergi 3 matra bersama rakyat. DPRD Probolinggo minta site plan perumahan tak sekedar penuhi fasilitas umum. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Selasa 6 Oktober 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Pendengar dan pemirsa, momen HUT ke-81 TNI di Kota Malang perkuat sinergi tiga matra bersama rakyat. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kota Malang menjadi momentum memperkuat sinergi tiga matra, pemerintah daerah dan masyarakat. Upacara digelar khidmat dan sederhana di lapangan Rampal pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara diikuti seluruh personel TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bersama PNS, veteran, Forkopinda, serta tamu undangan lainnya. Bertindak sebagai inspektur upacara Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Marsma TNI Reza Ranesa Rasid Sastra Negara, Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan mengatakan, HUT ke-81 ini tidak sekedar menjadi momentum memperingati perjalanan pengabdian prajurit, tetapi juga memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Menurut Wahyu, kolaborasi seluruh komponen bangsa akan terus diperkuat sebagai bagian dari pengabdian TNI kepada negara. Ia menegaskan TNI akan terus hadir menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI merupakan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen bahwa TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. TNI akan terus hadir bersama rakyat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga seluruh keutuhan wilayah NKRI serta memberikan pengabdian yang terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang diamanahkan oleh negara dan konstitusi.
1: HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema tersebut menegaskan pentingnya kekuatan TNI yang dibangun bersama rakyat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Republik Indonesia ingatkan mahasiswa tidak sekedar mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma agar tidak menjadikan pendidikan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi. Menurutnya, mahasiswa perlu menata niat agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam rangkaian Orientasi Studi dan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru atau OSIKA Maba Pasca Sarjana dan RPL di Unisma. Nasaruddin mengatakan Unisma memiliki kekhasan sebagai perguruan tinggi yang lahir dari lingkungan ulama dan Nahdlatul Ulama. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai kebermanfaatan dan keberkahan selama menjalani pendidikan. Menurutnya, semangat memberi dan berbagi manfaat merupakan bagian penting dari nilai yang perlu dibangun selama berada di lingkungan pendidikan. Terlebih Unisma bagian dari warisan para ulama yang memiliki nilai historis dan keagamaan.
4: Bisa miliki di Unisma mungkin tidak diperoleh di tempat yang lain, seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Tetapi di atas segala-galanya, kalau masuk di Unisma, niatnya harus luhur. Bukan tujuan yang duniawi, tetapi sesuai dengan motornya, apa membina siapa yang memberi. Barang siapa yang rajin memberi, pasti akan rajin diberi. Barang siapa yang murah, akan diberi kemurahan.
3: Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan kehadiran Menteri Agama RI dalam rangkaian OSIKA Maba diharapkan memberikan motivasi sekaligus penguatan bagi mahasiswa baru. Menurut Prof. Junaidi, pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya menata niat sebelum memulai pendidikan di Unisma. Selain itu, mahasiswa juga didorong belajar dari sejarah dan keteladanan para pendiri kampus.
5: Memang karena ini rangkaian dari kegiatan OSIKA untuk pasca kan, tentu kita berharap beliau memberikan penguatan-penguatan, motivasi-motivasi kepada mahasiswa baru, dan alhamdulillah beliau sudah sangat banyak memberikan motivasi tadi, mulai dari beliau mengharapkan menata niat yang benar untuk kuliah di Unisma, karena kata beliau tadi untuk Unisma itu sebagai institusi yang didirikan oleh para ulama, gitu ya. Jadi bukan sekedar untuk mencari ilmu, tetapi ada keberkahan di sana.
3: Rangkaian Osikamaba Pasca Sarjana Unisma tahun ini diikuti sekitar 810 mahasiswa. Sebagian mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau atau RPL mengikuti kegiatan secara daring karena telah bekerja. Sementara mahasiswa program magister dan doktor mengikuti kegiatan secara langsung. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Unisma juga menerima mahasiswa internasional diantaranya dari Sierra Leone, Afrika yang menempuh magister manajemen melalui beasiswa pemerintah Indonesia serta mahasiswa dari Timor Leste. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar lain, pendengar, kabar dari Probolinggo. Reporter Khairul Uma mengabarkan rancang regulasi baru. DPRD Probolinggo minta site plan perumahan tidak sekedar penuhi fasilitas umum. Berikut laporan selengkapnya.
6: DPRD Kota Probolinggo meminta pengaturan pembangunan perumahan tidak berhenti pada pemenuhan persentase atau fasilitas umum atau FASUM. Site plan harus sejak awal memastikan akses jalan, konektivitas antar kawasan hingga sistem drainase dapat berfungsi ketika perumahan sudah dihuni. Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ketua Pansus 3 DPRD Kota Probolinggo Mulas Kurniawan mengatakan, persoalan yang muncul di sejumlah kawasan perumahan menjadi bahan evaluasi agar aturan baru tidak hanya mengatur pembangunan fisik rumah. Salah satu yang disoroti adalah FASUM berupa akses jalan yang dalam perencanaannya telah dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun dalam praktiknya masih dikuasai pihak tertentu. Persoalan serupa juga dapat muncul ketika akses antar perumahan atau antar gang tidak dirancang secara terkoneksi.
7: Sebagainya. Ini kaitannya dengan penyelenggaraan bagaimana perizinan dan pelaksanaan perumahan yang ada di Kota Probolinggo ini bisa tertata juga gitu loh.
8: Apakah
7: setannya dan lain sebagainya itu diatur di sana?
8: Apakah nanti mengakomodir terhadap perumahan yang bermasalah soal lahannya atau bagaimana?
7: Makanya ini juga makanya ini kita sempurnakan dari berbicara tentang pengalaman yang perda yang lama kita sempurnakan dengan perda yang baru ini.
6: Mulas menambahkan, site plan perumahan harus memperhitungkan fungsi kawasan secara menyeluruh. Artinya penyediaan FASUM tidak cukup hanya memenuhi ketentuan luas, tetapi juga harus memastikan jalan dapat digunakan, terhubung dengan kawasan sekitar, serta memiliki ruang yang cukup untuk kendaraan bermanuver. Persoalan drainase juga menjadi perhatian karena pembangunan perumahan berkaitan langsung dengan perubahan kondisi lahan dan aliran air. Melalui aturan baru tersebut, DPRD mendorong pembangunan perumahan di Kota Probolinggo tidak hanya menghasilkan rumah, tetapi juga kawasan pemukiman yang memiliki akses, fasilitas, dan infrastruktur pendukung yang dapat berfungsi dalam jangka panjang. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hikmah Masduki melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabar olahraga. Arema FC siap menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Sabtu mendatang. Berikut informasi selengkapnya.
1: Arema FC Pantang Jumawa jelang menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Sabtu 10 Oktober. Tim pelatih Singoedan menaruh kewaspadaan ekstra terhadap transformasi skuad lawan yang kian agresif di bawah kendali arsitek anyar asal Spanyol, Oscar Bruzon. Kewaspadaan kubu tuan rumah bukan tanpa alasan. Sejak memastikan tiket promosi ke kasta tertinggi, tim berjuluk The Guardian tersebut konsisten menambal kelemahan dengan merekrut pilar-pilar berkelas. Masuknya gelandang serang eksplosif Musa Sidibe disusul kehadiran juru gedor Alan Ulima dan Milan Ristovski melipat gandakan intensitas gempuran tim tamu. Asisten pelatih Arema FC Andre Kaldas menyoroti lonjakan kualitas lawan pasca merombak materi pemain secara masif. Perubahan komposisi tersebut dinilai sukses menyuntikkan dimensi serangan yang jauh lebih berbahaya. Ancaman Bayangkara Presisi Lampung FC kian nyata menyusul pergeseran filosofi bermain di bawah polesan Bruzon.
2: Bayangkara since last season when they get promoted, right? They have a very strong team, you know. I think in the second part of last season they brought CDB, they brought like one more guy as a winger, one more guy as a number 9. So they replace the team, they make the team a lot stronger since last season. So CDB is on the field and they brought other players. We watched a couple games and we know it's going to be a very, very, very hard game because they're physically strong and they know how to play the ball. Also, they come with a different coach, right? A coach from Spain. So it's another team that likes the ball too. So we need to be very aware, study them good. But for sure, in Kanjuruhan, on October 10th will be a very hard game. You need to be very ready for them.
1: Karakter sepak bola Spanyol yang mengedepankan sirkulasi cepat membuat sang tamu gemar mendikte penguasaan bola. Situasi itu menuntut barisan gelandang Arema FC bekerja ekstra keras demi memutus rantai distribusi umpan sejak lini kedua. Untuk meredam skenario tersebut, Singoedan terus mematangkan simulasi taktikal. Pembenahan organisasi pertahanan dan kedisiplinan transisi negatif menjadi menu utama latihan. Sektor bek sayap juga ditempa khusus untuk mengunci akselerasi tusukan CDB dari sisi lapangan. Kendati bertindak sebagai tuan rumah dengan sokongan atmosfer Aremania, Kaldas mengingatkan anak asuhnya agar tidak kehilangan fokus barang sedetik pun. Tambahan 3 poin di hadapan publik sendiri menjadi target mutlak Singoedan demi menjaga tren positif sekaligus mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara Liga. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.

Ya pendengar, masih dalam Malang Siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan terus temani Anda. Namun jangan lewatkan ya, karena nanti di 100% Indonesia pukul 13.30 kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional begitu ya. Hari ini bersama dengan Tengku Syafiq, bersama juga dengan Dede Firdaus, akan kedatangan bintang tamu kita hari ini. Ada Rebecca Rechman, ada Via Velo, dan juga Bella Fauzi. Nanti seperti apa kita tunggu ya. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, pukul 13.30 Anda dapat simak 100% Indonesia nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan Tengku Syafiq dan Dede Firdaus. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami.

Untuk warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk kita ya semua nih. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026, pendengar. Silakan dicatat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Anda bisa nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, dan juga ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Nah, untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan juga tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini, pendengar. Anda bisa segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1-573-013-2026, pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

merah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia, iya, kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya, salah Kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau nggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Ada Via Velo. Is it? Hai. Yes. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama, Kak Shanti.
3: Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya. Jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya.
1: Senang
2: kita datang.
1: Iya dong.
0: Senang dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Yeah. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih project yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: silakan.
1: Ya. Sis Bella.
3: Leader ya.
2: Lingga.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement, yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu, 2 tahun yang lalu itu. Jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama, judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Ya, pengennya begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Yes. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Iya, boleh, boleh, boleh.
2: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
4: boleh.
2: Saya udah ingat ya.
4: Iya,
2: ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
1: Tere, oh, Tere. Ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, Tere. Ya, Masya Allah. Ada Lala Carmela, betul. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Karnester,
4: Kojek Betawi ya,
2: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
4: Ada
2: Ikang Fauzi.
4: Ikang Fauzi.
1: Oh, wow, legend banget.
2: Ya, Endah Widya Stuti. Dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
4: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Adiba, ya betul. Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
4: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
4: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond, Eka,
4: Eka
2: Nash.
4: Iya, betul.
1: Berarti itu
4: sama ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Indonesia ketika kirim data vokal ya
2: betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai pencipta lagu? Enggak, bercanda-bercanda. Ya aku mau, pengen banget ya.
2: Iya,
1: boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
4: Siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandika Nester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
2: Ya,
4: betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
0: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
0: Dari tunggu. Iya. Ada dari Palu.
1: Halo.
0: Farida.
1: Halo.
0: Sama
1: Farida.
0: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
0: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
2: Aku nggak bisa dengar.
6: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
0: Okay.
6: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu tergoyang, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama. Mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di Bawabang.
0: Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, yang lain juga masih kita tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
4: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih saya, jadi dari awal banget tuh karena after October 7, 2023 tuh tau nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya,
1: tuh?
4: Gendernya mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu. Kayak gitu.
1: Luar biasa ya. Awalnya di situ ya.
4: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemana yang Macklemore tuh, abis jadi Deepak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas sold banget.
7: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
4: Iya, keren banget.
7: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
4: Jadi memang banyak orang mendukung.
7: Betul.
4: Artisnya.
7: Yes, artisnya semua.
5: Kalau Kak Fia gimana waktu awal memang proyek ini?
7: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang seringnya pasti di social media dulu ya, Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
7: Jadi ya dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
4: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
5: awal join.
4: Rebecca dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
4: Merah menyala.
8: Ya vokal di sosmed gitu gitu. Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
8: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed. Dan aku lihat

0: background artwork, mm-hmm. Mm-hmm. Hanya musisi gitu kan, mm-hmm. Yeah. So itu juga kayak motivasi buat kita juga bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan,
1: yes. Sesuai sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
1: Iya.
0: Tapi ya happy banget ketemu komunitas
1: ini. Oh, that's so sweet. Barangnya baik.
0: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Yeah. Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, okay. Kita ada penelpon.
3: Kita sapa lagi. Ya. Dari Ari sama Rinda. Halo, Ari.
4: Halo.
3: Halo. Iya, Ari. Ari. Silakan, Ari.
1: Silakan.
3: Ya.
4: Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya ya. Masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
3: Ada lagi,
1: Mas Ari. Itu aja.
3: Oh, okay. Right. Terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong. Ya,
2: kan?
1: Iya.
2: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya community ini kan,
2: kolaborasi ini, TPN movement.
1: Iya. Betul. Baik.
3: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
3: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Iya.
3: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi juga masih bersama rame-rame.
1: Kita. Ada Rebecca, ada Via Velo, dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih. Iya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Okay. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha dan
0: sang pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
3: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
4: Hai,
1: Agatha Reba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca,
4: Rebecca.
2: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan itu ya yang apa sih itu
2: ayo, yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ya benar. Sejati.
2: Anak musik
1: keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya, apa pertanyaannya nih, Ca?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: aja? Mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Mau proper nih, Bu.
4: Iya. Kan
2: iya ibu
4: udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Ya adanya ya Revita. Sabar.
2: Apa lagi apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul betul.
0: Gimana, Ca?
4: Aku mau nanya sama yang
0: satunya.
2: Via, Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Sering ya, kalau tiap promo ke Via Valen.
4: Kalau itu, aku nggak begitu kenal.
0: Oh, ya kenal dulu, Pak. Gitu, apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya, semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
4: Ica. Apa salam-salam?
1: Oh, boleh. Oh iya.
2: Silakan.
4: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Oke, terima kasih Ica.
1: Terima kasih Ica.
0: Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha ada Mang Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang juga buat para serikat juga yang tiga trio Serikandi di sini ya.
1: Para Serikandi.
5: Serikandi. Yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. Saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian
0: sebagai terima kasih
5: mungkin sudah ada salam dulu buat saya ya.
0: Iya,
5: salam buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Sunilat ada Pak Nope juga di Semarang ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: terima kasih Pak Haji. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan.
1: Di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya silakan pertanyaannya.
6: Saya karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
6: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Okay. Yeah. Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune aja Pak.
6: Ketiga itu.
0: Iya. Yeah.
6: Iya. Yeah. Yeah. Siap. Terima
0: kasih. Thank you Pak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: WhatsApp. Kita coba ya? Angkat banyak, banyak sekali. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
7: Halo.
1: Halo Oma.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, oh dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Namanya. Iya.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma. Iya.
7: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Oh, iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di
1: Solo. Oh di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini
7: bintang tamu kita? Iya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab.
2: Tempat favorit kita.
1: Iya. Okay.
8: Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
7: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
1: Oh iya. Yeah.
7: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malanya di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh, kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau gimana yang menjawab?
1: Solo
0: tadi
1: gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Pas banget sih Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Lokananta.
8: Oh, love banget itu.
2: Pracima juga Pracima.
8: Oh iya,
2: Pracima.
8: Betul.
2: Iya, betul. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokanan.
2: Iya,
8: Lokananta Blok.
1: Iya.
8: Ada
1: masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, Solo lagi.
2: Mampir lagi. Bu, sampai Via ya, Bu.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapan ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang
0: Ahmad. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
1: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
9: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga cewek-cewek cantik.
1: Iya.
9: Pada Dela sama siapa satu ya?
2: Kafia.
9: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut gitu?
9: Nah, itu kan, iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny. Kita
9: jawab. Tiga orang ya.
1: Ya, Bu.
9: Ada yang menyiar di Pusat Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dari Sama Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Kukel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
2: Biar disalamin
0: juga. Kita berarti ke Jakarta ya,
1: kita ke Jakarta. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
10: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of
10: tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya,
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung. Ya.
1: Bang Leman dari Lampung.
11: Jadi Pedau dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Benar. Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan.
11: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
11: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah perhatikan.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Ya, disapa.
2: Ya, kayak CCTV ya?
1: Iya. Ya, ini lucu ya, kocak ya dia. Ini
11: nanya hidup video nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini
1: nih. Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
11: Iya. Boleh gak nanya hidup video nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Tuj?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti kenapa dijawab ya, nanti
2: ya,
1: biar
2: banyak
1: Pak, jangan khawatir.
0: Selamat siang.
1: Wah, ini pertanyaannya sih epic sih ya. Gol gitu tiba-tiba.
0: Kita ke Tedinda dari Bogor satu lagi nih, dari tadi soalnya. Ya, Tedinda.
1: Emang Tedinda Bogor.
12: Ya, selamat siang. Selamat Survei Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Silakan
12: Teteh. Ya. Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya, Teteh damang, alhamdulillah.
1: Syafiq, habaget. Ah, habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Teteh?
12: Iya, tiga darah sampit.
2: Yes. Makasih.
12: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sih, dipuji. Cantik
12: kan? Allah, semoga ya.
2: Karyanya cantik
12: kan? Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
12: Jadi pertanyaan Teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
1: Sheila
2: Majid. Ya, betul.
12: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin, atau merekrut mungkin, ajak join Maher Zain.
2: Udah sempat sandi.
12: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
12: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Okay.
12: Ke Mahir okay, Juni
1: ya. Siap.
12: Ada kolomnya. Oke, okay, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
0: Terima kasih.
1: Bye. Aku mau
8: kayu, thank you.
1: Ya, dia paling kocak ya.
0: Dia paling kocak. Kita akan jawab satu
1: pertama ya. Gitu.
8: Kalau butuh penyiar.
1: Ya, cocok ya. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali-sekali
0: ini ngambil kerjaan ya. Saya jadinya.
8: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah.
1: Kita jawab dulu satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
8: Betul. Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
8: Aku biarkan. Iya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana? Our Power sih pop ya. Agak alternatif gitu. Enggak terlalu religi sih menurut aku. Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
8: Iya,
1: jadi
8: iya,
1: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
8: Betul,
1: kan?
8: Iya, ya, betul. Soalnya right, yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik. Justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
2: para
8: pop,
2: nabi ya.
8: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
1: anthemic.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
2: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Movement.
2: Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kegemuan.
8: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi gitu.
2: Bahkan tuh yang mau pulang dari Malaysia aja susah bener ya kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga gak mau sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
2: Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
8: Mahir Zain itu sih ya ide bagus.
2: Iya sih.
8: Kita sempat approach ya, pasti
2: sempat approach
8: yang di single pertama.
2: Single pertama iya terus juga kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
1: pengen banget.
0: Kenapa enggak gitu?
2: Benar.
1: Semoga nanti
8: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
2: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda.
0: Teh Dinda dari Bogor
2: ya. Coba nyanyi dulu. Ibu.
0: Apa tuh?
1: Ya. Di manakah kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
1: Oh iya.
8: Ini biar
0: menjawablah dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini yang bagian ini.
1: Tempat dan waktu dipersilahkan.
2: Benar. Ya yang
1: oke. Oh, diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
2: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
2: Betul. Harusnya ini teng-teng-teng. Maunya itu dia. Ya. Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra. Cina. Ini siapa? Apa sama saya?
0: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
1: Sebenarnya digantung entar ya jawabannya.
8: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab setelah
8: putra aja
1: kali. Enggak apa-apa. Saya jawab setelah
8: putra. Oh, boleh.
2: pesannya. Belok aja.
13: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
2: Benar, kalau ratingnya nggak tinggi sebenarnya.
13: Iya.
0: Tunggu dulu. Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
2: Masih
13: menunggu ini. Ya, tapi terserah mau
2: jawab nggak itu kan. Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Okay. Tergantung ini ya kondisi cuaca kondisi dan kondisi lalu lintas.
13: Iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
13: Iya.
2: Gitu. Kalau misal lancar, insya Allah cepet.
8: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
8: bersorak? Bukan.
2: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat.
13: Propel Palestine juga
2: Minggir ya.
13: Oh iya
2: dong, Propel
13: Palestine. Iya, jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti
0: bertemu.
13: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
2: bertamu bawa makanan.
0: Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Tia ini dengan resah tanpamu.
2: Wow, ini

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Ah, halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketemunya lagu. Ketemunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay. Lagu apa?
2: Lagunya apa aja sih, Bang? Kira-kira.
0: Oke, okay. minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Yeah. Nah, tunggu aja, Bang Ramli, jangan kemana-mana. Yeah,
3: mau sih.
0: Oke. Okay.
3: Siap.
0: Siap, terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya, amin.
3: Amin. Doa yang sama, makasih
2: atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsApp-nya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Nama medsosnya apa tadi Ica, sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raiman, R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: Okay. And lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah. Spotify.
1: Oh, iya. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah. Bella.
3: Ya. Gimana sih waktunya promo doang? Ya, yeah, I know, but that's enough.
4: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music,
3: nggak
4: bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi okay. _
1: right.
4: Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bowo, kalau U.
1: Yeah.
4: Oh. Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bowo kan pakai U.
1: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang.
1: lucu banget hari ini sumpah. Lucu seru. Ya, kalau via
3: aku Instagramnya via pakai F ya, bukan V, jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru di single nih.
1: Sama Kikan.
3: Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Namanya
1: itu di mana? kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
4: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang pas, atau
3: pas edit.
1: Oh, pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice, nice, nice.
4: Makanya recording session bilang.
1: Iya, baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti ya, kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi iya, kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak ya, tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, yes, Bella, yeah, dan Via untuk menyanyikan lagu. Oh, okay. Lagu single ya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Ku lari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh, apa?
0: Aduh, apa aduh, ya?
1: Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
3: Oh, sama
1: apa? Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
3: Oh, ya,
1: jangan bercanda.
3: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya, menarik-menarik.
0: Oke, siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan
0: tapi
1: ya.
0: Tapi untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Oh, yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Bebas,
1: iya, dibarengin aja kan.
3: Sekalian
1: buat
3: yang puisi nah, dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh okay, gitu, deh, boleh.
1: Terserah, terserah. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau
4: boleh
1: sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzin.
4: Ah. Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Ya,
1: mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa-apa ya?
1: Boleh.
4: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
3: Berarti gitu
4: ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
0: Iya.
4: Oke.
3: Spoken word saya tuh pas.
4: Oh,
3: oke.
4: Oke.
3: Oke,
1: gua
3: aja terus ya.
1: Yeah. Alright,
3: oke. Tantangan diterima.
1: Alright.
4: Oke, bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Tapi Mas Rangga dulu.
0: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kali ini kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya. Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya dong.
2: Iya. Dan idenya
0: konsep. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Enggak konsep.
0: Iya, itu oke. Aduh, saya deg-degan ini kita dia. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Enggak gitu. Ini. Ambil jorong ya.
1: Gimana sebelah dikit boleh?
2: Spill
0: lah.
4: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
4: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
4: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: dikit
0: semua.
2: Dikit lagi dong.
0: Oh iya, jelasin semua ntar gitu ya. Kesini kan.
4: Judulnya apa, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
2: Dalam banget itu.
4: Kan ada dalam. Quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi yaudah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lunak. Semoga bisa mampir ke sini ya.
4: Amin. Dan kita proses rekaman lumayan lama, karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024, terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh, berurutan. Terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via Ceringkikan. Thank you.
0: Semoga
4: ada di semua di SP.
0: Yes.
1: Semoga ini lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus.
1: Oke.
0: Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Iya. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget ya.
0: Seru banget,
1: seru
0: gak sekali. Berasa.
1: Terima
0: sekali.
1: Kasih loh. Oh, have so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini.

0: pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
2: Oke,
1: Bella.
2: Iya dong.
3: Dan tempat disediakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
2: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: Kayak. RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Ada dong, cuma begitu doang.
3: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Yes. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan Tunggu Syafiq.
3: Sampai jumpa.

0: 100% Indonesia berjaringan nasional yang baru saja yang diikuti. Sesaat lagi malam sore ini akan hadir untuk menemani Anda pendengar edisi hari Selasa kali ini 6 Oktober 2026. Tetap bersama kami.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, dan pendengar, saatnya Malang sore ini akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akan masuk ke dialog tanggap bencana Kentongan untuk sore hari ini, kami sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda berikut ini dalam Lintas Informasi. Lintas informasi pertama pendengar di sore hari ini, 225 kepala sekolah di Kota Malang bakal ikuti retreat. Informasi selengkapnya disampaikan Awang. Awang.
1: Sebanyak 225 kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang bakal mengikuti retreat yang disiapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kegiatan itu ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan, komunikasi, serta kedisiplinan kepala sekolah. Kepala Distrikbud Kota Malang, Suarjana Kebadayari mengatakan, retreat tersebut sebenarnya sudah direncanakan sebelum muncul persoalan di SMP N30. Program itu juga telah masuk dalam PAPBD 2026 dan mendapat persetujuan dalam pembahasan bersama Komisi D DPRD Kota Malang. Retreat dijadwalkan berlangsung 1 hari dan ditargetkan digelar akhir Oktober atau awal November 2026 di wilayah Malang. Peserta tidak akan dikarantina, melainkan mengikuti rangkaian kegiatan di dalam kelas dan lapangan. Materi yang diberikan meliputi kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi dengan wali murid dan siswa, serta kedisiplinan. Distrikbud juga menggandeng unsur TNI untuk memberikan materi kedisiplinan dengan pendekatan kegiatan lapangan bernuansa militer. Suarjana berharap retreat ini menjadi momentum bagi kepala sekolah untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pola kepemimpinan. Program serupa rencananya dapat diperluas kepada guru dan pada tahun berikutnya. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke studio.
0: Terima kasih Awang dan mendengar untuk informasi berikutnya, program Pilah Sampah PMK Malang dan AIBW jangkau 6.000 RT di 12 desa. Berikut laporan selengkapnya bersama William Nathan. William.
2: Baik, program pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Malang bersama Alliance to End Plastic Waste atau AEPW telah menjangkau sekitar 6.000 RT di 12 desa. Warga di wilayah tersebut mulai mendapat edukasi dan dilibatkan dalam pemilahan sampah dari sumbernya. Perkembangan program itu dibahas Bupati Malang Sanusi bersama AEPW di Melati Resto Hotel Tugu Malang. Sanusi meminta program yang masih berstatus pilot project tersebut tidak berhenti pada tahap percontohan. Menurut Sanusi, program itu perlu dikembangkan menjadi sistem pengelolaan sampah yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Pemkab Malang juga mendorong penguatan kemitraan dan dukungan lintas sektor untuk pengembangan program. Harapannya program ini tidak terlalu lama prosesnya. Penyelesaian persoalan sampah harus terus didorong agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, kata Sanusi. Dia berharap program tersebut dapat terus berjalan hingga 2027 atau bahkan mencapai 2028. Jika pelaksanaannya berjalan baik, program itu diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan lebih luas di Kabupaten Malang. Sanusi juga menekankan perlunya kesiapan sarana dan prasarana, termasuk lahan yang dibutuhkan untuk mendukung transportasi dan pengelolaan sampah. Program tersebut juga telah mendapat perhatian dari sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, Pemkab Malang belum merinci bentuk dukungan atau tindak lanjut dari kementerian tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar mengatakan, Pemkab Malang mendukung pelaksanaan program bersama AEPW agar dapat berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saat ini, keterlibatan masyarakat diarahkan pada pembiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Pemkab Malang berharap pelaksanaan program tersebut dapat menjadi memperluas sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat ke wilayah lain. William Nathan melaporkan.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini, pendengar, kita kembali lagi di program Prioritas Nasional untuk Dialog Kentongan kali ini yang sangat berkaitan dengan musim-musim ini memang ya. Nggak tahu gitu ini kapan berakhirnya, apakah pas nanti sesuai dengan waktunya atau mungkin ada agak-agak molornya juga. Waspada ancaman api di musim kemarau, sinergi tanggap darurat kebakaran lahan dan pemukiman. Nah, sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang, beliau Bapak Aji Sakti Pramono SE, analis kebakaran, ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu. Selamat sore, Pak Aji.
1: Selamat sore.
0: Nah, ini saya manggilnya Pak Aji, Pak Sakti, Pak Pramono. Yang mana nih panggilannya?
1: Pak Aji aja dah.
0: Pak Aji. Baik, siap. Pak Aji, selamat datang di Pro 1 RD Malang. Terima kasih untuk waktunya nggih, Pak. Sama-sama. Sudah menyempatkan diri. Tadi ini ada tugas nggak, Pak? Apa langsung ke sini?
1: Ya, ada tugas pertama kunjungan dan memang di bulan-bulan ini kasus kejadian kebakaran wah, agak lumayan
0: itu dia. Iya. Kalau yang ngomong agak lumayan ini dari Dinas Pemadam Kebakaran berarti memang ya kita perlu mikir gitu ya. Baik, topik kita sore hari ini Pak Aji, waspada ancaman api di musim kemarau. Karena memang kalau kita pikir secara logika saja ini pendengar ya, di musim kemarau itu nggak cuman kondisi yang panas ya Pak Aji ya. Udaranya juga kering, yeah. Otomatis vegetasi atau tanaman-tanaman ini kan juga nggak sehijau biasanya gitu kan. Yeah. Nah itu yang nanti akan memperburuk keadaan. Nah kita sekarang ke yang pertama ini Pak Aji, saya ingin tahu musim kemarau ini yang dibilang tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya curah hujan, kondisi lingkungan juga yang semakin kering, ini akan semakin memperburuk keadaan ya seperti itu. Kalau misalnya terjadi kebakaran di Kota Batu sendiri Pak Aji, ini kan masyarakat juga sudah tahu di sana macam-macam ya, ada pertanian, kemudian pariwisata, yang semuanya itu dekat sama lahan-lahan yang sekarang juga sedang mengering ini tadi. Itu bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Aji.
1: Oke, terima kasih. Jadi permasalahannya adalah sebetulnya kebakaran itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim,
0: ya,
1: sama tempat.
0: Nah,
1: jadi permasalahannya tergantung dari kita semuanya. Itu harus waspada. Karena satu hal yang harus diingat sama pemirsa dan masyarakat, bahwa proses sebuah kebakaran itu adalah tentang penyalaan.
0: Ada nyala apinya tadi itu.
1: Penyalaan dulu. Dari penyalaan itulah akan terjadinya kebakaran. Setelah itu flashover sampai akhirnya nanti padam pada saatnya ketika bahan itu habis. Nah, disinilah makanya kewaspadaan itu sangat-sangat diperlukan dari setiap insan manusia yang ada di bumi ini.
0: Oke, okay. Waspada karena asalnya titik api itu ya pasti ada penyalaannya terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Nah sekarang kalau misalnya di Kota Batu tadi jenengan katakan juga cukup apa tadi, lumayan ada peningkatan.
1: Iya, peningkatannya signifikan.
0: Berarti ada tren peningkatan dari yang tahun lalu?
1: Iya. Kalau tahun lalu itu kejadiannya tahun 2005 itu sekitar 55 kejadian.
0: 2025 55 kejadian.
1: 55 kejadian. Ini kemarin di 2 sampai 2 September sebenarnya sampai hari ini kita penanganannya udah lebih dari 73-75 lah. Karena terus terang aja di Kota Batu ini tidak hanya mengcover Kota Batu.
0: Oh.
1: Jadi kita mengcover saudara-saudara kita di Kabupaten Malang juga. Oh, iya. Kota Malang.
0: Wih. Dari situ. Langsung turun ke sini, Pak.
1: Iya. Jadi di sini para pemirsa, memang kita tidak hanya kebakaran. Non kebakaran pun kita juga sering, jadi ada sebuah namanya PKS, perjanjian kerjasama. Itu tentang sub kebakaran.
0: Oh.
1: Di situ.
0: Oke. Nah, yang kira-kira meningkatkan resiko faktornya di musim kemarau ini apa saja ini, Pak Aji?
1: Sini adalah masalah itu tadi. Ada sebuah bahan material kan itu ada istilahnya triangle fire.
0: Triangle fire.
1: Nah, okay. Bahan, oksigen sama panas. Nah, di situ. Ketika panas sama bahan, setiap bahan itu mempunyai titik nyala.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Seperti kalau misalkan kejadian di rumah-rumah ibu rumah tangga, makanya kita sering-sering jangan ditinggalkan. Karena untuk salah satu contoh, penyalaan minyak goreng itu sekitar 385 sampai 400 itu sudah terjadi penyalaan.
0: Oh.
1: Otomatis sekitarnya itu ketika memenuhi akan terjadi rambatan-rambatan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ. Makanya perlunya sebuah kesadaran dari masyarakat ini adalah tentang kehati-hatian.
0: Nah,
1: di situ.
0: Apalagi suhu lingkungan sedang seperti ini, Pak Haji.
1: Iya.
0: Gitu. Suhu lingkungan pasti akan mendukung untuk bisa membuat kebakaran itu meningkat risikonya.
1: Meningkat risikonya.
0: Angin?
1: Dah.
0: Yang kayak gini,
1: kencang. Itu salah satu oksigen. Nah, itu karakteristiknya memang beda ketika kita di permukiman. Itu triangle fire-nya kan panas, bahan, sama oksigen.
0: Nah,
1: di yang mempengaruhi adalah kalau misalnya di lahan dan lain sebagainya, itu adalah tentang topografinya.
0: Oh.
1: Nah, di situ. Karena satu, semakin naik itu oksigennya semakin banyak, api itu mencari oksigen. Di situ. Nah, itu nanti terjadinya triangle fire, tetrahedron atau proses kimia.
0: Oke, baik. Dari sekian kebakaran yang sudah ditangani oleh teman-teman damkar ini, kan dari 2025 sekitar 50-an, 2026 yang belum selesai ini udah 70-an,
1: iya,
0: meningkat sampai seperti itu. Nah, sebenarnya saya ingin tahu ini teman-teman damkar ini untuk tahapan penanganannya seperti apa sih, Pak Haji?
1: Nah, pentahapannya adalah pertama, kita adalah menerima trouble. Jadi sistemnya yang kita selama ini damkar itu adalah by phone.
0: Iya.
1: Nah, by phone. Jadi ketika kita menerima
0: laporan ya, tadi itu.
1: Laporan itu kita proses, terus itu saya mohon dari masyarakat ketika memberi keterangan jangan hanya kebakaran-kebakaran. Tapi kebakarannya itu di mana? Ya. Apa yang terbakar, nah, terus aksesnya, nah, itu kalau bisa ketika ditanya, mohon kiranya jangan akhirnya masyarakat yang melaporkan ini, memang kebakaran ini bisa membuat sebuah tontonan.
0: Oh, paham.
1: Nah, itu makanya ketika terjadi kebakaran itulah harus di apa disampaikan apa yang terbakar, ya. Terus lokasinya, aksesnya. Jadi diminta masyarakat ini, karena di kami itu setelah menerima telepon dan menuju lokasi itu respon time yang dituntut adalah 15 menit. Nah, kita dari Mako sama armada kita itu saling ini menginformasikan apa yang terbakar dan lain sebagainya. Ini sangat penting karena ini efektivitas dan efisiensinya itulah.
0: Berarti
1: jangan sampai misalkan yang terbakar itu tidak boleh dengan air.
0: Malah disiram sama air.
1: Sama misalnya air.
0: Oh,
1: gitu.
0: Informasi di awal itu penting ternyata untuk petugas damkar.
1: Betul sekali.
0: Misalnya saya tahu ada kebakaran, kemudian telpon ke damkar. Yang harus diinformasikan di situ, ya tetap berarti orang walaupun itu keadaannya panik, Pak ya, dia untuk melaporkan jangan panik, Pak ya.
1: Iya.
0: Biar jelas gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Kan tadi Pak Haji bilang lokasinya dulu di mana yang jelas. Kemudian juga apa namanya tadi itu habis lokasi jalan ke situ kira-kira aksesnya gimana?
1: Iya.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Ini akan menentukan petugas nanti memutuskannya seperti apa, alat yang dibawa atau gimana?
1: Iya, di situ di perjalanan kita udah mulai mempersiapkan. Yang jelas pasti itu armada kita kan water based dulu ya. Ketika di situ ada ketahuan bahwa misalkan itu bahan cair atau minyak. Nah, kita pakai foam. Nah, itu disusul sama armada selanjutnya. Jadi ketika melakukan pemadaman itu ada mobil fire sama supply. Nah, di sinilah fungsi supply sama mobil rescue.
0: Oh gitu. Enggak semua-semuanya langsung disiram sama air ya.
1: Iya. Jadi itulah pentingnya ketika kita tahu untuk efektivitas efisiensinya dalam pemadaman.
0: Nah, untuk kebakaran lahan sekarang, Pak Haji, kita akan tahu kalau misalnya di Kota Batu, ya pokoknya di Malang Raya inilah, ini masih banyak lahan terbuka dengan vegetasi yang seperti itu.
1: Iya.
0: Yang istilahnya itu kalau di musim kemarau begini gampang banget itu.
1: Iya.
0: Ada percikan kecil aja angin seperti ini udah wah. Iya. Enggak ada hitungan menit udah nyebar dia kan. Iya. Nah, karakteristik kebakaran lahan seperti ini itu yang di sarankan atau yang di waspadai masyarakat kalau dari damkar ini apa Pak sarannya?
1: Satu, ya ketika membakar sampah atau serasa atau vegetasi itu diawasi, itu penting sekali.
0: Jangan ditinggal.
1: Jangan ditinggal.
0: Oke.
1: Ya, setelah itu, jadi ini adalah tentang budaya masyarakat kita yang dulu, istilahnya ada wangan itu, jumblengan itu.
0: Kayak semacam lubang.
1: Lubang, itu di lokalisir itu sangat-sangat penting.
0: Iya sih, waktu saya kecil dulu sering Pak ngeliat gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau buang sampah tuh gak cukup ditumpuk gitu aja.
1: Iya.
0: Ada kayak jugelangannya tadi.
1: Iya, istilahnya jugelangan. Inilah kekayaan budaya kita yang tinggi, tapi sekarang hampir ditinggalkan.
0: Susah Pak.
1: Iya.
0: Maksudnya gali lubangnya kan capek tuh. Jadi pilih gampangnya ya.
1: Sebenarnya dari situlah mau kita sekarang udah sampah ini juga bukan sebuah permasalahan yang
0: sepele.
1: Itulah makanya lokalisir ini sangat-sangat penting dari dampak salah satu pencegahan yang diwariskan oleh nenek moyang kita.
0: Masuk akal. Sekarang kita bayangkan aja ketika kita membakar sesuatu di lubang yang terbatas, api itu membesar, setidaknya kan dia bisa di ada pencegahan di situ ya untuk apinya meluas.
1: Meluasnya terawasi. Itulah gitu.
0: Jadi karena tanahnya gak kebakar.
1: Iya. Nah, selain itu kan ciri khasnya di situ. Kalau bisa setiap terutama di ladang-ladang saudara-saudara kita di daerah Malang Selatan itu kayak bu dan sebagainya itu risikonya tinggi. Nah, itu istilahnya untuk galengan itu paling penting.
0: Oh.
1: Iya. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, itu adalah diputus. Caranya ada penyekatan. Di penyekatan itu. Jadi di situ supaya jilatannya itu tidak sampai ke permukiman dan sebagainya. Jadi antisipasinya yang terbakar memang udah harus. Gimana lagi? Kita istilahnya kebakaran itu bukan menghilangkan ya. Tapi meminimalisir sebuah kerugian.
0: Ya.
1: Dampak. Ya. Nah, itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harus dilokalisir.
0: Nah, pembakaran sampah itu yang sekarang sampai sekarang masih sering terjadi dari situ juga. Dari Pak Aji tadi mengatakan bakar kemudian ditinggalkan, udah tahu anginnya lagi iseng begini kan ya.
1: Iya.
0: Akhirnya nyebar lah dia. Kan kadang orang itu malas nih Pak Aji kalau misalnya habis lihat, okay, mungkin dia tungguin tuh. Dia tungguin pas waktu apinya nyala.
1: Iya.
0: Ditinggal keadaan tuh masih ada asap.
1: Iya.
0: Iya kan? Gak diperiksa dulu baranya ini masih ada apa enggak. Ya. Itu sering terjadi Pak Aji seperti itu ya.
1: Betul sekali. Makanya ketika kita dulu zamannya kita masih muda-muda suka camping ya.
0: Saya juga suka tuh.
1: Itu ketika kita membakar, ya kan? Selesai. Itu kalau bisa itu langsung ditutup sama tanah.
0: Iya.
1: Itu minimalis. Ya. Kita sering lalainya itu di situ. Akhirnya menyebar karena oksigen itu tadi dan serasa-serasa yang udah memenuhi untuk titik bakarnya akan terjadi penyalaan-penyalaan yang mungkin kita sih kadang-kadang Loh, tadi udah saya matikan, Pak.
0: Tadi kan.
1: Tadi.
0: Ya. Belum lihat dalamnya ya.
1: Nah, itu. Jadi mengantisipasinya itu ya itu tadi. Jadi kalau misalkan disiram dan lain sebagainya tidak mungkin ya. Jadi mending kita tutup sama tanah.
0: Ditutup sama tanah itu lebih aman.
1: Lebih Pak. Aman.
0: Oke. Iya. Orang kalau misalnya habis merokok buang putunya tutup sama tanah juga enggak kira-kira?
1: Nah, itu. Jadi kalau misalkan teman-teman apa
0: yang suka merokok, gitu kan.
1: Iya. Itu ketika membuang saat-saat ini itu kondisinya udah dimatikan benar-benar mati.
0: Betul-betul mati, harus
1: baru dilempar. Kalau mau tapi lebih baiknya ditaruh di tempat sampah.
0: Ya, yang tadi dipesenin Pak Haji jangan lupa juga. Yang penting kondisinya mati. Saya sering tuh Pak ada orang yang istilahnya itu, oh, oke lah kita nggak menyalahkan perokok ya karena udah itu urusan masing-masing. Cuman kan etikanya kita ini kan jangan membahayakan orang lain sama lingkungan sekitar ya Pak Haji. Itu abis merokok masih ada dimasukinlah ke tempat sampah.
1: Iya.
0: Tempat sampahnya kebakar. Sebelah-sebelahnya ikutan susah juga gitu ya. Oh ya, Pak Haji gini, di batu itu sama di yang lain juga ada sih sebenarnya. Saya ngelihat kalau di batu itu kan banyak rumpun-rumpun bambu.
1: Iya.
0: Ini kan kalau misalnya di musim kemarau seperti ini lebih berbahaya nggak sih? Kalau misalnya terbakar itu rumpun bambu itu lebih cepet loh Pak.
1: Iya. Jadi jumlah kebakaran yang ada itu rumpun bambu dominan sekali.
0: Dominan ternyata.
1: Dominan dia. Sekali.
0: Oke. Okay. Nah,
1: karena apa? Ya, saya ketika gabung sama pemadam kebakaran itu, saya adalah kasih investigator.
0: Oh, yang langsung ke lapangan.
1: Iya. Jadi disitulah pentingnya, karena kita ciri khas ini apa yang menjadi penyebabnya asalnya itu kita saya pelajari dengan detail.
0: Bambu dikatakan mudah menyala, benar Pak?
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Karena titik penyalanya sangat ini, sangat rentan. Ya sekitar enggak sampai 200.
0: Oh, nah, itu langsung bisa nyala segitu.
1: Iya. Dan itu ini apa paparan sinar matahari. Nah, itu ketika kena kaca dan lain sebagainya. Nah, itu kan udah mulai ini ada penyalaan. Jadi memang saya mohon dari masyarakat untuk membersihkan yaitu tadi dikumpulkan, diisolasir, memang sulit, ya kan? Karena menumbuhkan apa ya budaya bahwa tentang keselamatan kebakaran itu bukan sebuah keinginan saya pribadi,
0: ya.
1: Mas Wisnu pribadi, tapi adalah kebutuhan individu. Mari kita gelorakan bersama-sama bahwa ini adalah kebutuhan kita supaya aman dan nyaman dari bahaya kebakaran.
0: Nah, itu dia. Oh ya, untuk bambu sendiri itu kan kalau misalnya kebakar, saya kan sering Pak lihat orang juga bakar bambu gitu ya.
1: Yeah.
0: Dari baranya kan memang agak beda tuh sama kayu biasa. Ini untuk memastikan benar-benar padam, benar-benar sudah nggak ada baranya, apakah emang sesulit itu kalau rumpun bambu?
1: Tidak. Sebenarnya ketika udah diyakinkan pemadam, oh ya ini agak terlambat sedikit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan terjadi kebakaran, misalkan udah selesai dipadamkan, hubungi aja tetap pemadam kebakaran.
0: Tetap dihubungin?
1: Iya.
0: Buat?
1: Buat memastikan bahwa itu benar-benar memang benar-benar padam.
0: Oke, oke.
1: Iya. Okay. Ini yang kadang-kadang masyarakat apa? Lalai gitu. Jadi memang kita ada yang lah inilah akhirnya nanti peran red car, relawan-relawan itu saling bersinergi di situ gitu. Jadi memang ini sebuah apa? Kerja dari damkar. Nah, itu tidak hanya memadamkan tapi mau mulai dari pencegahannya, mulai sampai pemadamannya, pasca pemadamannya
0: juga
1: dan
0: ada.
1: Kita untuk nanti bisa memberikan rekomendasi supaya tidak terulang kembali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di sisi kebakaran.
0: Siap. Berarti yang harus dilakukan masyarakat di sini adalah bukan cuma sebelum kebakarannya,
1: yeah,
0: saat kebakarannya, setelahnya juga iya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak. Gabung sama kita di 081-555-600-915 ini. Kalau masuk ke kondisi ketika kebakaran sudah terjadi, apa yang pertama kali harus dilakukan masyarakat? Itu tadi termasuk yang dibahas oleh Pak Haji ya. Banyak orang yang ketika melihat api itu justru panik Pak. Sebenarnya apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang jangan dilakukan? Itu juga. Terus kemudian berikutnya lagi, saya ragu ya, saat menghubungi pemadam kebakaran, informasi apa saja yang wajib disampaikan supaya petugas bisa lebih cepat sampai dan mengambil tindakan. Ini jadi satu kesatuan sepertinya nih.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Haji.
1: Ya, memang pertanyaan itu sangat bagus sekali. Satu, seluruh kebencanaan, saya tidak hanya kebakaran, seluruh kebencanaan itu tidak boleh panik.
0: Oke.
1: Ya, pertama, ini kita biasakan, itu ambil nafas, tenang, nah, itu baru kita bagaimana harus bertindak. Nah, di situ. Jadi, ketika terjadi kebakaran, buru-buru hubungi adalah, kalau di Kota Batu ada 0341 512 111.
0: Gampang sebenarnya ngomongnya ya.
1: Iya.
0: Apa namanya, nomornya gampang sebenarnya.
1: Nomornya gampang, tapi ketika panik, ada juga WA, nah, mungkin saya juga tidak hafal, tapi itu tadi, ketika tidak, jangan panik.
0: Yang penting di telepon yang tadi itu Pak, di 512 111 111, itu untuk yang di Kota Batu.
1: Kota Batu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita, misalkan kayak terjadi kemarin itu dekat apa, jembatan ini, itu terjadi kebakaran ini, rumpun bambu.
0: Oh, nah, rumpun bambu juga.
1: Iya, kita sarankan untuk telepon ke Kota Malang.
0: Oh, nah,
1: bahasanya ini etika. Jadi kita tidak bisa langsung turun ketika kita tidak dimintai bantuan.
0: Oh, iya. Kalau bukan di wilayahnya.
1: Iya, di wilayahnya.
0: Baik,
1: gitu.
0: Siap.
1: Yang itu penting. Yang pertama. Terus agak lupa yang selanjutnya.
0: Yang disampaikan apa saja informasinya biar petugas cepat sampai.
1: Nah, itu tadi tempatnya, ya kan? Apa yang terbakar? Aksesnya. Nah, di situ.
0: Akses itu kita perlu ini nggak sih Pak, ngomongin Pak ini masuk kampung nggak bisa dilewatin mobil itu perlu.
1: Oh bukan, jadi lewat sini Pak.
0: Oh.
1: Nah istilahnya di sini, tapi kami dari sana apa dari damkar itu udah tahu.
0: Sebenarnya ada petanya Pak ya.
1: Udah ada petanya. Iya. Tapi lebih memastikan, misalkan daerah kalau ada suatu tempat itu kan nama-namanya hampir sama. Iya enggak? Aksesnya ini misalnya kecamatan tempatnya itu lebih jelas.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Itu bisa diakses karena apa? Kita khawatirnya di situ pas ada kegiatan masyarakat.
0: Setuju.
1: Di situ.
0: Siap.
1: Aksesnya itu tadi.
0: Saya jadi bayangkan gini Pak Haji. Kalau misalnya orang hubungin damkar enggak bisa jelas,
1: iya
0: kan? Sebenarnya agak heran juga, kenapa? Kalau misalnya dia pesen-pesen barang, misalnya nganterin paket, kan kita detil alamatnya ya.
1: Iya.
0: Jangan lewat situ mas, ada sunatan muter aja.
1: Iya.
0: Gitu kan? Nah kan kalau petugas damkar nggak tahu itu bisa terhambat nanti berjalannya.
1: Nah di situ.
0: Jalannya oke, bener nih lewat sini rutenya, tapi ternyata ada nikahan.
1: Iya.
0: Harus muter lagi nanti, bahaya ya.
1: Iya.
0: Itu sebelum kebakaran. Nah. Untuk ini apa namanya menjauhkan bahan yang mudah terbakar. Ini kan kadang-kadang masyarakat nggak sampai segitunya Pak untuk memikirkan.
1: Iya. Jadi kalau kita misalkan sebelum kebakaran ya jangan membakar sampah sembarangan. Itu penting. Kedua, bersihkan vegetasi di sekeliling rumah kita.
0: Oh.
1: Makanya
0: ada rumput-rumput kering bersihin dulu.
1: Iya. Terus jauhkan bahan yang mudah terbakar. Ini yang tidak kalah penting. Periksa instalasi listrik.
0: Masih sering pak dari listrik yang kurang beres.
1: Terus sering periksa LPG.
0: Oke.
1: Iya. Ini kayaknya sering diulang-ulang. Tapi tadi saya dapat kiriman dari teman di Surabaya ada kejadian karena lalai.
0: Oh.
1: Jadi di pemadam kebakaran ini tidak hanya kita mempelajari tentang fire, tapi explosion.
0: Oh, ledakan akhirnya.
1: Ledakan.
0: Waduh.
1: Nah, itu.
0: Ledakan bisa menimbulkan juga.
1: Iya.
0: Ya. Oke, nah sekarang ketika ada petugas datang, kita kan sering lihat, ya tahulah masyarakat seperti apa ya. Ada memang orang-orang itu yang pada umumnya kita akan takut dengan bahaya. Kebakaran itu kan bahaya, Pak.
1: Iya.
0: Ya kan? Cuma kan sekarang ini biasanya orang itu pengen memberikan informasi dengan cepat. Deketlah dia ke api itu. Buat apa? Video dibikin feed. Dibikin status. Ya. Ini ganggu kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Ganggu petugas kan?
1: Iya.
0: Nah, kayak gitu gimana sih Pak sebenarnya?
1: Ya, jadi gini. Masyarakat itu lebih bagus ketika itu hanya melokalisir supaya daerahnya aman.
0: Menjauh gitu dia?
1: Bukan menjauh, jadi menyelamatkan sisi-sisi. Jangan istilahnya panik ikut terjun.
0: Oh. Nah,
1: ini ada sebuah kejadian saya di awal ketika gabung. Saya tidak menyebutkan sebuah wilayah. Dia itu ikut terjun, akhirnya rumahnya terbakar.
0: Nah,
1: di situ.
0: Gimana?
1: Nah, di sinilah perannya masyarakat. Jadi ketika ada sebuah titik A, di sekelilingnya ini
0: amankan dulu kelilingnya.
1: Amankan gitu. Jadi bukan istilahnya ya itu udah terbakar ya bahasanya.
0: Ya.
1: Tapi kita amankan sekelilingnya.
0: Dia
1: jadi itu melakukan melakukan pembasahan.
0: Oke, gitu. Oke, biar apinya nggak sampai jilat ke situ.
1: Supaya tidak menyebar.
0: Siap.
1: Di situ.
0: Ada gitu pak ya.
1: Iya.
0: Niatnya baik dia sih bantu
1: niat
0: tetangganya.
1: Baik. Iya. Tetapi akhirnya
0: rumahnya sendiri kebakar.
1: Rumahnya sendiri terbakar.
0: Runyam kayak gitu tuh.
1: Ini saya sampai ingat kalau di bahasa kita itulah golden moment.
0: Golden moment.
1: Golden moment supaya kita ini apa bisa ngasih tahu masyarakat ini loh efeknya ketika Anda bergaya jadi superhero ya enggak apa-apa baik-baik aja tapi petugas ini kan udah terlatih.
0: I see.
1: Nah, di situ nah, kebetulan di kami itu seluruh pasukan yang pemadam itu udah mendapat istilahnya diklat spesialis tentang pemadam satu. Jadi ada spesialis-spesialis.
0: Oh.
1: Untuk ini.
0: Ada spesialisasinya. Dia bisa ngatasin seperti apa.
1: Iya.
0: Begitu Pak ya. Siap. Nah ini memang kita perlu perhatikan ya pendengar. Sama halnya kayak ini ya Pak Aji. Kalau misalnya ada orang bilang kan, misalnya ada kecelakaan yang kamu gak tahu gimana cara nolongnya, jangan sok-sokan nolongin dulu.
1: Iya.
0: Bisa membahayakan yang kecelakaan malah.
1: Betul.
0: Seperti itu. Oke.
1: Jadi fungsi masyarakat itu adalah mengamankan pribadinya, terutama aset-asetnya. Nah, itu caranya gitu.
0: Okay.
1: Jadi ketika udah terjadi, udah dihubungi pemadam kebakaran, dan misalkan petugas ini udah datang, itu informasikan, Pak, di sanalah sumber mata air yang dekat.
0: Itu sudah membantu.
1: Itu sudah membantu sangat luar biasa.
0: Baik. Kemudian ini apa? Mungkin bantu evakuasi gitu
1: iya.
0: Pak.
1: Iya.
0: Ada anak-anak, lansia.
1: Mengevakuasi lansia dulu, anak-anak, perempuan. Nah.
0: Oh.
1: Itu.
0: Itu baru bantu.
1: Itu baru bantu.
0: Bukannya petugas gak pingin dibantu, Pak ya?
1: Bukan.
0: Takutnya malah ngerepotin nanti.
1: Iya. Karena ketika tadi istilahnya apa yang dilakukan petugas pemadam kebakaran ketika di jalan itu bahasa kita udah men-set up.
0: Sudah set up dulu, udah siap-siap lah pokoknya men-set ya.
1: Up. Ini
0: biar cepat.
1: Iya, okay. Sistemnya apa penyerangannya siap. Gimana gitu. Itu udah apa dilakukan oleh teman-teman.
0: Baik. Jadi kalau misalnya Anda memang ingin memberikan bantuan itu tadi, lebih bagusan tadi seperti bilang Pak Aji itu akses jalan yang ditempuh paling cepat yang mana itu membantu ya. Kemudian
1: sumber mata air.
0: Sumber mata air. Nah, Anda bantu untuk ini evakuasi yang di situ misalnya anak-anak, lansia. Terus apa menjaga sekeliling biar enggak nyebar.
1: Iya. Gitu, Pak, ya. Melakukan pendinginan sekitarnya.
0: Pemadaman biarkan petugas yang melakukan. Oke, baik. Berarti contoh laporan yang baik adalah dia benar-benar 5W1H tadi disebutin semuanya. Iya.
1: Betul.
0: Baik, itu yang bisa membantu petugas kebakaran. Nah, sekarang begini, kalau misalnya yang mau disampaikan ini, Pak, pesan penting untuk keluarga, untuk masyarakat, apa saja ini supaya kita bisa tetap bersinergi untuk kedepannya nanti. Waktunya ternyata udah mau habis, Pak Haji. Sebentar, saya ke pendengar dulu, Pak. Ini ada yang bergabung lagi nih, ternyata saya bacakan dulu ya. Ah, ini kebakaran itu juga disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang buang sampah sembarangan, katanya. Indonesia emang paling susah diatur. Paling susah kalau diajak untuk kebaikan, katanya. Ini dari Pak Suranto ini. Baik, itu sudah saya bacakan ya. Kemudian berikutnya lagi, kalau masyarakat ingin bangun lingkungan yang lebih menghadapi kebakaran, langkah sederhana apa yang bisa dimulai dari sekarang, Pak? Oh, lingkungan yang lebih tangguh untuk menghadapi kebakaran. Gimana ini, Pak Haji?
1: Nah, ada beberapa hal untuk musim kemarau ini, ada 5 jangan dilakukan ketika musim kemarau. Pertama, jangan membakar sampah sembarangan.
0: Jelas.
1: Jangan meninggalkan api tanpa pengawasan.
0: Oke.
1: Jangan membuang. Ketiga, jangan membuang puntung rokok di lahan kering. 5, jangan menghalangi akses kendaraan pemadam kebakaran. Ini kerjasama ketika di jalan masyarakat, kiranya ada. Jadi kalau mobil pemadam kebakaran itu udah mengeluarkan sirine, berarti itu kebakaran. Karena kan kita melakukan tidak hanya kebakaran tapi juga non kebakaran.
0: Iya, pokoknya ada bahaya lah yang harus segera
1: diatasi. Jadi kalau udah keluar sirine, terus yang 5, jangan mendekati lokasi kebakaran hanya untuk melihat atau merekam.
0: Iya, jangan bikin konten dari penderitaan orang lain ya. Itu dia, baiklah. Oke, di penghujung acara kita untuk sore hari ini, Pak Haji, kalau pesan utama untuk pendengar kita, ini apa yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya jangan sampai gak terkendali gitu loh, Pak, kebakaran itu.
1: Siap. Pesan dari pendengar, ada istilahnya 321 siaga
0: 321.
1: Api. Ya.
0: Gimana tuh?
1: 3 hal yang harus dicegah. 1, pembakaran tidak terkendali. Jadi ketika ini kita harus mengendalikan ya, kelalaian listrik, kelalaian LPG atau api terbuka. 2 tindakan utama ya, lapor, jauhi dan evakuasi. 1 prinsip utama, keselamatan jiwa adalah prioritas. Jaga diri, keluarga dan masyarakat dari ancaman kebakaran.
0: Oke, itu dia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda mendengar. Sekali lagi, kalau misalnya ada sirene yang udah berbunyi, petugas damkar mau lewat, itu benar-benar ada bahaya ya. Kasih jalan. Mereka gak iseng bunyiin sirene itu soalnya. Butuh waktu cepat. Berapa, Pak, yang ditargetkan waktunya sampai ke lokasi kejadian? 15 menit.
1: 15 menit. Tapi dengan adanya perkembangan, terlatih dan terampil. Jadi tidak ada pemadam kebakaran yang hebat. Tapi yang ada adalah terlatih dan terampil.
0: Nah,
1: sekarang kita sebagai pemangku SPM sekarang udah lumayan turun. Itu udah di bawah 10 menit.
0: Oh,
1: capeannya
0: luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu para petugas damkar.
1: Siap,
0: betul. Pak Haji juga mudah-mudahan sehat selalu. Karena ya itu tadi, biar bisa saling bersinergi kita bersama masyarakat juga, Pak ya. Ketemu lagi di lain kesempatan, Pak Haji.
1: Siap.
0: Terima kasih untuk waktunya. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini.

0: Bella. Persib punya Viking untuk mendukung. Persebaya bangga dengan bonek mania. Kota-kota di seluruh dunia pasti punya, pasti ada supporter bola seperti kami.
1: Kami selalu ada di setiap laga. Kami mengawal tim kesayangan Bak Pahlawan. Demi satu nama, akan kami beri segalanya sampai tim kami jadi juara. Wahai lawan, kalian adalah kawan. Walau kita beda jersey, walau rivalitas terjadi, kita tetap junjung sportivitas yang tinggi. Menang kalah memang menegangkan, tapi ketenangan jangan disepelekan. Sebuah pertandingan adalah tempatnya belajar. Belajar untuk berjiwa besar, karena kita adalah saudara. Wahai para supporter di setiap liga, mari stop permusuhan. Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Agar sejarah akan mengatakan bahwa kita adalah awal dari perdamaian.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggul 58 inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinkes Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk hadapi resiko influenza A. Olah TKP ledakan di kawasan San Antonio, Surabaya, polisi temukan tabung LPG 50 gram. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama sore ini, gratifikasi jadi fokus perhatian Universitas Brawijaya gelar survei indeks anti korupsi. Berikut laporan Hanum Oktavia.
2: Universitas Brawijaya UB melalui Satuan Reformasi Birokrasi kembali menggelar survei indeks persepsi antikorupsi atau IPAK 2026 guna memetakan praktik integritas di lingkungan kampus termasuk potensi gratifikasi, konflik kepentingan, dan kualitas layanan dari perspektif antikorupsi. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo, mengatakan survei tersebut merupakan bagian dari program integritas ekosistem perguruan tinggi yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan survei ini untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan integritas di Universitas Brawijaya, apakah masih ada atau tidak gratifikasi. Selain itu mengukur apakah masih ada benturan kepentingan dan bagaimana layanan dalam persepsi anti korupsi. Peluncuran survei tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Menurut Ngesti, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan. Survei ini melibatkan 3.600 responden dari seluruh fakultas dan unit di UB serta mitra eksternal yang menggunakan layanan Universitas Brawijaya.
3: Dari Satuan Reformasi Birokrasi, pertama kegiatan ini adalah launching survei indeks persepsi anti korupsi untuk tahun 2026. Nah, survei IPAK ini merupakan program dari PIE PTN KPK, yakni program integritas ekosistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita canangkan secara bersama-sama kemarin pada tanggal 17 September 2026.
2: Rektor UB Prof. Widodo menekankan pentingnya setiap informasi mengenai potensi pelanggaran integritas ditindaklanjuti sekecil apapun informasi tersebut. Menurutnya, sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dapat membuat tindakan yang semestinya tidak dilakukan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dia mengatakan, UB dalam sekitar 3 tahun terakhir telah melakukan pendampingan serta menyusun sejumlah regulasi untuk memperkuat budaya bersih dari gratifikasi dan korupsi.
3: Saya mengucapkan terima kasih Pak Ngesti, selaku Ketua Reformasi Birokrasi, Satuan Reformasi Birokrasi di Universitas Brawijaya, yang mana kita sudah beberapa tahun terakhir, tiga tahun terakhir kita mencoba untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan juga membuat regulasi-regulasi untuk melakukan apa namanya budaya bersih.
2: Prof. Widodo mengakui perubahan pola pikir dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu menurutnya, penguatan integritas membutuhkan konsistensi dari seluruh unit di lingkungan universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan Dinas Kesehatan Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, untuk hadapi resiko influenza A. Berikut informasi selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarajin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
5: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel, lakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, terhadap dingin dan kering seperti ini, bisa memakai masker. Yang pertama, jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh, Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
4: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Adi.
6: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, DPRD Magetan telah menyepakati Raperda APBD Perubahan 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
7: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Magetan di gedung DPRD Magetan. Setelah disetujui bersama, Raperda perubahan APBD 2026 belum langsung menjadi perda. Dokumen tersebut terlebih dahulu dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani evaluasi gubernur. Ketua DPRD Magetan Rei Nur Asyah mengatakan, dalam pembahasan sejumlah pos belanja yang sebelum yang menjadi perhatian DPRD tetap masuk dalam PAPBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya rencana pengadaan kendaraan dinas bagi 18 camat dengan nilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Pengadaan diusulkan karena kendaraan yang selama ini digunakan camat telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Meski demikian, DPRD meminta pengadaan kendaraan dilakukan berdasarkan kebutuhan real. Spesifikasi kendaraan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak berlebihan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap proyek Videotron. Nilai proyek yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD ditekan menjadi sekitar 2,4 miliar rupiah dan disesuaikan dengan standar satuan harga SSH. Sementara usulan pembangunan toilet sekolah yang semula mencapai sekitar 5 miliar rupiah juga dirasionalisasi. Anggarannya menjadi sekitar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar rupiah dengan penentuan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan toilet yang membutuhkan penanganan.
8: Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas banyaknya masukan, saran, informasi ke kita sehingga membuat apa ya pembahasan menjadi intens dan segala macam. Makanya Burin tadi agak sedikit ada rasa yang sulit diceritakan karena maraton setiap rapat badan anggaran itu sampai 3 jam lebih. Tapi ternyata tetap tidak mencukupi waktu untuk kita bedah satu per satu. Makanya sorotannya ya memang belanja kita kan naik tinggi ya. Tapi kan ya memang karena ada silpa yang lumayan. Jadi biar nota keuangan itu kan balance.
7: Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Struktur pendapatan Magetan sendiri masih mendapat dukungan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persetujuan anggaran tidak menjadi akhir dari proses. Ketua DPRD menegaskan tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana anggaran yang telah disepakati dilaksanakan dan diawasi. Menurut Riin, fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar program yang dibiayai melalui PAPBD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan anggaran. Pelaksanaan program juga harus diukur dari manfaatnya terhadap pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak 1 Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
9: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
10: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah ya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang dengan adanya penutupan TPS di tempat ini. Masyarakat, harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekat sini.
9: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep, sudah ada Gita Ayu di sana. Silakan Gita.
11: Baik, terima kasih Adi. Petani di Kecamatan Sarongki, Sumenep mulai menguji sejumlah varietas jagung melalui lahan demplot. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan petani dalam memilih varietas yang paling produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan. Rukai Zen melaporkan.
12: Petani di Desa Culuk, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep melakukan penanaman jagung melalui lahan demonstrasi plot atau demplot. Kegiatan tersebut melibatkan gabungan kelompok tani Kecamatan Sarongki, BPP Pertanian, Polsek Sarongki, serta pihak PT BC Internasional. Demplot yang ditanam di lahan milik petani seluas sekitar 2.500 meter persegi itu menjadi lokasi uji coba sejumlah varietas jagung. Di antaranya BC 234 Maskot dan BC 18 dengan varietas Petra sebagai pembanding. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Sarongki, Azaini, mengatakan hasil pertumbuhan dan produksi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan petani dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial.
13: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PTBC, ya dari PTBC ada BC 18 sama Maskot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih Petras. Ada Petras ada dari
14: ya dari Petras
13: nanti kita Petras tanam dalam satu ada lahan Petras sebagai uji coba sebagai pembanding.
12: Kegiatan demplot ini juga mendapat pendampingan dari Polsek Sarongki sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kanit Binmas Polsek Sarongki, Aibtu Mianto, mengatakan pihaknya mengajak petani memanfaatkan lahan yang memiliki ketersediaan air, termasuk saat musim kemarau, dengan tetap memperhatikan hasil produksi masing-masing varietas.
15: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri, teman-teman petani juga bisa milih yang mana nanti.
12: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Sarongki, Bahtiar Yulianto, mengatakan demplot tersebut menjadi sarana untuk melihat secara langsung kualitas dan produktivitas berbagai varietas jagung. Menurutnya, hasil pengujian di lapangan diharapkan memberikan gambaran bagi petani sebelum memilih benih yang akan dikembangkan lebih luas.
16: Kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari Petras dan dari BC. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diplot ini akan membuktikan varietas mana yang paling produktif ya, dan yang disukai sama petani.
12: Penanaman demplot jagung tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kepolisian, dan pihak swasta. Varietas yang menunjukkan hasil paling baik nantinya diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kelompok tani lainnya di Kecamatan Sarongki.
11: Baik, selanjutnya kita bersama Nova Novita dari RRI Jember. Silakan Nova.
14: Baik, terima kasih Gita. Reporter Anggi Widya melaporkan momen puncak HUT ke-81 TNI di Jember libatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
17: Pendengar peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kabupaten Jember digelar sederhana dan penuh suasana kekeluargaan. Upacara digelar di Kodim 0824 Jember pada Senin 5 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan ramatama bersama jajaran Forkopimda Plus serta sejumlah elemen masyarakat. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi momentum internal, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
18: Kemudian di sini kami berbagi juga dengan masyarakat, ini kan rangkaiannya panjang kemarin, ada bakso, donor darah, dan lain-lain. Saat ini kami hanya melaksanakan hari H-nya, 5 Oktober. Juga kami menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa kami mendukung daripada apa yang di program-program asa cita dari Bapak Presiden.
17: Sementara itu Bupati Jember, Muhammad Fawaid menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI selama ini berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya terlihat dalam dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Jember.
19: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk buat Indonesia Raya menjadi kompakan, termasuk mendukung semua program-program pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo.
17: Dalam kegiatan ramah-tamah tersebut, Kodim juga melibatkan sekitar 100 pengemudi ojek online atau ojol. Selain diajak makan bersama, sejumlah masyarakat termasuk ojol juga menerima bantuan sembako dari TNI. Salah satu penerima, Sunario, warga Kebonsari, mengaku bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan untuk keluarganya.
20: Harapan saya agar supaya TNI lebih maju lagi dan bersinergi sama rakyat.
17: Pendengar, rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember sebelumnya juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial dan juga donor darah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
21: Terima kasih Nova Novita. Pendengar, olah TKP ledakan di kawasan San Antonio. Polisi temukan tabung LPG 50 kg. Kita ikuti laporan Agustin Iliani berikut ini.
22: Tim gabungan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, si Identit Reskrimum Polda Jatim, Uriden Satreskrim Polrestabes Surabaya, dan Bitlafor Polda Jatim telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan kawasan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan. Barang bukti itu ditemukan di ruko nomor N162, tepatnya pada bagian belakang yang merupakan area dapur. Kasiden Siiden Ditreskrimum Polda Jatim, Kompol Sukris Trihartono mengatakan, olah TKP dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Damkar dan BBBD. Pemeriksaan juga mencakup sejumlah ruko serta rumah hunian yang terdampak ledakan. Barang bukti yang ditemukan sementara berupa satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas satu tungku serta sejumlah barang lainnya. Polisi juga menemukan selang instalasi LPG serta sebuah kipas angin dan kini masih diperiksa untuk mengetahui kaitannya dengan ledakan.
23: Berkaitan dengan olah TKP, baik dengan damkar, kemudian BBBD, dan kemudian kami lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan olah TKP baik fokus di ruko nomor N162, maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini.
22: Sementara itu terkait penyebab pasti ledakan, polisi belum dapat menyimpulkan sumber api maupun pemicunya, termasuk dugaan api berasal dari kompor saat aktivitas memasak. Hal tersebut masih menunggu hasil analisis Bitlab 4 Polda Jatim. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk mengungkapkan penyebab ledakan di Ruko San Antonio tersebut. Polisi masih melakukan proses penyelidikan dan akan menyampaikan perkembangan setelah analisis selesai. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Basnas Jawa Timur salurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota. Lamongan jadi daerah pertama penerima manfaat. Berikut laporan Farin Regi.
2: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Ahmad Afif Amruwah mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
3: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini sekaligus kami melakukan assessment. Titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tambon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang terikat.
2: Ketua Basnas Lamongan Bambang Eko mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
5: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
2: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
1: Bergeser ke Jombang, asap pekat kepung gudang Madrasah Denanyar Jombang, petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Kita ikuti laporan Chantianov berikut ini.
24: Kebakaran yang melanda sebuah gedung penyimpanan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah, Kompleks Pesantren Mabaul Ma'arif Denanyar Jombang, sempat memicu kepanikan para santri yang tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa berhamburan keluar ruangan demi menghindari kepulan asap pekat. Petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sempat mengalami kendala serius saat hendak mencapai titik api. Minimnya ventilasi serta tertutupnya akses ruangan membuat asap pekat terjebak di dalam bangunan, sehingga petugas terpaksa menjebol paksa sejumlah jendela kaca dan membongkar ventilasi serta menggunakan alat pelindung diri lengkap termasuk bantuan oksigen. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dian Quintas SSTP MSI menjelaskan bahwa lokasi yang terbakar diduga merupakan gedung penyimpanan kertas dan plastik. Ia juga menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah kondisi ruang yang minim ventilasi serta jarak pandang yang sangat terbatas akibat tebalnya asap.
25: Tertebal di pola abu Denanyar. Setelah itu kita luncurkan personil untuk melihat, ternyata memang di dalam ada potensi api dan teman-teman sedang melaksanakan pemadaman di dalam. Informasinya gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBA. Ini kurang ventilasi, terus asapnya cukup tebal, jarak pandang terbatas sehingga teman-teman masih berjibaku untuk melakukan penanganan di dalam.
24: Meskipun kobaran api tidak tampak secara kasat mata dari luar, asap pekat terus mengepul dari dalam gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Jantianov melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo atau KISI 2026. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan inovasi diperlukan untuk menangani persoalan ekonomi, pengangguran, stunting hingga lingkungan, pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun lalu, dan kemiskinan 4,40% perlu diikuti perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan, termasuk inovasi dalam pengembangan SDM dan menekan angka-angka tersebut.
4: Dengan adanya kompetisi hari ini, betul-betul kita harapkan ada sumbangsih yang permudahan-permudahan dalam bentuk pelayanan yang langsung boleh dirasakan di mana tadi kita sampaikan, ada kesehatan, ya, ada pendidikan, dan sama-sama kita singgung terkait ODL dan lain-lain. Nah, tujuannya itu tadi, bahwa kegiatan ini gimana pemerintah daerah, ya, yang dimantar oleh Bapak Jaya. Harapan kita, dampak langsung ini dirasakan. Ya, bukan hanya sekedar inovasi. Kalau kita hanya inovasi dapatkan penghargaan, memang kali kita itu dampak langsung.
0: Menurutnya inovasi harus dibangun secara kolaboratif, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa hingga pendidikan. Inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan atau penghargaan, tetapi berdampak pada pelayanan. Pemkab Sidoarjo juga memperkuat pengelolaan inovasi melalui SETIA atau Sistem Riset dan Inovasi Daerah untuk menjaring gagasan, uji coba, dan pengembangan inovasi lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
21: Reporter Oni Arianto mengabarkan Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
7: Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar. Dampak artificial intelligence diperkirakan menyentuh sektor bisnis, ekonomi, hingga berbagai aspek kehidupan manusia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata. Trianggoro Wiradinata Selasa siang mengatakan artificial intelligence atau AI ibarat pisau bermata dua. Menurutnya, AI dapat memberikan manfaat besar apabila dipelajari dan digunakan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.
8: Kenapa memilih AI? Saya kira karena teknologi yang terakhir ini yang paling berkembang dan akan sangat berdampak kepada bisnis, ekonomi, dan kemanusiaannya adalah AI. Nah, AI ini seperti pisau bermata dua ya, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ya itu bisa berguna, tapi kalau kita tidak pelajari cara menggunakannya, itu bisa melukai kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita sebagai negara yang sangat berkembang, populasi sangat besar, dan kita punya potensi ekonomi yang juga sangat baik sekali. Kita punya visi Indonesia Emas 2045, ini untuk mempersiapkan SDM-nya kita. Kalau SDM kita tidak diperlengkapi, tidak dipersiapkan, maka yang pertama terjadi, kita hanya akan jadi konsumen, konsumen AI. Kita nggak bisa bikin sendiri. Oleh karena itu kita perlu untuk membuat AI. Nah, membuat ini pun juga kita harus mikirkan juga. Jangan sampai kita menciptakan monster yang nantinya akan membuat kita jadi susah sendiri.
7: Trianggoro Wiradinata mengingatkan ketidaksiapan sumber daya manusia dapat membuat Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi AI. Karena itu, Trianggoro mendorong masyarakat dan generasi muda tidak hanya menggunakan AI, namun juga bisa mempelajari pengembangannya. Penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam menciptakan AI yang bertanggung jawab dan tepat guna. Oni Arianto melaporkan.
21: Sementara Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kita ikuti laporan Farida Kusnia berikut ini.
9: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Perwakilan Ormawa Epis Bidik Misi Organization, EBIO, PENS, Denny Andriansyah mengatakan pengabdian kepada masyarakat PENGMAS yang dilakukan kampus ini menjadikan PENS sebagai peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Denny Andriansyah mengungkapkan PENGMAS tersebut berupa pemberdayaan petani bawang merah melalui implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama rama lingkungan di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto.
10: Kita lihat respon dari masyarakat, khususnya warga Desa Sajen, mereka amat sangat terbuka dengan energi kami. Mereka sangat istilahnya excited. Waktu itu kami sempat melaksanakan workshop instalasi alat dan mereka berbondong-bondong datang untuk melihat sebenarnya alat apa sih yang kita buat, bagaimana cara kerjanya dan apa dampaknya mereka. Mereka sangat istilahnya banyak pertanyaan yang muncul dari mereka yang mengindikasikan bahwa oh ternyata masyarakat desa Sajen ini khususnya sangat terbuka terhadap apa yang kami lakukan di sini dan responnya juga alhamdulillah positif Bu, seperti itu.
6: Sementara itu dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri PENS Muhammad Nizar Habibi mengatakan awalnya petani bawang merah menggunakan pestisida berbahan kimia untuk pengendalian hama.
11: Mereka lebih seringnya menggunakan pestisida yang berbahan kimia. Begitu, sehingga teman-teman itu coba yang mengurangi kimia-kimia tersebut karena kan juga koordinasi dengan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, dan ada solusi begitu menggunakan elektrode ini.
6: Di samping itu, dosen Prodi Teknik Elektro Industri PENS Muhammad Nizar Habibi merasa bangga karena pertama kalinya kampus ini ikut dalam anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, berhasil juarai FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turut bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia. Berikut Anik Hasanah melaporkan.
12: Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga bergengsi ini berakhir imbang pada waktu normal 2-2. Sosok penjaga gawang Emil Audiro menjadi salah satu kunci di balik keberhasilan tim Garuda. Kemenangan timnas ini disambut gembira semua pihak tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di sela kesibukan kunjungan kerja di Blitar hingga Magetan, dalam rangka jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim ini, Gubernur Khofifah tetap meluangkan waktu untuk menonton pertandingan timnas. Ia mengaku bangga dengan capaian para penggawa Garuda.
13: Tentu bahagia dan bangga kita semua ya. Ini kalau 4-2 ya sesuatu banget, saya termasuk ya mengikuti pertandingan tadi malam ya.
12: Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 yang menjadi trofi pertama Indonesia di FIFA ASEAN Cup sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk meraih kemenangan di final level senior. Perjalanan skuad Garuda dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Singapura pada 25 September 2026. Indonesia kemudian bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada 28 September sebelum menghajar Bangladesh 9-2 pada 1 Oktober dan memastikan tiket ke final berkat keunggulan produktivitas gol. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
15: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
16: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini mendengar, dan masih kami akan hadirkan untuk Anda teman-teman Indonesia Pilihan hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan banyak lagi teman-teman pilihan juga informasi hingga menjelang azan maghrib untuk edisi kali ini. Kami hadirkan terlebih dahulu info berikut untuk Anda. Telah hilang satu lemari STNK dengan nomor polisi N3397 EBR atas nama pelapor Andi Muhammad Teguh, atas nama STNK Suprabowo Aji Saputra. Alamat Jalan Bunga Vinolia, RT 004 RW 005, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Lawak Baru, Kota Malang, diperkirakan hilang di alun-alun wilayah hukum Polsek Batu. Untuk yang menemukan, mohon kerjasama mengembalikan kepada Andi Muhammad Teguh dengan nomor 0812-2961-0037 atau KRD Malang bagian layanan dan pengembangan usaha.

Iya, dan satu lagi pendengar, ini nomor polisi N5963FT atas nama pelapor Darmawan Saptadi. Sama untuk atas nama STNK, alamat Perumuara Sarana Indah C3, Cetis, Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Diperkirakan hilang di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lowowaru, Kota Malang. Untuk yang menemukan, mohon kerjasamanya mengembalikan pada Darmawan Saptadi di nomor 0813-9020-9639 atau kira di Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi 081-3333-6074. Masih kami hadirkan teman-teman Indonesia Pilot untuk menemani Anda di edisi kali ini. Tetap bersama kami.

Rame-rame nih lagu dikeroyok sama tiga orangnya, Glenn, Monita, sama isinya Payung Teduh tuh. Filosofi dan logika. Kalau misalnya orang pengen berpikir logik ya, pengen berpikir logika, itu berarti filosofinya juga jalan, berarti nggak bisa baper di situ ya, nggak ada bawa perasaan di situ. Thank you buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam. Saya sampaikan kembali informasi berikut untuk Anda. Ya, tadi sempat nyelip ya, belum kebaca juga. Hilang satu lembar STNK di perkirakan ini dalam perjalanan area Kecamatan Selawi Kabupaten Tegal ya. Nomor STNK-nya N2227EEW. Atas nama pelapor Wahyu Yosi Prastama Adi. Di STNK juga namanya sama. Alamatnya Jalan Segara nomor 02 RT 01 RW 10 Banjar Arum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Untuk yang menemukan bisa mengembalikan kepada Wahyu Yosi Prastama Adi. Anda bisa hubungi nomor 0857-9125-66229 atau KRD Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Bisa hubungi nanti di nomor 81-3333-6074. Selamat sore juga masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Masih menikmati kondisi cuaca seperti ini, anginnya lumayan, yang penting tetap bisa bikin kita seger ya. Seger apaan bang? Musim-musimnya orang sakit ya, makanya jaga kesehatan. Kalau emang udah terlanjur kena, ya jangan nularin yang lain ya. Anteng aja dulu di rumah. Bila ada cinta yang lain dari Jigustik akan hadir untuk Anda. Nanti masih kita akan sambungin dengan teman-teman lainnya. Tetap bersama kami di Malang sore ini.

Informasi kali ini pendengar dari Pengadilan Agama Malang, berita panggilan ditujukan kepada Lukman Hakim Bim Matsul, usia 41 tahun. Dulu beralamat di Jalan Gadang, Gang 4, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Diharapkan Anda menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang, beralamat di Jalan Raden Panji, Suroso nomor 1, Malang, pada Senin 12 Oktober 2026, pukul 9 pagi, untuk mengambil selai salinan surat gugatan cerai gugat dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara Anda dengan Ika Rahayu binti Sumarto sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mau disampaikan kepada yang bersangkutan. Kemudian satu lagi, ini masih berita panggilan dari Pengadilan Agama Malang, ditujukan kepada Zulkifli Abdullah bin Abdullah ya, usia 47 tahun, alamat dulu di Jalan Simpang Polonia 2A BM 34 RT 05 RW 09 Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya. Diharapkan Anda menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang, Jalan Raden Panji, Suroso nomor 1, Malang, pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 pagi untuk mengambil selai salinan surat gugatan cerai gugat dan hak asuh anak, menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara Anda dengan Dini Sartika Dewi binti Istia Bainu Dinsyah sebagai penggugat. Untuk pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Teman-teman Indonesia Pilihan masih akan menemani Anda mendengar hingga nanti menjelang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
4: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
3: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
4: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
3: Gotong royong kan, Bun?
4: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Rizky Febian featuring Mahal ini dengan judul lagunya Bermuara. Kemanakah semua ini akan bermuara begitu ya? Yang biasanya kita lihat selama ini adalah mungkin muaranya ya, atau mungkin juga gimana hilirnya. Hulunya, pendahuluannya, itu kita enggak ngerti itu. Nah, di sini ada menarik. Paradok Film, rumah produksi yang digagas pasangan Mada Arya dan Linda, ini berhasil masuk dalam 20 besar nominasi Anti Corruption Film Festival atau AGFES ya. Dan pencapaian ini menjadi pengalaman baru bagi Paradok Film. Terlebih karya yang diikutsertakan merupakan naskah film fiksi pertama yang mereka kerjakan. Mada Arya mengatakan, gagasan cerita ini berawal dari pemandangan sederhana yang dia temui selepas sholat Jumat. Saat itu dia melihat sejumlah anak justru sibuk berebut nasi kotak yang dibagikan setelah ibadah. Alih-alih melihatnya sebagai perilaku anak-anak yang biasa, Mada justru menangkap persoalan yang lebih luas dari kebiasaan tersebut. Menurutnya, perilaku kecil yang dibiarkan tanpa arahan dapat berkembang menjadi kebiasaan dan berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang ketika dewasa. Jadi kalau katanya Mada ini ya, itu bukan sekedar tingkah anak-anak biasa. Jadi kebiasaan kecil yang dibiarkan tanpa teguran, yang katanya tadi bisa membentuk pola perilaku seseorang ketika dewasa, dia akhirnya mikir tuh, gimana hal sederhana seperti ini bisa dikaitkan dengan pendidikan anti korupsi? Nah, saya tertarik akhirnya untuk bisa menyampaikan ini ya. Penasaran, apa sih maksudnya dia di sini? Menurut Mada, pendidikan anti korupsi tidak selalu harus dimulai dengan membahas kasus korupsi dalam skala besar. Betul. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak, serta kesediaan menerima teguran, itu justru dapat diperkenalkan sejak seseorang masih berada di usia anak-anak. Dia menilai pembentukan kebiasaan tersebut dapat menjadi dasar bagi seseorang dalam menentukan sikap ketika menghadapi berbagai persoalan di kemudian hari. Jadi kalau kata Mada itu, kompas moral dibutuhkan ya. Ketika seseorang sejak kecil terbiasa memahami mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan, serta mau menerima ketika diingatkan, nilai tersebut bisa menjadi pedoman untuk menentukan tindakan ketika menghadapi situasi tertentu di masa depan. Nah, tentu saja sorotannya ini saya setuju. Dia menyoroti peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk kebiasaan serta karakter anak. Menurutnya, proses pendidikan tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran formal di sekolah maksudnya ya, tapi juga melalui contoh dan respon orang-orang sekitar anak terhadap perilaku sehari-hari. Teguran terhadap perilaku yang keliru, lanjut Mada, tidak terlalu harus dipandang sebagai bentuk menghakimi atau merasa paling benar. Dalam konteks pendidikan anak, teguran dapat menjadi bentuk perhatian agar anak memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Oke, dan selanjutnya. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya. And I agree with this. Ada yang meyakini sebagian besar mereka yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi maling duit rakyat pada waktu dia dewasa, ada hal-hal yang berhubungan dengan ini ya. Jangan-jangan ada masalah tuh ketika dulu mereka-mereka itu masih kecil. Jadi ketika mengambil yang bukan haknya dibiarin. Kemudian tidak ada teguran-teguran ketika melakukan sesuatu yang mungkin merugikan orang lain. Pembiaran-pembiaran seperti itu akhirnya terbentuk, kemudian dibawa sampai gede, dan akhirnya dia punya pikiran, it's okay kalau misalnya orang lain susah, yang penting saya senang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Kami ucapkan untuk segenap kaum muslimin dan muslimat selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada teman-teman Radio Islami, juga info-info dunia Islami nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibta kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibta. Ghibta adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibta ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibta ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadits Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk sore hari ini. Malang sore ini masih akan menemani Anda hingga sesaat lagi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Selasa kali ini mendengar 6 Oktober 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae ndo.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

10 to 5 bareng sama Smashnya Kuadarasi ya. Untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini sampai sesaat lagi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat mendengar. Oh iya, program pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Malang bersama Alliance to End Plastic Waste ini telah menjangkau sekitar 6.000 rumah tangga di 12 desa ya. Warga di wilayah tersebut mulai mendapat edukasi dan dilibatkan dalam pemilahan sampah dari sumbernya. Perkembangan program ini dibahas Bupati Malang M. Sanusi bersama IPW di Materes Hotel Tugu Malang hari Senin kemarin mendengar. Sanusi meminta program yang masih berstatus pilot project ini tidak berhenti pada tahap percontohan saja ya. Menurutnya program perlu dikembangkan menjadi sistem pengelolaan sampah yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Pemkab Malang juga mendorong penguatan kemitraan dan dukungan lintas sektor untuk pengembangan program. Jadi harapannya juga program ini nggak terlalu lama prosesnya. Penyelesaian persoalan sampah terus didorong agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sanusi berharap program ini dapat terus berjalan hingga 2007 atau 2028 ya. Jika pelaksanaannya berjalan baik, program ini diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan lebih luas di Kabupaten Malang. Dia juga menekankan perlunya kesiapan sarana dan prasarana, termasuk lahan yang dibutuhkan untuk mendukung transportasi dan pengelolaan sampah. Program ini juga telah mendapat perhatian dari sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, Pemkot Malang belum merinci bentuk dukungan atau tindak lanjut dari kementerian tersebut. Info lengkapnya bisa Anda cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda pendengar di setiap harinya. Dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tompi dengan judul lagunya Menghujam Jantungku. Ini masih di albumnya My Happy Life dulu ya. Untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Ada informasi yang menarik masih seputar pengolahan sampah tadi itu. Nah, kita sekarang fokusnya ke sampah daun kering ya, yang ternyata waktu itu mendukung dan mendorong tim Brida menghasilkan inovasi berupa briket biomasa. Daun yang selama ini kerap dibuang, ditimbun, bahkan dibakar, dimanfaatkan kembali menjadi bahan bakar alternatif yang memiliki nilai guna. Ketua pelaksana tim Brida, Kingkin, mengatakan gagasan ini diangkat dari pengamatan terhadap persoalan sampah yang banyak ditemukan di lingkungan sekolah. Sampah yang dihasilkan tidak hanya berupa sampah organik, tapi juga sampah-sampah yang jumlahnya itu lumayan besar ya.

Berita ini pendengar sebenarnya digali dari permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Nah, akhirnya si tim ini melihat bahwa jenis sampahnya beragam ya. Ada anorganik dan ada juga yang organik. Dari situ mereka mencoba melihat apakah sampah ini bisa dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Nah, dengan berbagai jenis sampah organik yang ditemukan, tim ini kemudian memilih daun kering sebagai bahan baku utama briket. Pemilihan tersebut didasarkan pada ketersediaannya yang belum yang cukup melimpah ya di lingkungan sekolah, sekaligus melihat adanya potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menarik nih, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi zaman sekarang supaya mereka ini tetap bisa berkarya untuk bangsa ya. Literally berkarya untuk bangsa, bukan untuk dirinya sendiri. Karena dia pengen dengan ini akan membawa perubahan dan membuat energi yang membutuhkan si briket tadi itu, dan dia akan semakin maju. Menit 33 dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih kami akan hadirkan teman-teman Indonesia pilihan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 nanti sebelum kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.

Nih, yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Dan sekaligus saya pamit untuk Malang sore ini. Sesaat lagi Malang malam ini akan bersama Anda hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup kan, kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan, kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, ya. Kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, ya. Kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct?
13: Right.
12: Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
14: Kali ini investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
15: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
16: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
15: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
13: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
15: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have
20: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
22: With that, it is my great
18: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
23: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk menerapkan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
5: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
19: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
19: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL,
2: Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing that the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nira Prolitololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang malam ini, Pro 1 RRI Malang hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk hari ke-6 bulan ke-10 di tahun 2026 ini pendengar. Saya Arga Saputra yang akan temani Anda beristirahat malam lepas melakukan aktivitas lepas dari pekerjaan Anda hingga jam 12 malam nanti pendengar. Berbagai macam program sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi Malang malam ini kita sudah awali dengan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tadi pukul 19 waktu Indonesia Barat, warta berita sentral telah mengudara untuk Anda. Di antara topik utama yang tadi kami sajikan adalah Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menerima perwakilan masa buruh di kantor staf presiden, hingga Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot yang mendeklarasikan timnya sebagai King of ASEAN pasca juara FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita akan lanjutkan rangkaian Malang malam ini, pendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha bersama Bapak Suwono SAG. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dalam Mimbar Agama Buddha, kita akan berbincang soal kemenangan sejati. Nah, lepas dari Mimbar Agama Buddha, pendengar, kami hadirkan drama radio untuk Anda nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lepas dari drama radio, Anda bisa mengikuti obrolan hukum bersama Pro 1 RRI Malang. Kita hari ini akan bersama Profesor Dr. Nurini Apriliananda. Profesor Dr. Nurini Aprilianda SHM HUM. Hari ini dalam obrolan hukum kita akan berbincang soal deep fake. Nanti Anda juga bisa ikuti perbincangannya. Ketika ada pertanyaan, ada komentar seputar topik yang akan kami bahas melalui obrolan hukum seputar deep fake, nanti pendengar bisa sampaikan lewat WA kami di 081555600915. Nah, Anda para pecinta lagu-lagu keroncong nanti bisa mendengarkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Pukul 23 atau jam 11 malam nanti kami sambung musik dan informasi untuk Anda. Namun yang sedikit berbeda, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara untuk menemani istirahat malam Anda. Inilah rangkaian Malang malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dan kali ini kami akan hadirkan Mimbar Agama Buddha untuk Anda. Hari ini 6 Oktober 2026 kita akan bersama Bapak Suwono SAG yang akan membahas seputar kemenangan hati. Selamat mengikuti.

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva dan makhluk suci, serta terpujilah semua makhluk. Yo sahasang sahasena sanghame manusi jine ekanca jaya mathanang sawe sangha majuthamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Dikutip dalam Kudaka Nikaya Kudakapada Dhammapada Sair 103 Sahasa Waka. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pendengar RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, semoga Anda senantiasa berada dalam lindungan Tirakana, sehat, damai, dan berbahagia. Pada kesempatan mimbar agama Buddha kali ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kemenangan sejati. Kita mendengar kata kemenangan. Mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah keberhasilan dalam sebuah perlombaan, kemenangan dalam pertandingan olahraga, dan keberhasilan dalam bisnis, jabatan yang tinggi, ataupun keberhasilan mengalahkan lawan. Namun pertanyaannya, apakah kemenangan seperti itu benar-benar dapat memberikan kebahagiaan yang bertahan lama? Buddha mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati adalah keberhasilan mengendalikan keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kegelapan batin atau moha, yang sering disebut dengan kilesa, yang menjadi sumber penderitaan. Hal ini ditekaskan dalam Dhammapada Sahasawaga Sair 103 dan 104 serta 105. Yo sahasang sahasena sanghame manusi jine ekanca jaya mathanang sawe sangha majuthamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Dikutip dalam Dhammapada Sair 103 Sahasawaka. Lebih lanjut, Buddha menceritakan kisah Brahmana Anatta Pucaka. Suatu ketika, seorang Brahmana bernama Anatta Pucaka mengunjungi Sang Buddha dan berkata, "Bante, saya berpikir bahwa Anda hanya mengetahui praktik-praktik yang bermanfaat dan tidak mengetahui praktek-praktek yang tidak bermanfaat." Sang Buddha menjawab bahwa beliau juga
mengetahui praktek-praktek yang tidak bermanfaat dan merugikan. Kemudian Sang Buddha menyebutkan satu persatu 6 praktek yang dapat memboroskan kekayaan sebagai berikut. Yang pertama adalah tidur sampai matahari terbit. Artinya, kita tidak bangun sebelum matahari terbit. Dan itu sebaiknya dilakukan kita untuk terbiasa bangun pagi sebelum matahari terbit. Yang kedua adalah kebiasaan bermalas-malasan. Kebiasaan bermalas-malasan ini biasanya muncul ketika kita berpikir, ah, hari ini terlalu panas, malas untuk keluar. Ah, hari ini terlalu dingin, malas juga untuk bekerja. Ah, masih pagi, saya tunggu nanti lebih siang. Ketika sudah siang, ah, masih belum sore. Nah, sikap bermalasan inilah yang menjadi salah satu praktek yang tidak bermanfaat dan merugikan. Kemudian yang ketiga adalah bertindak kejam. Artinya kita melukai diri, melukai makhluk lain dengan ucapan, pikiran maupun perbuatan jasmani yang sangat kejam dan menyedihkan. Yang keempat adalah gemar minum minuman keras yang menyebabkan mabuk dan lemahnya kesadaran. Karena kita melakukan minuman atau menggunakan minum-minuman keras yang kemudian menimbulkan kita lemah kesadarannya, maka kita bisa melanggar banyak hal. Di antaranya kita mungkin bisa melakukan pembunuhan, bisa melakukan pencurian, bisa melakukan perbuatan asusila, bahkan ucapan kita menjadi bohong dan tidak benar. Yang kelima adalah berkeliaran sendiri di jalan pada waktu yang tidak tepat. Misalnya pada tengah malam yang mungkin waktunya orang beristirahat, kita malah berkeliaran dengan tujuan yang tidak jelas. Dan yang keenam, perilaku seks yang salah, yaitu melanggar nilai-nilai Pancasila Buddhis dan moralitas di masyarakat. Inilah yang dinamakan 6 praktek yang tidak bermanfaat dan merugikan. Tidur sampai matahari terbit, kebiasaan bermalasan, bertindak kejam, gemar minum minuman keras yang menyebabkan mabuk dan lemahnya kesadaran, berkeliaran sendiri di jalan pada waktu yang tidak tepat, dan perilaku seks yang salah. Setelah itu, Sang Buddha bertanya kepada Brahmana, bagaimana ia menghadapi dirinya? Brahmana itu menjawab bahwa ia menghadapi dirinya dengan berjudi sebagai contoh bermain dadu. Selanjutnya Sang Buddha bertanya kepadanya, apakah ia menang atau kalah? Ketika Sang Buddha bertanya demikian, Brahmana menjawab bahwa ia kadangkala menang dan kadangkala kalah. Sang Buddha kepada beliau juga berkata, menang dalam permainan dadu tidak dapat diperbandingkan dengan kemenangan melawan kekotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Inilah yang dinamakan kemenangan ketika kita bisa melawan kekotoran batin. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 104 dan 105 sebagai berikut. Atak hawe citang siu, ya cayang itara paja, atak dan tasa usasan, nicang sanyata carino. Menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu dapat mengendalikan diri. Newa dewo na gandabo, na maru saha brahmuna, citang apa citang kayira,
tata rupasa jantuno. Tidak ada dewa, mara, gandaba, ataupun brahmana yang dapat mengubah kemenangan dari orang yang telah dapat menaklukkan dirinya sendiri. Lantas, apakah makna kemenangan menurut dunia dan menurut Dhamma? Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, ukuran kemenangan seringkali bersifat lahiriah. Seseorang dianggap menang ketika memperoleh kekayaan. Seseorang siswa dianggap menang ketika menjadi juara. Seorang pegawai dianggap menang ketika memperoleh promosi jabatan. Namun kemenangan duniawi memiliki sifat yang tidak kekal. Hari ini menang, besok bisa kalah. Hari ini dipuji, besok bisa dicela. Hari ini berhasil, besok gagal. Karena itu, Sang Buddha menunjukkan jalan yang lebih luhur, yaitu kemenangan batin. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu mengalahkan kemarahan dengan kesabaran. Sekali lagi, mengalahkan kemenangan dengan kesabaran. Mengalahkan kebencian dengan cinta kasih. Mengalahkan kebencian dengan cinta kasih. Mengalahkan keserakahan dengan kemurahan hati. Dan mengalahkan kebodohan dengan kebijaksanaan. Inilah kemenangan yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Lantas, bagaimana menaklukkan diri sendiri adalah kemenangan tertinggi. Pendengaran RRI yang berbahagia, seperti yang dijelaskan Sang Buddha dalam Dhammapada Sahasawaka 103 tadi, Yo sahasang sahasena sanggame manusi jini ikan cak jia mathanang sawi sanggamat judhamu. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Syair ini sangat mendalam maknanya. Mengalahkan orang lain mungkin dapat dilakukan dengan kekuatan fisik, dengan kecerdasan, ataupun serta strategi. Tetapi mengalahkan diri sendiri membutuhkan latihan yang jauh lebih berat. Musuh terbesar manusia sesungguhnya bukanlah orang lain. Musuh terbesar adalah keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, kebodohan batin, moha. Inilah tiga akar kekotoran batin atau yang sering disebut dengan kilesa, yaitu keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, kebodohan batin, moha. Inilah sebenarnya musuh terbesar manusia dalam dirinya sendiri, bukan di luar diri. Ketika seseorang marah, sesungguhnya ia sedang kalah terhadap emosinya. Ketika seseorang iri hati, sesungguhnya ia sedang kalah terhadap pikirannya sendiri. Ketika seseorang dikuasai nafsu dan keserakahan, sesungguhnya ia sedang diperbudak oleh keinginannya. Karena itu, kemenangan sejati dimulai dari dalam diri. Sang Buddha melanjutkan dalam Dhammapada Sair 104 dan 105. Kemenangan atas diri lebih baik daripada kemenangan atas orang lain. Bahkan Dewa Mara maupun Brahmana tidak dapat mengubah kemenangan itu menjadi kekalahan. Artinya, keberhasilan mengendalikan diri akan menjadi harta batin yang tidak akan hilang. Saya ulangi, keberhasilan mengendalikan diri akan menjadi harta batin yang tidak akan hilang.
Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kemenangan melalui cinta kasih? Saudara-saudara yang berbahagia, seringkali manusia ingin menang dengan cara membalas. Satu contoh, ketika kita dibenci, lalu kita juga membalas membenci. Ketika kita disakiti, kita juga membalasnya dengan menyakiti. Begitu pula ketika kita difitnah, lalu kita juga membalas menfitnah. Atau ketika kita dihina, kita juga membalasnya dengan menghinanya. Padahal cara demikian hanya memperpanjang konflik, tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan permasalahan yang tidak pernah berakhir. Permasalahan yang menjadi beban batin kita sepanjang hidup kita. Dalam Dhammapada Yamakawaka Sair 5, Sang Buddha mengajarkan, Nahi Wirina Wirani Samanti Da Kuda Janam Awirina Cak Samanti Isa Dhammo Sanantanu. Kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat berakhir dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi kehidupan. Sekali lagi saya ulangi, kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat berakhir dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi kehidupan. Ketika kita membalas kebencian dengan kebencian, sesungguhnya tidak ada pemenang, yang ada hanyalah penderitaan yang terus berlanjut, penderitaan terus berkesinambungan. Sebaliknya, ketika kita membalas kebencian dengan cinta kasih, kita sesungguhnya telah memenangkan pertempuran batin. Dalam Karaniya Metta Sutta diajarkan agar kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas, tanpa kecuali, tanpa membedakan baik itu teman, kawan maupun musuh kita. Kita pancarkan cinta kasih ke segala arah, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling kita. Dengan selalu mengucapkan Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Batin yang penuh metta atau cinta

kemenangan melalui pengendalian diri. Pendengar yang berbahagia, kemenangan sejati juga diwujudkan melalui pengendalian diri. Dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa salah satu berkah utama adalah memiliki disiplin dan pengendalian diri. Sekali lagi, salah satu berkah utama adalah memiliki disiplin dan pengendalian diri. Pengendalian diri tampaknya sederhana, tetapi sangat sulit dipraktikkan. Misalnya, menahan diri untuk tidak berkata kasar, menahan diri untuk tidak berkata bohong, menahan diri untuk tidak menyebarkan fitnah, menahan diri untuk berperilaku yang tidak merugikan orang lain, menahan diri dari keserakahan. Seseorang yang mampu mengendalikan diri akan lebih mudah mencapai ketenangan. Dalam praktek Buddhis, pengendalian diri dapat dilatih melalui sila atau moralitas, samadhi konsentrasi, dan panya kebijaksanaan. Melatih diri dengan moralitas, yaitu mengendalikan diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, pengambilan barang yang tidak diberikan, melakukan seks yang salah, dan berbicara bohong, serta minum atau makan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kemudian juga melatih diri untuk konsentrasi. Dalam melatih konsentrasi atau samadhi ini, kita berusaha memunculkan sifat-sifat baik dalam diri kita dan menolak sifat-sifat buruk di luar diri kita, dan mengeluarkan sifat-sifat buruk dalam diri serta menghimpun sifat-sifat baik dalam diri kita. Kemudian kita juga harus melatih panya atau kebijaksanaan, yaitu memiliki pikiran dan pengertian yang benar. Ketiganya menjadi fondasi menuju kemenangan batin yang sejati. Sila, samadhi, dan panya menjadi fondasi untuk menuju kemenangan yang sejati. Bagaimana menerapkan kemenangan sejati dalam kehidupan sehari-hari? Para pendengar yang berbahagia, kemenangan sejati dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Saat ada perbedaan pendapat, kita memilih dialog daripada pertengkaran. Saat dihina, kita memilih kesabaran daripada kemarahan. Saat berhasil, kita tetap rendah hati. Saat gagal, kita tetap semangat dan tidak putus asa. Saat melihat keberhasilan orang lain, kita mengembangkan mudita atau turut berbahagia. Dengan cara demikian, setiap hari kita sedang melatih kemenangan atas diri sendiri. Inilah kemenangan yang membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Saudara-saudara pendengar RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, dari uraian Dhamma hari ini dapat kita simpulkan bahwa kemenangan duniawi bersifat sementara. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri. Musuh terbesar manusia adalah keserakahan atau loba, kebencian dosa, dan kebodohan batin moha. Cinta kasih, kesabaran, dan pengendalian diri adalah jalan menuju kemenangan sejati. Kemenangan batin tidak dapat dirampas oleh siapapun. Marilah kita senantiasa berlatih dhamma agar menjadi pribadi yang mampu memenangkan diri sendiri dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Sebagaimana sabda Buddha,

Walaupun seseorang mengalahkan ribuan orang dalam pertempuran, yang paling mulia adalah ia yang mengalahkan dirinya sendiri. Semoga kita selalu mampu menjadi pribadi yang baik, yang penuh cinta kasih, penuh kesabaran dan pengendalian diri. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dalam rangkaian Malang malam ini, sesaat lagi kami akan putarkan drama radio untuk Anda. Hari ini akan kami pendengarkan drama radio produksi RRI Palembang dengan judul Salah Guna. Kira-kira bercerita tentang apa mendengar? Kita simak bersama drama radio produksi RRI Palembang dengan judul Salah Guna. Selamat mendengarkan.

0: Paket. Paket.
1: Waalaikumsalam. Sebentar.
0: Paket, Mbak. Atas nama Jessica.
1: Ya, saya sendiri.
0: Ini paketnya, Mbak. COD ya, Mbak, ya? Nih, jumlahnya plus ongkir 250.000, Mbak.
1: Oh, iya. Ini uangnya, Mas.
0: Tolong tanda tangan nih. Ini, Mbak, ya?
1: Baik, Mas.
0: Nah, ini barangnya. Oke, Mbak. Saya permisi ya, Mbak, ya.
1: Baik, Mas. Makasih ya, Mas.
0: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sandiwara Radio. Salah Guna. Dari mana kamu tadi, Jess?
1: Ini loh, Mirna. Aku baru habis ambil paket tadi.
2: Wah, paket apaan tuh?
1: Kamu itu kepo banget deh, Mir. Ini loh, isinya itu tas kerja. Lumayan, murah meriah buat gonta-ganti.
2: Hey, kamu itu kalau buang sampah dari belanja online, jangan sembarangan dong. Di sana kan tertera alamat dan nomor telepon kamu.
1: Siap, Bos.
2: Kamu ini kalau diomongin ya.
1: Ternyata tau gak sih, tasnya lumayan bagus. Ah, buang sini aja sampahnya, besok-besok cari model lain. Ah, mau ikut gak, Mir?
3: Bisa jadi korbanku berikutnya Jessica Angelica. Kosan Haji Makmur nomor 45, telepon 0833934477. Ku coba telepon dulu nomornya, lalu ku matikan. Ku buat dia jengkel dulu, pasti dia langsung matiin nomor ponselnya. Jadi aku mudah menjalankan aksinya nanti.

0: Halo? Halo? Halo? Ih, kok dimatiin sih? Halo? Halo? Halo? Ya, kok dimatiin lagi sih? Siapa sih ganggu banget? Halo? Halo? Halo? Jangan main-main ya. Siapa sih iseng banget? Ganggu pekerjaan aku aja nih. Udah, matiin aja handphone ini.
1: Dimatiin juga handphonenya. Saatnya aku rangsih. Aku mau pura-pura jadi kurir pengantar paket. Segera saja aku menuju lokasi ini.
2: Assalamualaikum. Paket.
3: Waalaikumsalam. Siapa ya?
1: Mbak Jessica-nya ada. Ini paket pesanannya, Mbak.
3: Jessica belum pulang kerja jam segini, Mas. Sini deh paketnya sama aku.
1: Paket ini COD, Mbak. Jadi belum bisa dibayar. Belum bisa saya berikan.
3: Coba deh telepon handphonenya.
1: Sudah, Mbak. Dari tadi sudah saya coba kontak, tapi HP-nya nggak aktif.
3: Masa sih? Nggak biasanya deh, Jessica handphonenya nggak aktif. Coba deh ya, saya yang kontak dia ya.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa hari lagi.
3: Iya ya, HP-nya nggak aktif.
1: Jadi bagaimana, Mbak? Saya harus mengantarkan barang lainnya nih. Bisa nggak, Mbak? Kalau Mbak nalangin dulu lah. Nanti pas Mbak Jessica pulang, biar dia selesain dengan Mbak.
3: Memang berapa sih harga paketnya?
1: 325.000, Mbak. Sudah dengan ongkir.
3: Ya udah. Ini deh uangnya ya, Mas ya. Mana barangnya?
1: Ini barangnya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Saya permisi. Assalamualaikum.
3: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Nih, paketmu. Sini, balikin duitku. 325.000. Tadi aku dulu deh yang talangin uang paketmu ini. Habis kurirnya tadi bilang telepon kamu tuh gak aktif. Ya, aku telepon. Beneran, ternyata gak aktif.
0: Paket apaan lagi sih, Mir? Aku gak ada pesan paket kok. Toh, kamu kan tahu paket aku baru aku terima kemarin. Ini paket apaan ya? Aku gak ada pesan paket, Mir. Beneran.
3: Ya, aku gak tahu lah. Pokoknya, tas atas namamu. Nih, paketnya. Coba buka.
0: Aku jadi penasaran, Mir. Aku gak ada pesan paket ya. Yuk, kita buka yuk. Ih, berat banget, Mir, paketnya. Astagfirullah, isinya batu bata, Mir. Ternyata kamu kena tipu. Aku gak ada pesan paket.
3: Hah? Apa? Ya, lalu gimana dong dengan uangku? Ini pasti karena kamu tuh gak dengerin nasihat aku kemarin. Untuk gak sembarangan membuang bungkus paket kamu. Kan di sana ada data pribadi kamu. Nah, benar aja kan disalahgunakan. Jadi gimana dong uangku?
0: Iya, aku ngaku salah. Emang aku buang sampah bungkus paket kemarin sembarangan. Jadi data-dataku disalahgunakan orang. Sudah, gak perlu sedih. Sini, aku ganti uangmu. Ini jadi pelajaran untuk kita ya.
5: Demikian tadi, Sandiwara Radio, persembahan RRI Palembang, berjudul Salah Guna. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Haris Ansor. Sampai jumpa.

0: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tethering-in ya.
1: Iya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Rangkaian program Malang Malam ini pendengar kita akan lanjutkan kali ini hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya akan ajak Anda berbincang dalam obrolan hukum program Masatu Radio Republik Indonesia Malang. Hari ini kita akan berbincang soal deep fake ya. Silakan nanti bersama narasumber kami Profesor Dr. Nurini Aprilianda SHM Home. Kita akan berbincang hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketika ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan deepfake ini, silakan pendengar saya tunggu komentar Anda, pertanyaan Anda, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Pendengar, deepfake ini adalah konten misalnya video, audio, atau gambar palsu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence untuk meniru wajah, suara atau tindakan seseorang seolah-olah benar-benar terjadi pendengar. Kata ini berasal dari gabungan deep learning atau pembelajaran mendalam dan juga fake atau palsu. Teknologi ini bekerja dengan melatih jaringan saraf tiruan atau neural networks menggunakan data wajah atau suara asli hingga mampu menghasilkan manipulasi yang sangat mirip aslinya pendengar. Nah, deep fake ini menggunakan teknik generative adversarial network dan juga pembelajaran mesin untuk memetakan serta menggabungkan ekspresi ataupun suara. Dan deepfake ini mulai dikenal luas pada tahun 2017 ketika pertama kali digunakan untuk menukar wajah seseorang pada sebuah video pendengar. Dan saat ini deepfake tidak hanya menukar wajah ya, tetapi juga mampu meniru suara secara real time dalam panggilan video ataupun telepon. Dampaknya yang sering disalahgunakan pendengar untuk membuat pernyataan palsu dari tokoh publik atau pejabat yang berpotensi bisa menyebabkan berita bohong atau hoax. Kemudian dipakai pula dalam modus kejahatan siber atau rekayasa sosial untuk menipu korban agar misalnya mengirimkan uang begitu ya. Kemudian bisa pula digunakan untuk merusak reputasi seseorang atau membuat konten non-konsensual. Nah, terkait dengan hal ini yang kita akan perbincangkan hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, bagaimana hukum kita, sistem hukum kita di Indonesia ini memandang deepfake dan ketika ada pelanggaran bagaimana kita sebagai korban misalnya pendengar dapat memproses hukum begitu ya terkait dengan deepfake ini melalui sistem hukum yang ada. Kita sudah bersama beliau Profesor Dr. Nurini Aprilianda SHM Home yang sudah bersama kita melalui sambungan telepon pendengar. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Nurini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arga, gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Prof. Nurini juga sehat ya hari ini? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Prof, hari ini hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam obrolan hukum Pro 1 RRI Malang, kita berbincang soal deepfake ya. Tadi kalau saya coba Google informasinya, itu tadi yang bisa digambarkan terkait dengan deepfake. Namun dari sistem hukum Indonesia melihat deepfake ini seperti apa Prof? Kita sudah punya misalnya kebijakan atau aturan atau regulasi yang mengatur soal pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi ditimbulkan oleh deepfake ini tidak, Prof?
1: Ya, terima kasih Mas Arga atas kesempatannya kita bisa ketemu lagi walaupun di udara.
0: Insya Allah. Senang
1: sekali bisa mempersamai Bapak Ibu semua serta semua saudara pendengar RRI dimanapun berada. Seperti yang disampaikan oleh Mas Arga tadi ya, deepfake ini apa namanya sekarang sudah sering kali terjadi dan kita tidak sadar ternyata ini bahaya gitu Mas Arga ya. Beberapa kasus yang saya lihat, saya dengar gitu ya, Bapak Ibu mungkin pernah juga mengalami menerima telepon, video dengan wajah dan suara sama persis seperti anak, cucu atau saudara sendiri kemudian minta transfer secara mendadak atau pernah melihat video seseorang, seorang pejabat gitu mengucapkan sesuatu yang aneh, nggak masuk akal. Lalu ternyata setelah kita cermati bukan beliau yang bersangkutan yang bicara. Nah itulah deepfake tadi pas Arga sudah menyinggung sedikit ya. Ternyata itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita dan ternyata hukum kita itu sebenarnya sudah punya jawabannya. Nah pada kesempatan ini saya ingin ngajak Bapak Ibu menelusuri persoalan ini secara mendalam dan berurutan begitu. Mulai dari apa sih sebenarnya deepfake itu, bagaimana dia bekerja. Dengan bahasa yang mungkin sederhana ya supaya mudah dipahami. Gimana hukum kita mengatur, karena banyak yang mengira ini ada kekosongan norma atau hukum begitu. Padahal enggak. Ya, kemudian kapan penggunaannya itu dikatakan sah, kapan berubah menjadi kejahatan, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban, sampai dengan bagaimana sih hukum ini bisa menjangkau pelaku yang seringkali kita lihat mereka tuh bersembunyi di balik akun anonim atau bahkan di luar negeri kan, ini agak susah menjangkaunya gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang dampaknya bagi korban, bagaimana pemulihannya, hak khusus bagi korban, terutama yang sering kali terjadi ini Mas Arga, korban itu terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik Mas.
0: Jadi, betul.
1: Nah, kapan perkara itu boleh diselesaikan secara damai, kapan tidak, gitu, bagaimana pelakunya kalau ternyata masih anak-anak, karena seringkali kita lihat juga ini terjadi di sekolah gitu ya, serta gimana sih langkah praktis supaya apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dan keluarga. Nah, untuk mengawali itu tadi Mas Arga sudah menyinggung sedikit ya tentang apa itu deepfake, benar Mas Arga tadi. Jadi kalau Mas Arga tadi googling gitu ya, deepfake itu memang berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, deep learning and fake gitu ya. Secara ringkasnya itu, secara sederhananya itu adalah rekayasa mendalam dan palsu. Sebenarnya begini, deepfake itu adalah video, foto, rekaman suara yang dibuat, dirubah dengan bantuan tadi AI ya, dengan bantuan kecerdasan buatan, sehingga wajah, suara, atau gerakan seseorang itu tampak asli, sangat asli, padahal itu adalah hasil rekayasa. Jadi bukan hanya sekedar foto yang diedit dengan aplikasi biasa, tetapi pakai sistem yang benar-benar mempelajari wajah dan suara seseorang dari ratusan contoh, kemudian dia tiru, dia tempelkan ke rekaman yang lain. Nah, kita bisa membayangkan misalnya ada contoh nih Mas Arga ya, katakan saja Bu Rina begitu ya, pada suatu hari dia menerima video dari seseorang yang dilihat di layar tampaknya itu adalah wajah anaknya dengan suara yang sama persis, nangis-nangis, "Bu, ponselku rusak, tolong dong ditransfer 5 juta, saya mau beli handphone sekarang," gitu ya. Jadi, karena panik, Ibu Rina ini langsung transfer. Nah, belakangan baru diketahui ternyata anaknya masih di kampus, nggak pernah menelpon siapapun. Nah, ini kan adalah satu ilustrasi tapi modusnya nyata. Ada yang bilang kecelakaan, segera ditransfer uang supaya ada segera tindakan begitu dari pihak rumah sakit, padahal enggak gitu ya. Nah, pemberitaan-pemberitaan semacam ini kan, atau kasus-kasus semacam ini sudah sering kita lihat, kita dengar gitu ya Mas ya. Dan kerugiannya itu sampai dengan puluhan juta, nggak main-main, ada sampai ratusan juta gitu ya. Nah, perlu saya tegaskan dulu di awal bahwa sebenarnya teknologi ini sendiri nggak jahat. Awalnya kan memang dipakai secara sah untuk hal yang baik gitu ya, untuk mengisi ulang suara aktor yang mungkin sudah nggak ada, itu ya, sudah almarhum, sudah meninggal dalam sebuah film, kemudian dipulihkan wajahnya, atau tokoh sejarah untuk dokumenter pendidikan, bahkan ini juga bisa digunakan untuk membantu terapi bagi orang-orang yang punya kehilangan kemampuan untuk bicara. Nah, yang membuat bahaya itu ketika dia dipakai tanpa izin untuk menipu atau mempermalukan, menyamar sebagai orang lain. Itu kalau kita ibaratkan pisau dapur gitu ya, kalau digunakan seorang ibu untuk memasak pasti kan berguna. Dengan pisau yang sama di tangan orang yang berniat melukai, itu jadi alat kejahatan.
0: Analoginya demikian ya, Prof.
1: Iya. Jadi hukum itu nggak bisa melarang pisaunya, tetapi hukum itu melarang perbuatan melukai orang tadi. Demikian pula deepfake ini. Bagaimana persisnya hukum kita membedakan keduanya? Saya mau menjelaskan ya tentang aturan-aturannya dulu. Tadi saya sudah menjanjikan. Di mana sih sebenarnya diatur? Banyak yang bertanya juga kepada saya, apakah undang-undang khusus deepfake di Indonesia itu ada? Jawabannya emang nggak ada, gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat ini bukan berarti terjadi kekosongan norma atau kekosongan hukum. Tidak berarti bahwa kalau ada kasus semacam deepfake itu terjadi, itu tidak bisa diselesaikan menurut hukum yang ada di Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, perbuatan-perbuatan yang memakai deepfake untuk menipu, mencemarkan nama baik, melecehkan, dan kemudian memalsukan identitas, semuanya itu sudah punya rumah hukumnya masing-masing, gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama yang paling mendasar sebenarnya kita sudah punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ya, atau KUHP Pidana yang baru, yang sudah disahkan di tahun 2023 kemarin, walaupun berlakunya baru 2 Januari 2026 ya, melalui Undang-Undang 1 tahun 2023. Nah, di situ ada dua prinsip yang akan terus kita pegang sepanjang perbincangan ini ya. Jadi dalam pasal 12 KUHP Pidana Nasional itu dikatakan bahwa perbuatan yang diancam pidana itu harus bersifat melawan hukum, mas bahasa hukumnya ya. Kemudian dalam pasal 36 itu ditegaskan, seorang itu hanya bisa dipidana kalau perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Nah, kata sengaja inilah yang menjadi pintu masuk gitu hampir seluruh pembahasan kita terkait dengan deepfake ini, karena hukum pidana itu pada dasarnya tidak menghukum orang yang keliru tanpa sengaja gitu. Nah, bersamaan dengan KUHP pidana yang baru itu berlaku juga sebenarnya Undang-Undang 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana yang menata ulang besaran denda dalam bentuk kategori dan kemudian menyelaraskan pasal-pasal pidana di berbagai undang-undang sektoral. Beberapa pasal dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, misalnya yang kita sering sebut sebagai undang-undang ITE, ya misalnya tentang kesusilaan, tentang pencemaran nama baik, itu sebagian sudah dipindah ke dalam KUH pidana nasional yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Tetapi satu pasal yang ada di dalam undang-undang ITE, yaitu pasal 35, itu tetap ada, tetap hidup, gitu ya. Dan menjadi senjata utama untuk penyidik dalam perkara deepfake. Karena pasal ini secara khusus itu bicara tentang manipulasi informasi elektronik agar dianggap seolah-olah data yang asli atau otentik. Itu ya. Jadi sudah dua undang-undang ya Mas ya. Jadi ada undang KUH pidana nasional, kemudian ada undang-undang ITE ya. Kemudian yang ketiga ada undang-undang 12 tahun 2022. Kalau ini terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual atau seringkali kita singkat dengan undang-undang TPKS ya, UU TPKS gitu. Nah, undang-undang ini menjadi rumah utama kalau untuk korban deepfake yang bermuatan seksual gitu ya. Karena dia itu tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menjamin hak korban atas kerahasiaan identitas, kemudian pendampingan dan ada juga ganti kerugian gitu ya. Kemudian ada undang-undang lagi Mas, ada undang-undang terkait dengan deepfake ini sebenarnya nyantolnya juga pada undang-undang 27 tahun 2022 tentang PDP. Pernah dengar ya Mas, undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Nah, ini penting karena apa? Wajah dan suara kita itu masuk ke dalam data pribadi yang dilindungi hukum. Bahkan tergolong pada data pribadi yang bersifat spesifik. Ini kan kita nggak sadar ya, kita seringkali upload foto di medsos gitu ya, upload kegiatan-kegiatan kita ternyata dicomot tuh sama orang. Nah ini apakah nanti bisa masuk dalam undang-undang PDP ketika PDP ya, ketika itu ternyata disalahgunakan, ternyata jawabannya iya gitu ya. Kemudian yang kelima itu kita juga punya hukum acara pidana yang baru saja dirilis tahun 2025 kemarin ya, akhir 2025, yaitu undang-undang 20 tahun 2025. Dia mengatur tentang soal keadilan restoratif, yaitu bagaimana sih penyelesaian secara damai untuk perkara-perkara ringan. Kemudian ada juga undang-undang ketika ini nanti melibatkan anak sebagai pelaku, maka masuklah ke dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semuanya itu sebenarnya ada landasan konstitusinya ya, di dalam pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Nah, aturan-aturan yang saya sebutkan tadi ini menjadi landasan hukum yang akan kita bicarakan di malam hari ini. Sekarang kita masuk pada pertanyaan intinya gitu ya. Kapan sih suatu deepfake itu dikatakan sah dan kapan ini menjadi kejahatan? Tadi saya sudah mengumpamakan sebagai pisau dapur ya. Jadi deepfake itu bisa sah kalau dia punya tiga ciri. Yang pertama, ini adanya persetujuan dari orang yang wajah atau suaranya dipakai gitu. Nah, kemudian tidak ada upaya untuk membuat orang lain percaya bahwa itu adalah asli. Misalnya karena sudah dikasih label secara jelas ini sebagai bentuk dari parodi atau upaya karya kreatif misalnya. Nah ini jadi ada disclaimer di awal bahwa ini adalah suara yang memang direkayasa gitu ya Mas. Dan kemudian yang ketiga itu tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, contohnya misalnya ada aktor yang menyetujui wajahnya dibuat kelihatan lebih muda, dipulihkan dalam sebuah film atau video ya. Nah ini karena ada persetujuan gitu ya dari pihak yang orang yang tadi wajahnya atau suaranya itu direkayasa, ya nggak ada masalah gitu, karena ada persetujuan dan tidak merasa dirugikan atas perbuatan ini. Atau mungkin ada video-video politik yang jelas-jelas ini ditandai sebagai sindiran gitu ya, dan ini diizinkan, sudah izin sama tokoh politik tadi, ya nggak ada masalah gitu ya. Sebaliknya ketika ini bisa menjadi kejahatan kalau ternyata dipakai untuk alat yang yang pertama misalnya untuk penipuan. Seperti tadi saya sampaikan kasusnya Bu Rina tadi ya, suara atau wajahnya dipalsukan begitu anaknya ya, kemudian meminta transfer uang. Nah ini bisa dijerat menggunakan pasal 492 KUH pidana tentang penipuan. Dan kalau itu dilakukan melalui sistem elektronik, maka KUH nggak hanya KUH pidana saja, tetapi kita juga bisa menggunakan undang-undang ITE gitu ya, pasal 45 huruf A ayat 1 gitu. Ancaman pidananya sampai dengan 6 tahun penjara. Yang kedua misalnya ketika terjadi pencemaran nama baik, seorang dibuat seolah-olah mengucapkan atau melakukan hal tercela yang ternyata tidak pernah dia lakukan. Berarti kan ini masuk pada delik aduan ya, pasal 433 KUH pidana. Artinya baru bisa diproses kalau korban ini melapor. Nah yang ketiga, ini bisa jadi terjadi penyalahgunaan identitas. Contohnya tadi memakai wajah, suara orang lain untuk menyamar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi dijerat dengan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ancamannya itu bisa sampai 12 tahun penjara. Bisa juga pakai Undang-Undang PDP sebenarnya, perlindungan data pribadi. Karena apa? Wajah dan suaranya ini kan saya bilang tadi adalah data pribadi. Nah, saya pengen kasih contoh nyata ya, yang sempat diberitakan beberapa waktu yang lalu. Di Agustus kemarin, insya Allah ya, Agustus 2026 di daerah Polda Jawa Tengah ya, menahan seorang mahasiswa yang diduga membuat deepfake pornografi dari mantan kekasihnya gitu ya, dari mantan pacarnya. Kenapa? Ternyata latar belakangnya ada sakit hati gitu ya. Nah, dia disangkakan dengan pasal 35 Yunto 51 Undang-Undang ITE, kemudian juga kena pasal 407 tentang pornografi. Nah, untuk perkara bermuatan seksual seperti ini, ada pula Undang-Undang TPKS ya, yang secara khusus juga bisa melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini satu contoh gitu ya, Mas ya. Kemudian tahun 2026 kemarin di awal tahun juga begitu, pemerintah kan sempat juga memutus akses sebuah layanan kecerdasan buatan namanya Grok gitu ya. Karena apa? Ternyata dipakai untuk membuat konten deepfake seksual sebelum kemudian dibuka kembali secara bertahap gitu. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kita nggak paham ya Mas, sebagai orang yang punya grup WhatsApp atau mungkin ya teman kita banyak gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang hanya meneruskan, dan kita kebetulan adalah yang menerima video tadi gitu ya. Contohnya video tadi diteruskan oleh salah satu anggota keluarga di dalam grup keluarga kita tanpa tahu itu palsu. Nah, di sini pentingnya kata yang saya sampaikan tadi, kesengajaan tadi yang saya singgung di awal. Jadi kesalahan dalam hukum pidana itu ada tiga tingkat. Yang pertama, dia sengaja memang karena dia menghendaki. Yang kedua, sengaja karena dia tahu pasti akan terjadi. Dan yang ketiga adalah sengaja karena sadar kemungkinan, ya tapi tetap nekat gitu ya, tetap nekat nge-share gitu. Nah, orang yang sungguh-sungguh mengira bahwa video itu asli, pada umumnya dia nggak dipidana. Kenapa? Syarat kesengajaannya nggak terpenuhi. Ya, tapi ini tidak berlaku mutlak. Kalau kontennya itu berkuatan seksual, ya pasal 407 yang saya sampaikan tadi itu tetap menjangkau siapapun yang menyebarluaskan. Ya, makanya kita harus bijak betul dalam penggunaan media sosial, kemudian handphone gitu ya, terhadap informasi kita harus bijak. Nah, kalau seseorang itu sudah dikasih tahu bahwa konten itu palsu, kemudian korbannya juga keberatan tapi tetap menyebarkan, nah ini sudah masuk pada kategori sengaja. Itu. Nah, kalau ada tanda-tanda janggal yang mencolok, misalnya wajahnya aneh, suaranya kok flat gitu ya, tapi dia biarkan atau diabaikan begitu saja, maka hakim itu bisa menilai itu sebagai sengaja untuk menutup mata gitu loh. Jadi sengaja nggak mau tahu. Nah, karena ini pesan sederhana saya gitu, kalau ragu ya jangan diteruskan gitu ya. Nah, setiap kali ada kasus deepfake itu yang ramai dibicarakan, muncul pertanyaan yang wajar. Yang salah satu orang itu membuat salah satu orang itu misalnya membuat kontennya, atau perusahaan itu yang membuat aplikasi atau media sosial yang membiarkan beredar, ini yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu kan menjadi pertanyaan, siapa ini yang bisa kita tuntut, siapa yang bisa kita pertanggungjawabkan kalau dalam hukum pidana seperti itu. Nah, kita pola berpikirnya coba seperti arsitek hukum gitu ya. Jadi bukan justru menyalahkan kemudian mencari kambing hitamnya gitu ya. Prinsip dasarnya begini, kalau bicara tentang pertanggungjawaban pidana itu kan bersifat pribadi Mas, dan itu berbasis pada kesalahan. Karena tadi saya singgung di awal, di dalam pasal 36 KUH pidana itu menegaskan, seseorang itu hanya bisa dipidana kalau dia sengaja atau lalai. Ya. Dan kealpaan itu hanya dipidana kalau undang-undang menyebutkannya secara tegas. Hampir semua pasal yang kita bicarakan tadi itu mensyaratkan kesengajaan. Nah, karena itu yang paling mudah dijerat secara pidana itu adalah pembuat dan pengunggah kontennya. Karena dia adalah pelaku yang langsung menghendaki perbuatan itu. Nah, bagaimana dengan pengembang aplikasi kecerdasan buatan tadi gitu ya. Dan perusahaan, mungkin ada perusahaan platform media sosial misalnya. Nah, umumnya kelalaian semata dari mereka itu tidak berujung pidana, tetapi ada sanksi administratif atau tanggung jawab secara keperdataan gitu ya. Ada dua pengecualian penting. Yang pertama adalah penyertaan. Di dalam pasal 20 dan 21 KUH pidana itu membuka kemungkinan seorang itu dipidana sebagai turut serta atau pembantu. Jadi kalau dia sengaja membantu terjadinya kejahatan, misalnya sengaja merancang aplikasi khusus untuk membuka pakaian pada foto seseorang tanpa izin misalnya. Atau kedua, pertanggungjawaban korporasi dalam pasal 45 sampai dengan 50 KUH pidana itu mengakui bahwa perusahaan itu sebagai pelaku tindak pidana. Kalau perbuatan itu menguntungkan perusahaan, kemudian diterima sebagai kebijakan, atau perusahaan itu justru membiarkan terjadinya kejahatan tadi tanpa ada langkah, sudah tahu itu terjadi kejahatan tapi tidak dicegah, maka dia dianggap bisa turut serta di dalamnya. Nah, yang menjadi masalah lagi bagaimana kita bisa membuktikan kesengajaan pada perusahaan, ya, karena kan tidak punya apa hati, tidak punya pikiran seperti manusia. Kita kan membacanya itu dari perbuatan yang nampak, gitu ya. Bagaimana produk itu dirancang? Apakah memang dipasang ada nggak sistem pengamannya? Ya, dan yang terpenting bagaimana perusahaan itu ketika bereaksi, ya, ketika perusahaan itu bereaksi ketika dia sudah dikasih tahu ada penyalahgunaan. Perusahaan yang menerima ribuan laporan gambar palsu tanpa izin itu terus kemudian diam saja, itu kan sedang menunjukkan tidak sekedar lalai dia. Berarti kan ada kesengajaan dari kasih tahu kok tidak melakukan langkah-langkah. Nah, ini kan bisa bisa juga kena gitu ya. Nah, sebagai gambaran di tadi saya singgung di 10 Januari 2026 pemerintah kan pernah memutus akses sebuah layanan kecerdasan buatan yang namanya Krook tadi ya, karena dipakai untuk membuat konten deepfake sosial gitu ya, sebelum dibuka kembali secara bertahap di awal Februari 2026. Nah, ini ada satu contoh bagaimana tekanan terhadap platform selama ini itu lebih banyak lewat jalur administratif, bukan pidana. Kesimpulannya, pembuat konten itu lebih mudah dijerat, sementara perusahaan itu ikut bertanggung jawab kalau terbukti tahu dan membiarkan. Saya sering kali mendengar pembelaan seperti ini, Mas. Oh, saya cuma iseng, saya terpaksa, lagi butuh uang, gitu ya. Apakah alasan semacam itu bisa menghapuskan kesalahan seseorang di mata hukum? Nah, untuk menjawabnya itu kita perlu untuk membedakan dua hal yang sering kali tertukar, yaitu motif dan tujuan. Nah, ini kan sering kali dipertukarkan ya kalau kita sebagai orang awam begitu ya. Nah, motif itu apa? Motif itu sebenarnya alasan. Kenapa seseorang itu berbuat? Misalnya sakit hati, butuh uang, atau sekedar caper gitu ya, cari apa perhatian di medsos gitu ya. Sementara tujuan itu adalah maksud ya. Jadi atau maksud itu adalah sasaran yang mau dicapai. Misalnya supaya dianggap otentik, supaya korban mau membayar gitu ya. Nah, secara umum motif itu bukan unsur tindak pidana sebenarnya. Seseorang itu bisa tetap dinyatakan bersalah apapun alasannya selama unsur-unsur pasalnya itu terpenuhi. Sebaliknya, tujuan itu kadang justru jadi unsur yang harus dibuktikan. Misalnya di dalam pasal 35 Undang-Undang ITE itu mensyaratkan tujuan agar dianggap otentik. Kemudian pasal 14 ayat 2 Undang-Undang TPKS itu mensyaratkan maksud memeras atau memperdaya seseorang. Nah, itu adalah tujuannya gitu, bukan motifnya gitu ya. Nah, di mana perannya motif? Motif itu baru masuk pada tahap penentuan berat ringannya hukuman. Jadi di dalam pasal 54 KUH Pidana Nasional itu mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan pelaku, kemudian cara melakukan perbuatan serta pengaruhnya terhadap korban dan keluarganya. Jadi motif itu hanya salah satu cermin untuk melihat kadar kesalahan, bukan untuk menentukan bisa membebaskan seseorang dari hukuman atau tidak, gitu ya. Motif ekonomi biasanya kan menunjukkan perencanaan yang matang. Biasanya sindikat penipuan itu memakai suara palsu sehingga hukumannya cenderung lebih berat. Balas dendam misalnya itu seringkali menghasilkan luka yang dalam dari bagi korban gitu ya, karena apa sasarannya memang pribadi, tujuannya untuk menghancurkan gitu ya Mas ya. Jadi deepfake itu kalau untuk dinilai seberapa serius suatu perkara itu suatu perkara deepfake itu bukan dari motifnya tetapi dari dampak yang dirasakan korban, kemudian kerentanan korban misalnya kalau korban itu anaknya atau anak atau penyandang disabilitas misalnya, menurut Undang-Undang TPKS ini membuat hukuman itu ditambah sepertiga kalau ternyata dalam TPKS ini adalah korbannya anak atau penyandang disabilitas. Sudah tahu anak atau penyandang disabilitas tapi tetap di apa dijadikan korban untuk TPKS, ancamannya lebih berat. Jadi jangan sampai ya kita membiarkan orang yang pandai berdalih cuma bercanda gitu ya, itu dapat keringanan yang besar sementara orang apa korban itu kehilangan pekerjaan atau kepercayaan dirinya, itu kan bisa menimbulkan apa trauma gitu ya. Nah, di zaman sekarang ini, Mas, pelaku kejahatan cyber itu bisa saja loh nggak di Indonesia posisinya, gitu ya. Bisa saja dia ada di negara lain. Dia
0: Oke,
1: bersembunyi di
0: betul.
1: balik akun-akun yang seringkali, iki cuma ini punyanya siapa sih? Kita kebingungan kan?
0: Oke.
1: Dia tidak tidak menyampaikan apa namanya keaslian, begitu ya. Ini memang dia yang pegang dengan nama yang asli, enggak. Seringkali kita lihat banyak sekali akun-akun bocong gitu ya. Jadi menggunakan nama palsu, gitu ya. Nah. Atau mungkin posisi ada di luar negeri, sementara korbannya itu ada di Indonesia. Apa hukum kita bisa berbuat sesuatu untuk korban-korban yang semacam ini? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu memisahkan tiga pertanyaan yang seringkali juga dicampur adukkan. Apakah hukum Indonesia berlaku? Kemudian apakah pelakunya bisa ditemukan? Dan apakah pelakunya itu kemudian bisa kita bawa untuk diadili di Indonesia? Nah, soal berlakunya hukum, kabar baiknya ya, hukum kita itu cukup kuat sebenarnya. Dalam pasal 4 huruf C KUH Pidana Nasional itu menyampaikan bahwa ketentuan pidana kita itu berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lain yang akibatnya dialami di wilayah Indonesia. Jadi
0: Oke.
1: artinya kalau pelakunya ada di luar, ya, kemudian korbannya ada di wilayah Indonesia, maka KUH pidana kita itu sebenarnya bisa digunakan untuk menjangkau pelaku tadi. Ya, jadi orang yang mengetik di negara lain, tapi korbannya ada di Indonesia, kerugiannya tetap terjadi di Indonesia, tetap bisa dijerat menggunakan hukum pidana di Indonesia. Prinsip serupa itu berlaku di dalam tindak pidana ITE tadi, Mas. Nah, soal menemukan pelaku yang anonim tadi, ya, ini apa anonimitas jarang bersifat mutlak sebenarnya ya. Karena jejak digital seperti alamat internet, data pendaftaran akun, aliran uang itu sebenarnya bisa ditelusuri. Gitu. Walaupun hampir semua itu membutuhkan kerjasama dengan penyedia platform dan penegak hukum di negara lain. Kita perlu ada mutual legal assistance juga sebenarnya. Jadi negara kita ngotot, tapi ternyata negara di mana pelaku itu melakukan nggak mau bekerja sama, ya agak susah juga, gitu ya. Atau penyedia platformnya itu juga tidak mau membuka data, ya agak susah juga. Nah, ini perlu ada kerjasama yang baik. Kemudian bagian yang paling sulit itu adalah menindak pelaku yang ada di luar negeri. Nah, ini adalah batas kedaulatan negara yang paling terasa, Mas. Polisi kita kan nggak mungkin begitu saja menangkap orang yang ada di negara lain.
0: Gitu.
1: Jalurnya itu kan harus melalui apa bantuan timbal balik atau yang saya sebut MLA tadi ya, Mutual Legal Assistance tadi ya, di dalam masalah pidana berdasarkan ada undang-undang tentang ekstradisi misalnya ya, berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 79 lewat kerjasama Interpol, kemudian kerjasama langsung dengan penyedia platform untuk membuka data pada tingkat global. Sebenarnya konvensi PBB tentang kejahatan cyber itu juga dibuka untuk penandatanganan di tahun 2025 yang lalu ya. Walaupun keikutsertaan Indonesia di dalamnya itu masih perlu untuk diyakinkan kembali. Nah, kalau pelakunya nggak bisa ditangkap bagaimana? Jangan lupa sebenarnya hukum itu menyediakan jalan lain gitu ya, yang tidak bergantung kepada kehadiran pelaku. Misalnya penghapusan atau pemblokiran konten, kemudian gugatan perdata, perlindungan dan pemulihan korban itu sebenarnya masih bisa kita upayakan. Bagi korban itu menghapus kontennya sesegera mungkin itu jauh apa seringkali lebih menyelamatkan daripada menunggu pelaku itu di apa di negara lain entah di dunia mana itu tertangkap gitu ya. Karena itu apa sedini mungkin laporkan ya selagi jejak digitalnya itu masih ada gitu Mas. Nah, saya ingin memperdalam sedikit ya, karena seringkali kita juga, saya yakin Mas juga punya grup keluarga ya, dan
0: Oke,
1: ada
0: betul.
1: aplikasi pesan ya. Sebagian besar penyebar itu sebenarnya orang yang biasa sekedar meneruskan sesuatu, ada kebiasaan semacam itu. Kita kan ada lah orang-orang semacam itu ya. Nah, sebagaimana sudah kita singgung tadi, kesengajaan di dalam ilmu hukum pidana itu kan punya tiga tingkatan. Ada sengaja sebagai maksud, ya, yaitu memang menghendaki akibatnya, atau sengaja sebagai kepastian, yaitu apa dia tuh tahu akibat pasti terjadi, tapi tetap berbuat, dan sengaja sebagai kemungkinan, yaitu apa, menyadari akibatnya mungkin terjadi lalu dia menerima risiko itu. Nah, orang yang sungguh-sungguh mengira video itu asli tidak berada di salah satu dari tiga tingkatan tadi, Mas. Jadi dia punya prasangka bahwa oh ya ini apa memang benar-benar asli, dia nggak tahu kalau itu adalah deepfake gitu ya. Jadi tidak bisa disalahkan. Sehingga orang yang semacam ini tidak bisa dipidana untuk delik-delik yang hanya mengenal kesengajaan seperti pencemaran nama baik. Tetapi ada empat hal yang membuat alasan saya tidak tahu, tanda kutip itu, tidak selalu menyelamatkan seseorang. Pertama, kalau kontennya itu bersifat seksual, Mas. Karena apa, di dalam pasal 407 KUH pidana itu menjangkau siapa saja yang menyebarluaskan pornografi dan penyebaran konten seksual tanpa hak tetap. Itu tetap bisa memberatkan korban gitu ya. Nah, meski penyebarnya itu mengira adalah asli. Nah, kedua, sejak orang itu diberitahu bahwa kontennya itu palsu atau korbannya keberatan, kalau sesudah itu dia tetap menyebarkan, ya, kesengajaan sebagai kemungkinan itu sudah bisa dibuktikan. Yang ketiga, kalau ada tanda-tanda janggal dan mencolok, ya, misalnya wajahnya aneh, kedipannya kok nggak wajar gitu, kemudian suaranya kok terlalu flat, ya, terus apa, tetap itu diabaikan. Hakim itu bisa menilai bahwa itu sebagai bagian dari menutup mata secara sengaja. Jadi bukan sebenarnya sekedar dia keliru aja. Nah, yang keempat ini adalah tanggung jawab perdata itu tetap ada. Walaupun tidak dipidana, orang yang lalai itu bisa digugat berdasarkan pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Kalau ternyata kerugiannya itu menimbulkan kelalaiannya yaitu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, sebenarnya sebagai penyeimbang hukum kita itu juga melindungi orang yang punya niat baik ya. Seorang yang menemukan konten semacam itu kemudian dia menyerahkan kepada penyidik sebagai bukti, bukan untuk dikonsumsi publik, itu nggak bisa dijerat. Ya, di dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang TPKS itu juga mengecualikan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri dari kekerasan seksual. Jadi secara sederhananya, meneruskan sesuatu yang benar-benar Anda kira asli itu belum tentu pidana. Tetapi begitu kontennya itu bermuatan seksual gitu ya, dan sudah ada yang ngasih tahu bahwa itu palsu, ya berhentilah gitu. Jangan terus kemudian dilanjutkan, dan ini bisa menjadi mata rantai berikutnya. Kalau sudah semacam itu, maka siapapun yang menyebarluaskan ketika itu kontennya adalah konten bermuatan kekerasan seksual, dia bisa dipidana. Nah, seringkali kita juga bertanya-tanya ya Mas ya, kalau foto yang sudah kita pernah unggah nih di medsos, apakah itu berarti kita kehilangan hak untuk melindungi wajah kita sendiri? Jawabannya secara tegas itu tidak gitu ya Mas ya, jawabannya enggak gitu. Karena apa? Mengunggah foto ke media sosial itu kan bukan menyerahkan hak atas wajah kita kepada siapapun. Coba bisa kita bayangkan gini, Bapak dan Ibu menempel foto keluarga di ruang tamu yang terbuka untuk tamu yang datang. Kemudian tetangga masuk, diambil nih fotonya. Ya, kemudian ditempelkan ke foto orang lain untuk mempermalukan bapak ibu semua, gitu yang tadi fotonya diambil. Nah, tidak ada orang yang akan berkata bahwa bapak dan ibu akan kehilangan hak karena fotonya itu pernah dilihat atau terlihat oleh orang lain. Persetujuan di dalam hukum itu bersifat kontekstual sebenarnya. Ketika bapak dan ibu mengizinkan orang lihat foto itu, kan bukan mengizinkan kepada siapapun untuk merubahnya menjadi bahan konten porno atau konten penipuan yang seperti itu. Kan seringkali tuh Mas, kita dapat WA di apa foto profil picture-nya itu adalah foto keluarga orang yang kita mengira, oh ini Bapak Amir nih, ternyata bukan. Nah dia ambil foto keluarganya Pak Amir tadi untuk melakukan penipuan. Ini kan sudah tindak pidana sendiri sebenarnya. Nah perlindungannya itu secara berlapis-lapis sih Mas sebenarnya dari konstitusi. Tadi saya singgung pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar itu kan menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kemudian kehormatan dan martabatnya. Dari sisi data pribadi, wajah kita ini tergolong data pribadi loh gitu. Bahkan bisa masuk pada kategori data biometrik karena sifatnya itu spesifik menurut Undang-Undang PDP perlindungan data pribadi gitu. Pemrosesannya itu membutuhkan dasar yang sah. Dan kita punya hak untuk menarik persetujuan, meminta penghapusan, kemudian menggugat ganti kerugian, itu punya hak kita gitu ya. Nah, dari sisi media elektronik gitu dalam Undang-Undang ITE dalam pasal 26 ayat 1 itu menyatakan penggunaan data pribadi seseorang lewat media elektronik itu harus persetujuan orang itu. Dari sisi hak cipta juga ada aturannya gitu. Undang-Undang Hak Cipta itu juga mengatur bahwa penggunaan potret seseorang untuk kepentingan komersial itu memerlukan izin. Dan tentu saja di sisi hukum pidana, semua pasal yang sudah kita bahas tadi, kalau menggunakan misalnya tadi medianya elektronik ya, bermuatan seksual, kena Undang-Undang ITE gitu ya. Kalau ini digunakan untuk penipuan atau pencemaran nama baik, kita bisa menggunakan Undang-Undang KUH Pidana gitu. Kalau ini ternyata dirubah menjadi konten pornografi, maka juga bisa kena Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Pornografi. Ya memang sih ada pengecualiannya bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu tidak berlaku untuk kegiatan yang murni pribadi atau rumah tangga. Tetapi menyebarkan wajah orang lain ke ruang publik, apalagi bentuknya itu adalah konten rekayasa, itu jelas bukan lagi kegiatan pribadi. Nah, sebagai langkah pencegahan, saya menyarankan pada Bapak Ibu untuk mengatur privasi ya di dalam akun media sosialnya. Jadi hati-hati sekali di dalam membagikan foto yang berresolusi tinggi gitu, terutama dengan wajah dari dekat gitu. Waspada terhadap aplikasi yang meminta akses penuh ke galeri foto kita, kan seringkali itu Mas kalau kita download aplikasi apakah mengizinkan atau tidak, itu benar-benar dicermati untung ruginya gitu ya. Jadi ingat, kita melihat foto kita tuh tidak sama. Jadi orang yang melihat foto itu boleh melihat, tetapi tidak boleh mengubahnya. Mengubah itu sama saja dengan melakukan tindak pidana ketika tidak mendapatkan izin begitu. Nah, tadi dari pelaku ke korban sekarang, karena di dalam hukum pidana itu tidak banyak ya yang kalau dulu ya tidak banyak yang memperhatikan korban gitu ya. Korban dibiarkan sendirian memikul akibatnya. Kerugian akibat defect itu seringkali nggak terlihat seperti orang luka fisik sih. Karena dampaknya itu secara psikologis ya, ada rasa malu, ada insecure ketemu orang gitu ya. Ada kerugian-kerugian semacam itu tuh nampak dulu nggak diperhatikan, tetapi undang-undang yang sekarang itu jauh lebih memberikan perlindungan terhadap korban. Ada dua jenis kerugian ya Mas ya di sini. Yang pertama adalah kerugian material, itu bisa dihitung dengan uang. Misalnya tadi ada dana yang sudah terlanjur tertransfer karena penipuan ya. Kemudian misalnya kita pakai biaya pengacara, biaya pemeriksaan forensik, digital forensik. Kemudian kegiatan misalnya ketika ada rasa trauma itu bisa dikonselingkan, ada biaya konseling dan pengobatan, bahkan ada mungkin

0: Jadi kan ada jejak digital yang dia bawa sampai nanti ya,
1: Jay,
0: mungkin sampai
1: betul.
0: mati gitu ya.
1: Inge.
0: Dan ini agak sulit untuk dihapus sepenuhnya, walaupun kontennya itu sudah di take down. Nah, ini Mas, ini menjadi menjadi satu permasalahan buat kita. Nah, kabar baiknya sebenarnya hukum kita itu tidak berhenti pada menghukum pelaku. Ada beberapa jalur pemulihan yang bisa kita tempuh. Yang paling kuat itu dengan menggunakan undang-undang TPKS ya. Kita bisa pakai restitusi gitu. Apa minta ganti kerugian dan kita membebankan ganti kerugian itu kepada si pelaku. Kemudian di dalam undang-undang TPKS itu juga berhak ya, korban itu punya hak untuk meminta ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis, psikologis, kemudian ada juga kerugian lain yang diakibatkan oleh tindak pidana tadi. Yang menarik menurut saya ini kemajuan yang besar sekali di dalam pasal 33 Undang-Undang TPKS itu memungkinkan loh sekarang harta pelaku itu disita sebagai jaminan pembayaran restitusi. Gitu ya. Kalau dulu kan nggak kepikir nih Mas,
1: Jay.
0: ngakunya nggak punya uang gitu ya. Nanti deh, nanti apa apa, apa nunggu deh, nunggu sampai punya uang. Enggak, sekarang bisa harta si pelaku itu disita untuk dijaminkan sebagai pembayaran restitusi. Dan kemudian di dalam pasal 35 Undang-Undang TPKS itu juga negara mewajibkan diwajibkan memberikan kompensasi. Kompensasi bedanya sama restitusi itu gini Mas, kalau restitusi itu yang memberikan adalah pelaku, kalau kompensasi itu adalah negara. Jadi di sini di dalam pasal 35 itu negara bisa ngasih kompensasi atas kekurangan tadi, kekurangan pembayaran yang tidak bisa dilakukan oleh si pelaku. Jadi kalau harta pelaku ini ternyata tidak mencukupi gitu, itu boleh diberikan kompensasi oleh negara. Jadi keadilan korban itu tidak hanya digantungkan pada kaya atau miskinnya si pelaku, negara harus tetap juga ikut bertanggung jawab. Nah, di dalam restitusi ini juga ada pidana tambahan selain restitusi ya, itu ada pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi yang bisa diperintahkan oleh hakim ya menurut pasal 66 KUH pidana. Melalui apa? Kita bisa gugat secara keperdataan sebenarnya berdasarkan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Kemudian ada juga pemulihan yang sifatnya bukan uang. Seperti apa? Tadi saya sebutkan penghapusan konten, kemudian ada rehabilitasi psikologis dan sosial gitu ya. Nah, ketika di sini mungkin ada pendengar yang keluarganya pernah jadi korban gitu ya, jangan menunggu sampai perkara ini selesai untuk tanya soal restitusinya. Jangan, tanyakan sejak awal kepada apa namanya pendamping hukum atau kepada LPSK misalnya ya, bahwa atau lembaga perlindungan saksi dan korbannya, bahwa korban itu berhak loh atas ganti rugi. Jadi bukan hanya sekedar puas aja melihat pelaku itu dihukum.
1: Baik.
0: Nah, berikutnya itu Mas ya, mungkin yang terakhir ya, apakah
1: Ije.
0: korban itu harus menunggu prosesnya selesai dulu? Kalau menunggu selesai dulu, ini bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum kontennya itu bisa dihapus dari internet. Sebenarnya jawabannya, apakah konten itu bisa dihapus dengan cepat? Sebenarnya bisa kok, gitu ya. Mekanismenya itu sudah ada, nggak perlu menunggu putusan berkekuatan hukum yang tetap. Pada dasarnya kalau nanti dibaca dalam Undang-Undang ITE pasal 40 ya, itu pemerintah mewajibkan pemerintah mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang dilarang dan kemudian memberikan kewenangan untuk memutus akses. Nah, ini masih yang penting memutus akses ini karena apa? Tadi saya sebutkan ada apa jejak digital. Ini kan kasihan ya kalau misalnya dibiarkan semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang mendownload. Ketika didownload kan kita tidak bisa mengatur lagi ini mau dibawa kemana foto-foto tadi gitu ya, atau berita-berita yang nggak benar ini. Nah, aturan ini membuka kanal sebenarnya untuk masyarakat untuk meminta penghapusan dengan ada tenggat sekitar 24 jam ya. Dan hanya dalam 4 jam itu bisa meminta permintaan untuk dinyatakan mendesak. Nah, Undang-Undang TPKS itu juga sudah mengakui adanya penghapusan dan pemutusan akses konten seksual bagi seseorang sebagai salah satu hak korban. Itu contohnya tadi kasusnya layanan Grok tadi gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Maksudnya menarik.
1: Baik.
0: Ini enggak ini ya, enggak terasa sudah jam 9 ya.
1: Inge. Prof Nur, ini sebagai closing statement mungkin untuk para pendengar ini, agar tadi kasus-kasus deepfake itu tidak dianggap sebagai ada kekosongan hukum begitu ya. Ternyata kita punya sebetulnya piranti aturan hukum yang sudah kompleks untuk melindungi mungkin korban atau pihak-pihak yang dirugikan. Kira-kira ke depan dalam sistem hukum kita perlu dibuat regulasi khusus tidak Prof terkait dengan deepfake ini, dan bagaimana misalnya perlindungan terhadap korban atau orang-orang yang merasa dirugikan akibat hal tersebut, Prof Nur ini?
0: Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang DPIK, apakah perlu untuk bikin undang-undang sendiri? Jawabannya enggak kok.

0: karena banyak undang-undang bentuknya tuh banyak dan itu sudah bisa di apa di diselesaikan melalui undang-undang yang tersebar ya, tidak dalam KUH pidana saja. Kalau tadi saya sampaikan berbasis elektronik ya bisa pakai undang-undang ITE. Kalau ini ada kekerasan seksualnya kita juga bisa masuk lewat undang-undang TPKS gitu. Jadi banyak pintu untuk bisa menyelesaikan deepfake ini. Jadi itu.
1: Baik, Jeh, siap. Prof. Nurini, terima kasih banyak sudah bersama kami dalam obrolan hukum Pro 1 RRI Malang, Prof. Seputar deepfake ya. Matur nuwun untuk penjelasannya. Kita sambung insya Allah dalam obrolan hukum sesi yang lain bersama Pro 1 RRI Malang, Jeh, Prof. Nurini.
0: Ya,
1: baik.
0: Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, Jeh.
0: Teman dan pendengar semuanya.
1: Matur nuwun sangat, Prof. Nurini. Selamat beristirahat, Prof. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Profesor Dr. Nurini Aprilianda SHM Home. Kita banyak tadi ya belajar soal deepfake begitu pendengar, dan bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi atau kemudian menjamin hak-hak para korban maupun potensi orang-orang yang dirugikan akibat tindak potensi kejahatan yang ditimbulkan dari deepfake ini. Itu dia tadi obrolan hukum bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi Ruang Rindu Simfoni Keroncong akan hadir untuk Anda. Jadi Anda para pecinta keroncong, pastikan tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki novelis perempuan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah sastra nasional. Dia adalah Sari Amin Ismail yang juga dikenal dengan nama Pena Selasi. Lahir di Talu, Sumatera Barat pada tahun 1909. Sari Amin sudah gemar menulis sejak usia muda. Selain berprofesi sebagai guru, ia aktif menghasilkan karya sastra yang mengangkat persoalan perempuan, cinta, dan kehidupan masyarakat. Dikutip dari rri.co.id, namanya semakin dikenal setelah menerbitkan novel Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Karya ini menjadikan perempuan pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan novel. Dedikasinya dalam dunia sastra membuka jalan bagi banyak penulis perempuan Indonesia di masa berikutnya. Hingga kini, Sari Amin Ismail dikenang sebagai pelopor yang membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami temani malam hari Anda dengan Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Biasanya hari Selasa, begitu ya, jam-jam segini, jam 9 malam hingga jam 11 malam, ada live on air keroncong untuk Anda. Namun hari ini, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu keroncong yang kami sudah siapkan untuk menemani malam hari Anda dan juga para pecinta keroncong. Jadi jangan khawatir, walaupun tidak terselenggara live on air langsung dari Studio 1 RRI Malang, namun kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang masih terus menghadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong untuk Anda, sembari lagu-lagu keroncong, tembang, langgam kami putarkan untuk Anda. Kami juga hadirkan informasi seputar pelestarian musik keroncong yang dilakukan oleh berbagai masyarakat atau wilayah di tanah air, pendengar. Sebagai salah satunya, beberapa waktu yang lalu itu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ya, digelar satu acara yang dalam rangka, begitu pendengar, sebagai upaya dari pemerintah Kota Yogyakarta yang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sekaligus melestarikan musik keroncong sebagai bagian penting dari kekayaan budaya dan identitas seni di Kota Jogja. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan saat menghadiri pentas keroncong jamming periode kelima yang digelar oleh Asosiasi Keroncong Yogyakarta di Jawir Space beberapa saat yang lalu, pendengar. Wali Kota Yogyakarta Wawan menyampaikan bahwa apresiasi terhadap konsistensi dari para pegiat keroncong yang terus menjaga eksistensi musik tradisional di tengah derasnya perkembangan musik modern. Menurutnya, pendengar, musik keroncong itu bukan sekedar hiburan begitu ya, namun juga bagian dari warisan budaya bangsa yang harus senantiasa dirawat dan dikenalkan kepada para generasi muda. Ia juga menilai upaya dari pelestarian keroncong itu tidak cukup dengan mempertahankan bentuk lama ya, tetapi juga perlu dibarengi dengan inovasi dalam juga penyajiannya. Untuk itu, musik keroncong perlu dikemas dengan pendekatan yang lebih kreatif agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak, kemudian hingga masyarakat secara umum. Wawan mengatakan, pendengar, bahwa Kota Jogja itu punya modal besar untuk menjaga keberlangsungan musik keroncong karena dikenal sebagai kota budaya, kemudian kota pendidikan, sekaligus pusat kreativitas seni. Berbagai komunitas seni itu tumbuh di Jogja dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga denyut kesenian tradisional agar tetap hidup di tengah masyarakat. Ia pun optimis musik keroncong akan terus mendapatkan tempat di hati masyarakat apabila terus dikembangkan dengan sentuhan kreatif tanpa meninggalkan nilai dan karakteristik aslinya. Menurutnya, pendengar, keberadaan komunitas-komunitas seni ya yang aktif ini menjadi bukti bahwa musik keroncong masih memiliki penggemar dan ruang untuk terus berkembang. Suasana pentas keroncong jamming kelima sendiri pada saat itu berlangsung hangat dan juga penuh semangat kebersamaan. Sejumlah musisi, kemudian penyanyi keroncong, tampil membawakan berbagai lagu dengan nuansa klasik maupun aransemen yang lebih modern. Penampilan tersebut, pendengar, mendapat sambutan yang antusias dari para penonton yang hadir. Sementara itu, ketua Asosiasi Keroncong Yogyakarta, Surasa Hosil, ini mengatakan bahwa pentas keroncong jamming ini merupakan bagian dari program rutin bulanan yang secara konsisten digelar oleh Adjok sebagai ruang interaksi dan ekspresi bagi para pelaku seni keroncong di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Ruang Rindu Simfoni Keroncong masih menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami putarkan lagu-lagu, kemudian stubu, begitu ya, kalau tidak salah penyebutannya, langgam keroncong untuk Anda, para pecinta keroncong di wilayah Malang Raya yang menyimak siaran kami melalui FM 94,6, atau Anda pendengar di kawasan Probolinggo yang mendengarkan siaran kami 88,3 FM, atau dimanapun Anda berada pada malam hari ini, pendengar, yang mengakses siaran kami melalui www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Anda dalam rangkaian Malang malam ini, Ruang Rindu Simfoni Keroncong hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sembari saya juga kasih informasi seputar pelestarian musik keroncong yang dilakukan oleh berbagai komunitas, begitu pendengar, kemudian berbagai pemerintah daerah yang mewadahi, memfasilitasi para komunitas seniman keroncong untuk bisa terus berkarya di daerah. Salah satunya pendengar, di kawasan Sidoarjo, tidak lama kemarin 1 Oktober 2026, ada 5 kelompok keroncong asal Sidoarjo yang tampil memeriahkan Hari Keroncong Nasional ya, dalam pertunjukan yang berlangsung di panggung Dardanella, Kompleks Sekretariat Dewan Kesenian Sidoarjo, Jalan Erlangga nomor 67, Kamis 1 Oktober 2026. Nah, kelima kelompok tersebut yakni ada Riang Gembira, ada New Anggrek Lima Jari, kemudian kelompok Laras Merak, Embongan, dan juga Syahdana. Kegiatan bertajuk Hari Keroncong 1 Oktober, awal perjuangan dari Sidoarjo itu menjadi bagian dari upaya dari Dekesda Sidoarjo pendengar atau Dewan Kesenian Daerah Sidoarjo dalam rangka menghidupkan kembali musik keroncong sekaligus mendorong regenerasi para pelakunya. Langkah tersebut pendengar dinilai penting ya dalam keberlangsungan keroncong yang membutuhkan pemain, kemudian ruang pertunjukan, serta regenerasi baru yang bersedia melanjutkan perjalanan musik tersebut. Keroncong sendiri pendengar telah menjadi bagian dari perjalanan kebudayaan Indonesia. Namun perubahan selera masyarakat membuat keberadaannya itu menghadapi tantangan untuk tetap berkembang dan tidak hanya dipandang sebagai kesenian peninggalan di masa lalu, begitu pendengar. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Dewan Kesenian Sidoarjo, Ribut Wiyoto mengatakan bahwa peringatan Hari Keroncong Nasional tahun ini memiliki makna tersendiri. Jadi selain menghadirkan pertunjukan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan para pelaku seni dalam memperjuangkan penetapan 1 Oktober sebagai Hari Keroncong Nasional. Menurut Ribut pendengar, perjalanan tersebut menjadi bagian penting hingga akhirnya keroncong memperoleh pengakuan melalui penetapan Hari Keroncong Nasional. Ia menegaskan pengakuan terhadap keroncong melalui penetapan Hari Nasional itu bukan berarti perjuangan telah selesai. Justru momentum tersebut menjadi pijakan agar memastikan keroncong itu tetap menjadi kehidupan, kemudian punya ruang tumbuh dan penerus di tengah masyarakat. Maestro keroncong asal Sidoarjo, Agus Subagio atau Gustav, juga turut mengulas sejarah perjuangan penetapan Hari Keroncong Nasional ya. Ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut melalui proses yang panjang, termasuk penyusunan kajian dan penggalangan dukungan dari para insan seni di berbagai daerah sebelum usulan diajukan kepada pemerintah. Menurut Gustav pendengar, dukungan yang berhasil dikumpulkan dari berbagai pihak kemudian menjadi salah satu bagian dalam proses pengajuan kepada Kementerian Kebudayaan, dan rangkaian proses tersebut berujung pada penetapan 1 Oktober sebagai Hari Keroncong Nasional melalui Keputusan Menteri Kebudayaan nomor 58 tahun 2026. Nah, atas dasar itu, tema awal perjuangan dari Sidoarjo tidak hanya menggambarkan tempat lahirnya sebuah gagasan, tetapi juga mengingatkan kembali keterlibatan para pelaku seni dalam proses tersebut. Seiring ditetapkannya sebagai Hari Nasional pendengar, tanggung jawab berikutnya adalah memastikan keroncong memiliki masa depan yang terus berkelanjutan.

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Ruang Rindu Simfoni Keroncong masih hadir menemani malam hari Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagi ngapain nih pendengar malam hari ini? Mungkin di antara Anda juga sudah menuju tempat peristirahatan begitu ya. Melepas semua lelah, semua penat, seharian bekerja, waktunya beristirahat sambil dengerin keroncong di Malang yang dingin ini. Nampak syahdu untuk kita nikmati begitu ya, musik-musik keroncong ini. Tenang saja pendengar, Senandung Rindu Simfoni Keroncong masih hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau mungkin di segmen yang kedua ini, tadi Anda mendengarkan 4 lagu yang cenderung lebih klasik begitu ya, eranya mungkin lebih lama begitu pendengar. Nuansanya seperti nuansa Hindia Belanda begitu ya. Nah inilah yang juga kita akan coba perdengarkan untuk Anda di segmen kedua kali ini. Ini keroncong-keroncong yang punya irama lagu, irama nada seperti di masa kolonial zaman dulu pendengar. Mungkin di antara Anda juga punya cerita begitu ya, diwariskan oleh para orang tua, para penikmat musik keroncong, perkembangan musik keroncong dari zaman ke zaman begitu pendengar, termasuk musik keroncong dari era Hindia Belanda atau era kolonialisme begitu pendengar. Inilah yang kita coba akan angkat dan juga perdengarkan untuk Anda. Sembari saya mau juga bagiin info terkait dengan bagaimana pelestarian musik keroncong, kesenian keroncong yang terus dilakukan oleh berbagai macam komponen ya, tidak hanya masyarakat, kemudian pemerintah daerah, komunitas juga punya peran yang luar biasa dalam hal ini pendengar. Termasuk beberapa waktu yang lalu, sebanyak 500 perempuan itu menampilkan tari keroncong Nusantara secara massal di kawasan Kota Tua Jakarta. Pagelaran tersebut pendengar menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keroncong melalui perpaduan musik dan juga tari di ruang publik. Kegiatan yang digagas oleh Lembaga Irama Nasional Indonesia atau LINI ini mengangkat lagu Irama Senja dari Keroncong Nusantara ciptaan Ketua Lini Rudi Oktavi. Musik tersebut pendengar dipadukan dengan gerak tari yang dianggap, maksud kami digarap sejumlah seniman dari Asosiasi Seniman Tari Indonesia, yakni Gita Novia Sofian, kemudian Agustina Rohyanti, Ati Widiawati, Atin Kisam dan juga Wahyuni Hazir Dauli. Pagelaran di kawasan bersejarah Kota Tua tersebut juga diwarnai penampilan penyanyi keroncong Sundari Sukoco dan ia sempat membawakan lagu Tari Keroncong Nusantara ini untuk mengiringi para penampilan ratusan penari. Ketua ASETI Indonesia Agustina Rohyanti menilai bahwa penggabungan musik dan gerak tari itu dapat menjadi salah satu cara dalam rangka memperluas ruang hidup keroncong di tengah masyarakat. Menurutnya pendengar, keroncong itu memiliki sejarah panjang ya, utamanya di Batavia dan berkembang melalui proses akulturasi berbagai budaya. Oleh karena itu, perkembangan keroncong tidak hanya berkaitan dengan musik, tetapi juga bagaimana kesenian tersebut dapat terus hadir dalam aktivitas masyarakat. Rudi Oktavi mengatakan bahwa pelestarian keroncong itu membutuhkan keterlibatan berbagai kelompok pendengar, mulai dari pemerintah, kemudian komunitas, budaya dan juga tari, kelompok lansia hingga generasi muda. Nah, diharapkan tari keroncong Nusantara itu tidak berhenti sebagai pertunjukan saja, tetapi dapat berkembang sebagai bentuk tari pergaulan yang dikenal masyarakat. Organisasi tersebut juga menargetkan pendengar bahwa kesenian itu dapat diperkenalkan lebih luas sebagai salah satu identitas budaya Indonesia di tingkat internasional.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Anda masih bersama kami mendengar di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Ruang Rindu Simfoni Keroncong baru saja memutarkan 4 lagu keroncong dengan nuansa kolonialisme begitu ya. Hindia Belanda begitu mendengar. Jadi kalau jalan-jalan ke Jalan Ijen begitu ya, suasananya itu sangat pas sekali feelingnya. Atau ngopi-ngopi di Shalimar Boutique Hotel atau di kawasan Kayu Tangan dengerin lagu-lagu keroncong dengan taste, dengan nuansa Hindia Belanda. Cocok ya, suasananya dapet ya. Mudah-mudahan Anda bisa membayangkan walaupun di dalam rumah atau di dalam kamar begitu ya mendengarkannya. Tapi tadi mendengarkan lagu-lagu keroncong yang bernuansa Hindia Belanda dapat menambah feeling suasana ternyata di wilayah Kota Malang khususnya ya. Pada umumnya di Malang Raya itu kita juga punya peninggalan heritage yang patut kemudian kita terus jaga begitu mendengar. Sama halnya dengan musik keroncong ini begitu ya. Karena perjalanannya panjang, musik keroncong ini akhirnya bisa hadir ke Indonesia. Sampai saat ini patut terus dilestarikan begitu mendengar. Salah satunya oleh para generasi muda. Nah ini satu yang patut kita apresiasi. Mahasiswa jurusan musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta, Zagi Gita Anugrah Gusti, itu berhasil meraih juara satu nasional, pendengar, dalam tangkai lomba menyanyi keroncong pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas yang berlangsung ke-28 ya gelaran Peksi Minasnya di tahun 2026. Jadi dia mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Zagita meraih prestasi tertinggi dalam kompetisi seni mahasiswa di tingkat nasional tersebut, pendengar. Penghargaan kepada para pemenang Peksi Minas ke-28 di tahun 2026 itu dilakukan di Universitas Negeri Jember ya. Keberhasilan Zagita menjadi capaian membanggakan bagi ISI Yogyakarta sekaligus memperkuat rekam jejak bahwa mahasiswa ISI itu punya prestasi dan juga menunjukkan kemampuan mahasiswa ISI Yogyakarta dalam mengembangkan kompetensi artistik melalui proses pendidikan, kemudian latihan, eksplorasi, pengalaman berkesenian, pendengar. Keberhasilan pada cabang menyanyi keroncong ini juga menjadi arti penting ya, bahwa keroncong merupakan bagian dari kekayaan musik Indonesia yang terus membutuhkan keterlibatan generasi muda untuk dikembangkan, diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Sebagai mahasiswa jurusan musik Fakultas Seni Pertunjukan dari ISI Yogyakarta, capaian Zagita ini sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi seni memiliki peran strategis dalam mempertemukan penguasaan akademik, kemudian keterampilan artistik, kreativitas, serta pemahaman terhadap kekayaan budaya Indonesia. Keikutsertaan Zagita, pendengar, dengan membawa nama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memperlihatkan kontribusi mahasiswa ISI Yogyakarta dalam representasi daerah pada Forum Seni Mahasiswa Tingkat Nasional tersebut. Prestasi ini menambah capaian mahasiswa ISI Yogyakarta yang berkompetisi dan menunjukkan kualitas karya maupun kemampuan artistiknya di berbagai ruang kompetisi. Dan bagi ISI Yogyakarta, pendengar, prestasi mahasiswa dalam ajang nasional menjadi bagian penting dari proses pengembangan sumber daya manusia seni yang memiliki kompetensi, daya saing, dan kepedulian terhadap keberlanjutan seni dan juga budaya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu terakhir pendengar dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong pada malam hari ini tadi dipersembahkan oleh kelompok Dapur Musik dengan judul Pergilah Adinda. Tadi beberapa lagu di akhir perjumpaan kita itu adalah bagaimana generasi muda melestarikan keroncong saat ini ya, dengan aransemen yang lebih modern, dengan lagu-lagu yang mungkin lebih familiar di kalangan generasi milenial ataupun generasi Z begitu pendengar, dikemas dengan musik keroncong tanpa meninggalkan sentuhan tradisi dan juga nilai-nilai kebudayaannya. Jadi kita berharap pendengar musik keroncong, kesenian tradisional kita pada umumnya di tanah air ini tetap lestari, tetap kemudian dilestarikan di

dikembangkan, ada generasi muda yang terus meneruskan begitu pendengar, sehingga kita tidak kehilangan jati diri kita melalui kesenian-kesenian kita punya. Mudah-mudahan Ruang Rindu Simfoni Keroncong juga menghibur Anda pada malam hari ini, khususnya para pecinta musik keroncong di Malang Raya. Namun pendengar, Malang malam ini masih terus kita akan lanjutkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi lagu-lagu mancanegara Everlasting akan menemani Anda untuk istirahat malam Anda pada malam hari ini ya. Oleh karena itu pastikan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Manusia.
1: Eh, siapa?
0: Aku yang setiap hari melindungimu dari sebagian besar sinar ultraviolet matahari.
1: Siapa kamu?
0: Aku, lapisan ozon. Selama ini kamu mungkin tidak pernah melihatku, tapi aku selalu ada di atas sana, membantu melindungi kehidupan di bumi.
1: Kalau gitu, apa yang bisa kami lakukan untuk menjagamu, ozon?
0: Jangan biarkan bumi terus menggunakan bahan-bahan yang merusakku. Pilih produk yang ramah lingkungan, gunakan energi dengan bijak, dan dukung kebiasaan yang menjaga lingkungan.
2: Ozon memang jauh di atas sana, namun menjaganya dimulai dari tindakan kita di bumi. Jaga lingkungan, lindungi lapisan ozon, karena masa depan bumi adalah tanggung jawab kita di bumi.
1: Kalau kita menjaga bumi,
0: bumi akan menjaga kita.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, 6 Oktober 2026. Kami segenap kerabat kerja program Masatu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada frekuensi dan waktu yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

usia 25, 30 sudah menikah, pasti anaknya sudah besar. Maka di saat itu pastikan anak yang dilahirkan tadi bilang sama Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi nikmat yang kita terima itu ada perantara orang tua yang melahirkan kita ke dunia, orang tua yang membesarkan kita ke dunia ini. Kemudian wa an a'mala salihan tardahu, usia 40 tahun beramal salehnya sudah diterima oleh Allah. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, jadi usia 40 tahun itu usia matang, sudah berpikir tentang kesalihan keturunan. Jadi bukan berpikir mau nikah lagi, berpikir yang lain, mikir bagaimana keturunannya salih. Ini tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, tingkatkan taubatnya. Wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk golongan yang tunduk patuh. Jadi taubatnya, tunduk patuhnya ditingkatkan. Ya, sehingga bentuk-bentuk birrul walidain yang pertama adalah mengikuti keinginan, harapan, saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan. Baik tentang pendidikannya, pekerjaan, ya ketika menentukan apa jodoh, ya minta ridhonya Allah dan izin kedua orang tua. Jadi selama keinginan orang tua itu tidak mengajarkan kepada hal-hal yang akan menyekutukan Allah, yang itu di surah Ali Imran, surah Luqman ayat 15. Ya, jadi wa in jahadaka anna an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu taat kepada keduanya. Ya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, yang pantas. Artinya apa? Tidak boleh ada ketaatan pada orang tua yang seperti itu, tapi tetap menghormati. Nah, ini agama menganjurkan seperti itu, sehingga ayat ini dikuatkan oleh pesan Rasulullah dalam hadis Muslim, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, siapapun itu. Pemimpin, kemudian suami, orang tua, ketika dia melanggar aturan Allah, maka tidak ada ketaatan. Ketaatan itu hanyalah semata-mata dalam hal yang ma'ruf. Artinya untuk urusan-urusan dunia. Nek sakit ya dirawat. Enggak ada yang dimakan, diantari makanannya, diurus, ya sebatas dunia. Tapi jangan minta Allah supaya mengampuni dosanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih. Yaitu di surah Luqman ayat 14. Kenapa? Karena hamil. Ya, ibunya kok didahulukan? Hamilnya dengan susah payah, keadaan lemah, kemudian disuruh berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Di surah Al-Isra ayat 23, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ya, yang intinya uffin di sini, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ya maksudnya anak di sini, anak yang merawat orang tua, maka jangan kamu katakan kepada keduanya perkataan ah, ya. Jadi artinya sikap yang menyakitkan, komunikasi yang menyakitkan orang tua, apalagi membentak.

0: Maka ucapkanlah kaulan karima, kata-kata yang tetap memuliakan. Nah, sehingga ini yang kedua. Yang ketiga, membantu orang tua secara fisik, materi. Ya, misalnya sebelum berkeluarga dan mampu berdiri sendiri, maka anak-anak perlu membantu kedua orang tua. Ya, di dalam sebuah hadis, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayuktikahu. Tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi hamba sahaya, kemudian ditebus untuk dimerdekakan. Baru itu impas, itu dengan ayah. Nah, kemudian yang kedua dengan ibu dalam hadis Bukhari Muslim itu ya. Yang ketika ada sahabat bertanya kepada siapa harus berbuat baik, maka ibu disebut 3 kali, baru ayah. Kenapa? Karena di Al-Ahqaf ayat 15, surat Luqman ayat 14, karena ibunya hamil dengan dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah payah, melahirkan dan menyusui. Kemudian mendoakan kepada kedua orang tua, ya semoga diberi Allah ampunan. Ini khusus yang seiman ya, kalau yang tidak seiman jangan minta ampun. Kalau minta kepada Allah semoga ada kesempatan diberi hidayah, itu boleh. Tapi jangan minta ampuni dia kalau sudah nyata-nyata tidak seagama dengan kita. Ya, jadi seperti Allah itu menukilkan dalam Quran, ya, doa Nabi Nuh memintakan ampun kepada kedua orang tua di surat Nuh 28, Rabbighfirli waliwalidayya, ampunilah kedua orang tuaku. Nabi Ibrahim juga demikian, di Al-Isra juga, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di surah Ibrahim 41, rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim. Kemudian yang terakhir adalah bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Birrul walidain, berbuat baik masih bisa diteruskan oleh anak kepada orang tua yang telah wafat. Yang pertama, menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Melunasi hutang-hutangnya. Melaksanakan wasiatnya. Meneruskan silaturahim yang dibinanya di waktu orang tua masih hidup. Memuliakan sahabat-sahabatnya. Kemudian, nah ini yang diharapkan, mendoakannya. Mendoakannya. Nah, menyelenggarakan jenazahnya harusnya yang menjadi imam sholat jenazah adalah anak laki-laki dari orang tua yang meninggal dunia itu. Karena apa? Hubungan anak, ya itu doa anak itu tembus. Jadi maka kita sebagai orang tua, ya menyiapkan anak-anak kita jangan sampai nggak hafal doa sholat jenazah. Ya. Ini yang apa namanya, yang sebenarnya menjadi imam sholat jenazah itu adalah anak laki-lakinya. Kalau nggak punya anak laki-laki, menantunya. Ya, jadi ini jangan hanya orang lain yang disuruh, yang diundang untuk mendoakan anaknya sendiri tidak tahu doa apa yang harus dibaca. Nah, ini siapa yang salah? Orang tua, dipastikan anak yang akan sudah masuk itu jangan sampai tidak salat jenazah. Ya, ayah saya ketika ayah ibu ketika nggak ada teman-temannya yang bersama pimpinan di pesantren itu langsung memanggil kakak saya. Yang pertama, ayo kamu yang imami, kami yang mengamini. Sampai memasukkan ke liang lahat itu pun, setelah dikubur, didoakan, kakak saya yang disuruh berdoa. Namun setelah itu, nampaknya diminta juga supaya kiai-kiai itu juga mendoakan. Ya, jadi ini yang perlu kita persiapkan sebagai orang tua. Dan para anak itu juga itu yang ditunggu setiap saat. Jangan sampai orang lain diundang, menghabiskan biaya banyak, tapi anaknya sendiri nggak bisa mendoakan. Ya, melunasi hutang-hutangnya. Hutang itu ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada sesama manusia. Hutang kepada Allah itu apa? Mungkin ada zakat yang belum dikeluarkan. Makanya sebelum dibagi waris itu keluarkan dulu. Diambil dulu zakatnya. Puasa. Ya, puasa. Dibayar oleh ahli warisnya. Nah, ini supaya tahu. Makanya kita sebagai orang tua ketika nggak puasa, ya dia harus tahu hutangnya. Hutang kepada Allah. Ya, itu didahulukan. Ada wasiat. Wasiat itu berkaitan dengan harta, bukan wasiat aku nek mati nanti dikubur di sini itu bukan. Ya, tapi wasiat itu terkait dengan harta. Ya, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga yang diberikan kepada orang-orang, terutama yang terdekatnya tapi bukan penerima waris. Ya, la wasiata liwaritin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, karena mereka penerima waris. Meneruskan silaturahim yang dibina di waktu hidup. Ya, bagaimana jangan sampai tidak disambung hubungan yang telah diajarkan di orang tua itu. Kemudian memuliakan sahabat-sahabatnya. Jadi tetap dijalin ya, siapa sahabat orang tua kita. Ya, kemudian mendoakan sebagaimana seorang laki-laki dari Bani Salimah datang bertanya kepada Rasulullah dalam hadis Abu Daud, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya shay'un abarruhuma ba'da mautiha? Ya Rasulullah, adakah suatu kebaikan yang masih dapat saya kerjakan untuk ibu bapak saya sesudah keduanya meninggal dunia? Qala Rasulullah menjawab, na'am, iya ada. Apa? As-salatu alaihima. Ya, apa kewajibannya? Mensolatkan jenazahnya. Jadi kalau ada anak yang enggak bisa nyalatkan jenazahnya kembali kepada orang tua, kenapa kok tidak diajarkan? Tapi kita menjadi anak, ya belajar. Ya, harus belajar. Kemudian, wal istighfaru lahuma. Memintakan ampun untuk keduanya. Itu jadi Rabbil Firli wali walidayya, yaitu doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Ibrahim, ya doa yang diajarkan oleh Allah yang sudah diamalkan oleh para nabi. Ya, kemudian wa infadu ahdihima min ba'dihima. Setelah itu menunaikan janjinya. Jadi kalau ada nazar-nazar dari orang tua, ya, jadi ada wasiat termasuk, ya, itu diteruskan. Kemudian, wasilatul rahimil lati la tusalu illa bihima. Ya, kemudian meneruskan silaturahimnya. Wa ikramu sadiqihima. Memuliakan sahabat teman-temannya orang tua. Jadi itulah ada setidaknya 5 bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan kalau masih ada hartanya orang tua, jangan dijadikan bahan pemutus silaturahim. Ya, makanya dalam keluarga Muslim itu harus belajar tentang Quran Surah An-Nisa, setidaknya di mukaddimahnya dipelajari. Kenapa? Karena pemutus silaturahim itu ada dua. Satu, sebab pernikahan. Yang kedua, orang kalau sudah cerai, pasti anaknya ada yang mutus hubungan dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua, masalah harta waris. Ya, itu dipelajari. Jadi jangan sampai harta itu jadi bahan bertengkar, mutus silaturahim, karena itu tidak bakal mencium baunya surga saja tidak, kalau memutus hubungan rahim, karena rahim itu sudah pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Siapa yang memutus persaudaraan, kata Allah, yang sama-sama terkandung terutama, berarti memutus hubungan dengan Allah. Ya, barangkali ini dari bentuk-bentuk, lima bentuk silaturahim, bentuk-bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup dan orang tua yang telah tiada. Ya, barangkali itu Mas Ruli.
1: Baik Ustazah, ya itulah tadi yang disampaikan Ustazah sebagai pengantar dan juga pesan-pesan untuk kita semuanya yang pada kesempatan hari ini mengikuti dan juga mendengarkan tausiah Mutiara Pagi. Nah sekarang giliran Anda para pendengar program Mas 1 untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustazah terkait dengan materi kita di kesempatan hari ini ya. Oke, baik Ustazah, ini sudah ada yang masuk. Ini ada Pak Yudi yang ada di Singosari. Assalamualaikum Ustazah. Selalu ditekankan birrul walidain, anak taat dan tunduk kepada orang tua. Tetapi mengapa tidak disebutkan bagaimana orang tua jika menelantarkan anak dan tidak melaksanakan kewajiban kepada anaknya? Ketika anak tidak dapat taat, dikatakan juga anaknya tidak hormat. Kalau kondisi seperti ini harus seperti apa ya Ustazah? Bolehkah anak tidak mau mengenal orang tuanya kalau perlakuan orang tuanya seperti ini?
0: Ya, baik. Tadi sudah ada rambu-rambu yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya tidak boleh taat, tapi tetap menghormati. Sejelek apapun, sejahat apapun orang tua, dia berjasa melahirkan kita, membesarkan kita ke dunia, walaupun itu dibuang. Ya, walaupun itu dibuang. Nah, nanti ada babnya tersendiri, yaitu bagaimana durhaka orang tua kepada anak. Ya, jadi yang durhaka bukan anak kepada orang tua, tapi bagaimana ketika anak, ketika orang tua, ya, yang termasuk menyebabkan anak tidak soleh dan sebagainya, itu juga ada ketentuan-ketentuan kepada pesan-pesan kepada orang tua. Ya, jadi barangkali ini, jadi jangan sampai bahkan orang tuanya di, bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya gitu ya. Walaupun orang tua itu sudah berbeda keyakinan, tetap berbuat yang baik. Ya, jadi jangan dibalas dengan tidak baik. Nanti Allah akan punya hitungan tersendiri. Ya, jadi ini kan nanti kan sama saja, nanti nggak ada pilihan. Saya, orang tua saya yang menjadikan saya begini, ya sudah, biar ditanggung oleh orang tuanya. Ya emang nanti kalau siapa tahu nanti dari anaknya yang soleh itu, ya bisa nanti menjadi berbuat baik. Jadi alasannya tadi dua, di Al-Ahqaf sama ayat 15 sama Luqman 14 itu. Karena bagaimanapun ibumu hamil susah payah dalam keadaan lemah, ya ini kalau merasakan, dan ibu itu hamil tidak mungkin kalau tidak ada laki-laki ayahnya yang ada spermatozoanya yang masuk dari situ, intinya ke situ.
1: Oke. Baik, ada selanjutnya, ada Fitria Stuti yang ada di Batu. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, doa sholat jenazah yang lengkap seperti apa?
0: Ya, ini panjang sebenarnya ya. Ini kalau tiba tuh saya punya sebenarnya buku itu ya dalam. Jadi kadang-kadang kita sukanya motong-motong gitu loh. Padahal Rasulullah nggak ngajarin. Jadi Allahumma gfir lahu itu takbir. Ada yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua salawat sampai innaka hamidum majid. Ya banyak sekali perbedaan itu. Yang ketiga Allahumma gfir lahu warhamhu. Wa'afi wa'fuhan wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madakalahu wa'gesilhu. Bima'in wa'salgin wa'nakihi minal khotoya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danak wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa fihi fitnatal qabri wa adzabah. Saya enggak ngerti itu Mas Rudi, kenapa kok dipotong sampai waqfu anhu. Ya, jadi minimalis banget gitu ya. Kalau doa sedap itu jangan dipotong-potong, makanya terus belajar ya. Apalagi jadi imam nanti, usai makmum yang ngerti nanti. Terus Allahumma gfir li hayyina, keempat wa mayyitina, itu doa untuk yang hadir semuanya termasuk diri kita dan untuk mayyit. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, ampunilah kami yang hidup dan yang mati, wa syahidina wa ghaibina, yang ada di depan jenazah ini maupun yang ghaib. Kemudian wa zakarina wa unsana, yang laki dan perempuan. Allahumma man, itu doanya di situ. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam, barang siapa yang engkau hidupkan ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam itu maksudnya tunduk pada aturan Allah. Wa man tawassaitahu minna, barang siapa yang diwafatkan di antara kami ya Allah, fatawaffahu 'alal iman, wafatkan dalam keadaan iman. Kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita adalah la ilaha illallah. Tidak semua orang mau meninggal dunia ya. Kami ada binroh di rumah sakit ya, di melakukan kegiatan itu, tidak semua orang yang nazak bisa melafatkan la ilaha illallah, walaupun ya sering. Kenapa? Karena la ilaha illallahnya tidak mencerminkan dalam gaya hidupnya sebagai muslim yang harus taat. Ya, begitu. Yang lengkap itu.
1: Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada Mbak Diatus Solihah. Ada anak yang hubungan dengan orang tuanya kurang baik. Sekarang anak tersebut jauh di luar pulau. Beberapa kali telpon karena ada sesuatu yang akan disampaikan, tapi anaknya ternyata salah paham. Cara bicara ke orang tuanya menyakitkan hati. Karena orang tuanya trauma, takut disakiti hatinya lagi, orang tuanya memutuskan untuk tidak telpon lagi, tapi tetap mendoakan kebaikan untuk anaknya. Apakah salah sikap orang tua yang demikian? Dan anaknya sendiri sekarang juga gak pernah memberi kabar ke orang tuanya, kecuali di hari raya Idul Fitri. Bagaimana ini Ustazah?
0: Iya, okay. Menjaga supaya tidak terulang. Ya, makanya komunikasi itu jadi penting ya Mas Rudi ya. Jadi ketika salah paham, kalau kita juga mungkin ya, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Mungkin di saat itu anak lagi punya persoalan, sehingga apapun yang ini sudah suudon yang dikembangkan. Maka sesekali itu sudah bagus mendiamkan, yang penting tidak putus doanya, minta kepada Allah, Allahu ya hafiz ihfadna, ya engkau Allah yang memelihara pelihara kami ya Allah. Kemudian bukakan hatinya, Rabbana habnana, terus itu ya. Jadi setelah malam setiap sholat diingatkan supaya dibukakan hatinya, ya kita tetap bagaimana misalnya doa mudah-mudahan dikasihlah WA ya. Jadi mudah-mudahan kalian diberi berkah dari rezekinya, keluarganya, itu harus dimotivasi yang baik gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena ya memang sekarang itu situasi ya yang kadang-kadang menyebabkan orang menjadi tidak sopan ya, karena kurang contoh juga gitu ya. Yeah, jadi tetap didoakan, itu sudah bagus, tapi jangan terlalu lama nunggu hari raya. Sesekali CWA yang baik aja segar bertanya, ya bagaimana kabarnya, gitu aja. Ya, jadi mungkin sebulan sekali. Gitu Mas Ruli.
1: Oke. Mas Fajar di Singosari, kalau ada orang tua meminta sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu untuk melakukan itu, bagaimana cara menolaknya Ustazah agar tidak menyakiti hati orang tua?
0: Ya, nah ini makanya kami buat sekolah untuk orang tua itu. Orang tua itu pun harus tahu diri. Mm-hmm. Ketika anak itu menikah, mereka punya keluarga. Ya, berdoanya kalau saya Mas Ruli. Ya Allah, jangan sampai saya merepotkan anak-anak. Itu doanya. Ya, jadi orang tua yang kadang-kadang tidak tahu diri, dalam artian meminta itu, kalau saya hindari, jangan sampai minta-minta kepada anak. Tapi Allah, ada kadang-kadang hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Jadi komunikasikan dengan baik. Ya, Ibu doakan ya, mudah-mudahan saya bisa untuk saat ini. Saya belum punya, ya tunjukkan aja. Maka kadang-kadang saya sering ingatkan sama anak-anak gitu ya. Kamu tuh kalau ada kebutuhan apa, jangan status-status gitu loh. Nanti keluargamu yang lain menilai nanti dikira kamu dengan demikian tuh dapat bayaran. Padahal itu itu kan kadang-kadang sudah salah paham duluan gitu ya. Itu hati-hati, ojo dengan status-status yang di situ membuat orang lain nanti dikira kita itu menjadi orang mesjid yang nggak ngerti gitu loh. Padahal keadaannya tidak seperti itu gitu loh. Ini juga perlu disampaikan, komunikasinya kaulan karima tadi yang tetap memuliakan ya. Doakan ya Bapak Ibu, semoga ya saya bisa mewujudkan. Dulu pernah saya mengingatkan orang tuanya. Dia sudah haji ya. Dia sudah haji, tapi minta haji lah sih, minta sama anaknya. Padahal anaknya masih punya masalah dalam keuangan gitu loh. Ya, jadi ini kan baik ya, baik. Tapi nggak benar ya, nggak benar yang seperti itu. Jadi jangan terus mentang-mentang. Kalau sudah berkeluarga kita juga harus berpikir ya, kalau bisa jangan mempersulit anak-anak kita, mintanya kepada Allah, jangan minta ke anak. Nah, enggak dikasih nanti kecewa. Nah, ini untuk orang tua. Nah, untuk anak ya, semoga berdoa, semoga bisa diwujudkan dan komunikasikan yang baik. Tetap harus disampaikan, jangan memaksakan diri. Ya, mungkin itu.
1: Oke, baik Ustazah ya. Ini ada lagi Pak Suko yang ada di Krian. Assalamualaikum Ustazah Rukmini dan Mas Ruli. Izin bertanya, apa itu makna arti dari kalimat tentang menyekutukan kepada Allah? Itu seperti apa? Dan cara mengenal dengan syariat Allah yang bagaimana? Mohon pencerahannya.
0: Ya, jadi ada menyekutukan Allah itu ya, kalau orang berumah tangga itu selingkuh ya. Mm-hmm. Selingkuh ya. Ada perempuan lain yang ditempatkan seperti istrinya. Begitu sebaliknya, ada laki-laki lain yang ditempatkan seperti suaminya. Kira-kira marah apa tidak? Marah tau pasangannya? Mm-hmm. Pasti marah. Ya. Kadang-kadang memperlakukan lebih baik. Nah, Allah juga demikian. Ya, jadi seperti ya adinun nasiha, agama itu loyalitas. Loyal kepada siapa ya Rasul? Kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Ya, sehingga kalau kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tuanya, itu perintah Allah. Yang nyuruh Allah, bahkan ditempatkan wa'budullah wa la tusyriku wa bil walidaini ihsana. An-Nisa 35. Beribadahlah kepada Allah ya, jangan menyekutukan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tidak hormat, tidak baik kepada orang tua sama dengan menyekutukan Allah. Bukan hanya nyembah berhalanya, menyekutukan aturan-aturan Allah di terang. Ya, yang nyuruh, jadi makanya orang tua jangan mentang-mentang juga. Apalagi ngomong kualat nanti kalau enggak gitu. Jadi tanamkan bahwa yang menyuruh kalian berbuat baik kepadaku, orang tua, bapak, ibu, itu yang nyuruh Allah. Jadi kalau kamu menentang, mentang Allah. Kalau sudah Allah marah, kalau saya ini ya, kalau saya bilang sama anak, bapak, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan buat Allah marah. Itu aja. Orang tua itu tetap 24 jam, bukan hanya setiap sholat. Selalu nyambung dengan anak-anak. Ya, tapi jangan membuat Allah marah. Jangan berselingkuh dengan Allah. Yang nyuruh itu Allah. Kalau sudah Allah yang ini, ya jangan dilawan Allah. Saya nggak bisa membuat apa-apa kalau sudah Allah marah. Nah, inilah yang perlu disampaikan. Ini bentuk menyekutukan juga. Karena ada aturan Allah di terang. Ya.
1: Oke. Mas Hendra yang ada di Lawang, selamat pagi. Kalau orang tua punya kebiasaan yang kurang baik dan kita ingin menasehatinya, bagaimana cara yang paling tepat menurut Islam agar tidak menyinggung orang tua, menyinggung perasaannya juga?
0: Yaitu waqulu qawlan karima. Kata-katanya tetap memuliakan. Ya, apalagi sudah tua renta ya. Jangan ibu itu menyakitkan ya. Jadi komunikasinya itu begini, kalau saya ya, jadi dulu kan saya tinggal di Malang, orang tua di Madura gitu ya. Saya sampaikan sama ibu yang ngurusin di sini adalah Mbak ya. Apapun yang diberikan oleh anak-anaknya yang dari jauh itu sangat tidak imbang dengan apa yang dilakukan Mbak yang mengurus sehari-harinya orang tua. Makanya jangan sampai dibeda-bedakan. Jangan sampai orang anak yang dari jauh yang ngasih mungkinlah sebulan sekali atau apa, kemudian yang ditonjolkan itu gitu loh. Ya, terus ke kakak juga saya bilang, tolong bersabar ya. Ya, itulah, jadikan pelajaran ketika ada orang tua yang ya kadang-kadang yang dari jauh ngasihnya setahun sekali hari raya, itu yang diandal-andalkan. Itu jangan sampai jadi orang tua seperti itu, gitu. Jadi, jangan sampai. Ya, jadi komunikasinya sudah, oh kalau orang tua ke anak, layina. Kalau anak ke orang tua, karima, tetap memuliakan walaupun tidak setuju. Nah, itulah dipoto komunikasinya.
1: Oke, seperti itu ya. Nah, ini hari ini banyak sekali yang bergabung bersama dengan kita di kesempatan hari ini, tapi memang sepertinya waktu ini sudah terbatas. Mungkin dari Ustadzah ada lagi yang ingin dipesankan terkait dengan tema kita hari ini, bentuk-bentuk birrul walidain. Ini monggo Ustadzah.
0: Iya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, dalam artian tempatkan orang tua itu sebagai orang yang banyak berjasa di dalam kehidupan kita. Ketika ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh orang tua, Jadikan pelajaran. Aku sok nek jadi orang tua, saya tidak akan melakukan hal yang seperti dilakukan orang tua saya kepada anaknya. Ya, jadi bukan untuk dibenci. Kenapa? Karena kita itu harus melakukan perubahan-perubahan. Dan dari anak yang baik, disitulah doanya tembus kepada Allah. Dan Allah mengampuni kedua orang tua atas permintaan ampun dari anak, asalkan orang tuanya masih dalam konteks seiman dengan kita. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Dr. Nanda Rukmini Amar MAP yang telah bersama kita di Tausiah Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Semoga yang disampaikan Ustazah tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, memberikan keberkahan, dan pastinya juga bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya. Terima kasih juga Ruli aturkan untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp untuk bertanya dan juga berinteraksi bersama dengan Ustazah. Semoga jawaban yang diberikan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Rulis Proigo dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dari Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi esok hari dalam kondisi yang lebih sehat dan pastinya juga lebih membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Masyarakat jangan mudah terpengaruh terkait berita-berita yang beredar di media sosial yang menyangkutkan kedua gempa ini dan disampaikan bahwa akan memicu gempa bumi besar.
2: Kalau masalah itu sudah clear, gitu. Tapi kita kan perlu antisipasi gitu loh. Ya materinya kepemimpinan, kemudian publik relasinya untuk menghadapi masyarakat dan wali murid.
0: Itulah diantaranya informasi yang akan kami sajikan untuk Anda dalam Berita Pagi edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita buka kabar pertama pagi hari ini, BMKG mengimbau masyarakat tidak mudah percaya informasi yang beredar di media sosial terkait gempa bumi yang mengguncang wilayah Malang dan Lumajang dalam dua hari terakhir. Berikut laporan dari Syamsuddin untuk Anda.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait gempa bumi yang mengguncang wilayah Malang dan Lumajang dalam dua hari terakhir. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardusu mengatakan, muncul sejumlah informasi yang mengaitkan dua gempa bumi tersebut dengan potensi gempa yang lebih besar. Menurutnya, informasi semacam itu tidak memiliki dasar ilmiah. Masyarakat diminta untuk tidak mudah terpengaruh terkait berita-berita yang beredar di media sosial atau ada siaran langsung di media sosial yang menyangkutkan kedua gempa bumi itu dan disampaikan bahwa akan memicu gempa bumi besar. Riko menegaskan hingga saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat baik waktu, lokasi maupun kekuatannya. Ia menjelaskan BMKG terus memantau aktivitas kegempaan selama 24 jam setiap hari melalui jaringan sensor yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Karena itu masyarakat diminta hanya mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi.
1: Kami menyampaikan bahwa masyarakat jangan mudah terpengaruh terkait berita-berita yang beredar di media sosial atau ada live-live di media sosial yang menyangkutkan kedua gempa ini dan disampaikan bahwa akan memicu gempa bumi besar. Itu tidak perlu dikhawatirkan dan kami memastikan bahwa hingga saat ini gempa bumi itu belum bisa diprediksi secara tepat waktu, kekuatan, bila gempa bumi tersebut belum terjadi. Artinya sehingga saat ini gempa bumi itu belum bisa diprediksi. Namun kami dari BMKG terus memonitoring 24 jam per hari ya, setiap harinya untuk memonitoring aktivitas kegempaan dan terus memberikan informasi kepada masyarakat.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, berikut beberapa pendapat masyarakat terkait pentingnya mitigasi mandiri saat terjadi gempa dan juga literasi untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar, khususnya di media sosial.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan saya yang pertama, saya memastikan keluarga berada di tempat yang aman, menjauhi benda yang mudah jatuh, dan tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Dan saya tidak langsung percaya informasi dari media sosial, saya mengecek sumbernya melalui akun resmi seperti BMKG dan memastikan informasinya sesuai sebelum membagikannya.
5: Assalamualaikum, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, setelah merasakan gempa, hal pertama yang saya lakukan adalah memastikan kondisi diri sendiri dan keluarga dalam keadaan aman. Saya juga mengecek kondisi rumah, terutama bagian yang berpotensi rusak akibat gempa. Kalau terjadi gempa susulan, saya akan berusaha tetap tenang dan menjauhi kaca serta benda yang mudah jatuh, mencari tempat yang aman. Dan selain itu, saya juga memastikan jalur evakuasi tidak terhalang supaya kalau terjadi sesuatu, kami bisa segera menyelamatkan diri. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut saya, cara membedakan informasi resmi dan hoaks itu dengan melihat sumber informasinya terlebih dahulu. Jadi saya biasanya mengecek apakah informasi tersebut berasal dari BMKG atau BNPB atau pihak berwenang lainnya yang merupakan platform resmi. Kalau informasinya hanya tersebar melalui pesan berantai atau unggahan yang sumbernya tidak jelas, saya

0: tidak langsung percaya dan menyebarkannya. Saya tidak akan menyebarkannya karena itu hoax. Kalau menurut saya akan membandingkan informasi tersebut dengan sumber resmi supaya tidak ikut menyebarkan berita yang salah dan membuat orang lain panik. Terima kasih.
1: Kita beralih ke kabar lainnya, ziarah ke makam Bung Karno, Gubernur Hovifah tekankan pembangunan Jatim harus berkelanjutan.
2: Menjelang hari jadi ke-81 Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar. Ziarah ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengenang para tokoh yang telah memberikan jasa dan kontribusi dalam perjalanan bangsa ataupun Jawa Timur. Bagi Kofifah, mengenang para pendahulu tidak cukup hanya dengan datang dan mendoakan di makam, semangat serta nilai perjuangan yang telah ditanamkan para tokoh tersebut juga perlu diteruskan melalui kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Ziarah ke makam Bung Karno juga menjadi bagian dari tradisi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap menjelang hari jadi Jawa Timur.
3: Jadi kita biasa ziarah ke makam Proklamator RI Bung Karno, kemudian ziarah ke Gubernur Suryo, itu gubernur pertama, kemudian ziarah ke Gubernur Muhammad Nur. Kalau orang ditanya Gubernur Jawa Timur tetap Pak Nur, kita-kita ini pelanjut-pelanjut. Nah, siang ini Pak Wagub yang ziarah ke makam Gubernur Muhammad Nur. Besok pagi saya akan melanjutkan insya Allah ziarah ke makam Gubernur Suryo. Gubernur-gubernur lain dan wagub lain yang sudah wafat, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jakarta. Semua sudah dibagi siapa yang akan ziarah. Sebelum tanggal 12 Oktober insya Allah yang ziarah ini sudah selesai dalam rangkaian hari jadi Pemprov ke-81.
2: Usai berziarah, Kofifa juga menyerahkan santunan kepada anak yatim serta bantuan sembako kepada masyarakat sebanyak 500 paket sembako diberikan kepada paguyuban pedagang di kawasan makam Bung Karno. Sementara itu, rangkaian ziarah ke makam para gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ditargetkan selesai sebelum tanggal 12 Oktober 2026. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Reporter Awang Sukmawan mengabarkan, perkuat kepemimpinan, komunikasi dan disiplin, ratusan kepala sekolah di Kota Malang akan ikut retreat. Berikut informasi selengkapnya.
4: Urgensinya sebenarnya ini sudah program saya sebelum ada masalah yang di SMP 18.
5: Sebanyak 225 kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang bakal mengikuti retreat yang disiapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan, komunikasi, serta kedisiplinan kepala sekolah. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suarjana, mengatakan retreat tersebut sebenarnya sudah direncanakan sebelum muncul persoalan di SMP Negeri 18. Program itu juga telah masuk dalam PAPBD 2026 dan mendapat persetujuan dalam pembahasan bersama Komisi D DPRD Kota Malang. Retreat dijadwalkan berlangsung satu hari dan ditargetkan digelar akhir Oktober atau awal November 2026 nanti di wilayah Malang. Peserta tidak akan dikarantina, melainkan mengikuti rangkaian kegiatan di dalam kelas dan lapangan.
4: Tapi kan tidak salah kalau kita mengingatkan. Tapi kan tidak untuk kemungkinan adalah, ya mudah-mudahan tidak mas. Ya. Tapi kan kita namanya antisipasi. Kalau masalah itu sudah clear. Gitu. Tapi kita kan perlu antisipasi gitu loh. Ya materinya kepemimpinan, kemudian publik relasinya untuk menghadapi masyarakat dan wali murid, untuk menghadapi anak-anak juga, kemudian kedisiplinannya di era militer.
5: Disdikbud juga menggandeng unsur TNI untuk memberikan materi kedisiplinan dengan pendekatan kegiatan lapangan bernuansa militer. Suarjana berharap retreat ini menjadi momentum bagi kepala sekolah untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pola kepemimpinan. Program serupa rencananya dapat diperluas kepada guru pada tahun berikutnya. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Pagi. Edisi hari ini untuk Anda ikuti bersama di Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses siaran kami melalui audio streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Kita bergeser ke Kota Batu. Akses jalan TPS 3R Pesanggerahan Kota Batu ditargetkan dibangun di tahun 2027. Rizky Darmawan menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Kota Batu menargetkan akses jalan menuju TPS 3R baru di Pesanggerahan dapat realisasi pada 2027. Perencanaan diperlukan untuk mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan akses jalan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Batu Alvin Nurhidayat sebelumnya meninjau TPS 3R baru yang rencananya akan dioperasikan. Dari hasil peninjauan tersebut, TPS 3R membutuhkan akses jalan untuk mendukung operasionalnya. Alvi mengatakan, pihaknya telah mengajak DPUPR Kota Batu untuk memastikan pembangunan akses jalan tersebut dapat direalisasikan. Tahapan pembangunan akan diawali dengan pengukuran dan penyusunan perencanaan.
7: Dan tadi sudah kita lihat TPS 3R yang rencana mau dioperasikan yang baru dan butuh akses jalan. Tadi kita juga mengajak teman-teman DPUPR untuk memastikan bahwa akses jalan ini bisa terbangun, terrealisasi setidaknya di tahun 2027. Nanti dia diawali dengan dilakukan pengukuran dan perencanaan.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu Eko Setiawan menyebut, waktu pelaksanaan pembangunan belum dapat dipastikan. DPUPR Kota Batu saat ini belum memiliki perencanaan terkait akses penanganan jalan tersebut.
8: Ini kami masih belum tahu, tapi menurut Bidia Pak Sekda, segera diusulkan. Artinya kami juga masih belum mempunyai perencanaan. Nanti kami akan menghitung berapa biaya anggaran yang dibutuhkan. Setelah itu kami akan bersurat kepada Pak Sekda untuk disahkan berapa besar anggaran yang disediakan untuk melakukan penanganan jalan tersebut. Pak Sekda mintanya 2027, tapi paling tidak kami akan melakukan penanganan dulu, artinya perencanaan dulu, untuk menentukan berapa besar anggaran yang diperlukan untuk menangani jalan ini.
6: Setelah perhitungan anggaran selesai, DPUPR akan menyampaikan surat kepada Sekda Kota Batu untuk mendapatkan penetapan besaran anggaran. Eko juga mengatakan, proses tersebut menjadi bagian dari tahapan sebelum penanganan akses jalan dilakukan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Antisipasi influenza A, Universitas Brawijaya imbau sivitas akademika pakai masker saat sakit. Berikut kita ikuti laporan dari Hanum Octavia.
9: Universitas Brawijaya UB meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan penyakit saluran pernapasan dengan mengingatkan sivitas akademika untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami gejala seperti batuk dan pilek. Imbauan tersebut disampaikan Rektor UB Prof. Widodo menyusul temuan Dinas Kesehatan Kota Malang terkait banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit. Dinkes sebelumnya menemukan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA cukup dominan dan mendapati sejumlah ruang kelas memiliki ventilasi serta sirkulasi udara yang kurang memadai. Prof. Widodo mengatakan UB telah menyampaikan imbauan kepada para dekan agar mengingatkan dosen dan para mahasiswanya untuk menerapkan langkah pencegahan terutama ketika mengalami gejala sakit. Ia meminta dosen maupun mahasiswa yang mengalami batuk ataupun pilek tetap menggunakan masker saat mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penularan penyakit kepada orang lain. Meski demikian, Prof. Widodo menyebut hingga kini belum ada laporan peningkatan ketidakhadiran mahasiswa dalam jumlah besar akibat sakit di lingkungan Universitas Brawijaya.
10: Kita tetap mengingatkan kepada seluruh sivitas akademika kita untuk menjaga kesehatan dan menjaga pola hidup sehat. Di antaranya bagi yang merasa sakit menggunakan masker. Kira-kira begitu, itu aja yang kita lakukan. Dan kemarin sudah saya infokan ke dekan, kedekan-dekan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi terutama Bapak Ibu ketika ngajar atau mahasiswa kita yang batuk, yang pilek, ya pakai masker.
9: Tapi apa sudah ada laporan misal dari fakultas-fakultas bahwa ada mahasiswanya yang memang banyak tidak masuk seperti di sekolah itu, Pak?
10: Belum ada. Insya Allah kalau mahasiswa masih oke, masih full, nggak ada gejala kalau di universitas.
9: Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Malang telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan di sejumlah sekolah setelah menemukan banyak siswa yang tidak masuk karena sakit. Selain keluhan ISPA, Dinkes juga menemukan sejumlah fasilitas cuci tangan yang belum tersedia atau belum berfungsi optimal serta ruang belajar dengan ventilasi minim. Dinkes telah melakukan swab terhadap belasan siswa untuk mengetahui jenis infeksi yang dialami. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, Dinkes mengimbau lingkungan sekolah memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat serta memperbaiki sirkulasi udara. Kewaspadaan juga diperkuat melalui surat edaran bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di lingkungan perguruan tinggi, UB memilih langkah pencegahan dengan mengingatkan civitas akademika untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker ketika mengalami gejala gangguan pernafasan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. BMKG imbau masyarakat tak mudah terpancing tentang isu gempa. Ratusan kepala sekolah di Kota Malang akan lakukan retreat leadership. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas. Kami aturkan, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan pastinya juga pendengar pagi hari ini di jam 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, matahari sudah mulai tinggi nih ya, dan pastinya untuk Anda yang sekarang ini sedang berada di jalan, tetap semangat aja, karena memang biasanya di jam-jam segini arus lalu lintas itu sudah padat gitu kan, yang berangkat kerja ini bareng-barengan semuanya, tapi tetap utamakan keselamatan ya. Lagu-lagu pilihan masih akan dihadirkan untuk menemani pagi hari Anda di Malang pagi ini. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, kalau misalnya kita berbicara tentang kinerja Satpol PP ini kayaknya, aduh, capek banget ya Satpol PP ini menertibkan PKL-PKL yang ada di banyak titik yang ada di Malang seperti itu ya. Makanya Satpol PP pun akhirnya membuat pos pantau yang yang diletakkan di beberapa tempat seperti itu untuk bisa menekan jumlah PKL liar. Sejauh ini ada dua pos pantau yang dikatakan ini efektif seperti itu ya. Pos pantau Satpol PP Kota Malang yang ada di Jalan Veteran dan Jalan Surabaya ini terbukti efektif menekan aktivitas pedagang kaki lima. Hampir sebulan diterapkan, dua kawasan yang sebelumnya kerap dipenuhi PKL sehingga mengganggu arus kendaraan kini relatif lebih tertib dan juga lancar. Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno mengatakan selama hampir 4 pekan pengawasan tidak lagi ditemukan aktivitas PKL yang menggunakan badan jalan seperti sebelumnya. Kondisi ini turut membantu menekan kemacetan dan kesemerawutan di kawasan kampus seperti itu ya. Dan ini juga direspon baik oleh pihak dan juga pimpinan serta netizen dan juga pihak kampus karena uji coba yang dirasakan secara luas ketertibannya jauh lebih bagus. Menurutnya efektivitas pos pantau ini telah dilaporkan kepada pimpinan. Pola pengawasan ini bahkan dinilai dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Setelah evaluasi hampir satu bulan, Satpol PP menunggu keputusan pimpinan apakah pos pantau di lokasi ini akan dipertahankan. Namun dari hasil lapangan, Prayitno menilai pola tersebut cukup efektif. Prayitno mengakui sebagian PKL yang sebelumnya beraktivitas di Jalan Veteran dan Jalan Surabaya mulai bergeser ke sejumlah titik lain. Namun aktivitas ini masih sporadis dan belum menimbulkan dampak signifikan seperti ketika PKL memadati dua kawasan tersebut. Satpol PP memastikan pengawasan tetap dilakukan di kawasan lain jika ditemukan penumpukan PKL di lokasi yang dilarang atau mengganggu ketertiban umum, penertiban akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Masa uji coba di Jalan Veteran dan Jalan Surabaya, Satpol PP ini juga mulai memetakan jumlah kawasan yang dinilai membutuhkan pengawasan. Salah satunya di Jalan Trunojoyo depan stasiun Kota Malang yang menjadi titik aktivitas PKL dan juga parkir kendaraan. Prayitno menyebut kawasan ini perlu mendapatkan perhatian karena merupakan salah satu wajah Kota Malang. Selain stasiun Kota Malang, kawasan Alun-Alun, Kayutangan Heritage juga menjadi titik yang kerap menjadi lokasi aktivitas warga dan juga wisatawan.

0: yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar, kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor yang nunggak pajak. Nah, Pemkab Malang bersama dengan Pemprov Jatim ini memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara, ini mengatakan kebijakan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sekaligus Hari Jadi ke-1266 dari Kabupaten Malang. Menurutnya program ini diharapkan meringankan beban wajib pajak sekaligus juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar PKB. Dampak lainnya, kebijakan ini diharapkan turut mengerek penerimaan absen PKB Kabupaten Malang. Tahun ini absen PKB ditetapkan 164,964 miliar. Hingga saat ini realisasinya mencapai 125,660 miliar atau sekitar 76,17%. Selain penghapusan sanksi administrasi, pemerintah Kabupaten Malang juga menyampaikan adanya sejumlah keringanan lain berdasarkan keputusan gubernur ini. Di antaranya pembebasan PKB progresif serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Mari menjelaskan pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya memiliki ketentuan khusus. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak kendaraan roda 2 kurang mampu yang masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional dengan nilai pokok PKB maksimal 500.000. Keringanan ini juga berlaku bagi kendaraan roda 2 yang digunakan ojek daring serta kendaraan roda 3 dengan nilai pokok PKB maksimal 500.000. Tidak hanya PKB, kebijakan ini juga mencakup pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk tahun-tahun sebelumnya. Namun, denda keterlambatan untuk tahun berjalan tetap dikenakan. Untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, Bapenda Kabupaten Malang juga mengandalkan program Jempol Mase atau Jemput Bola Malang Selatan. Melalui layanan ini, pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan lebih dekat dengan masyarakat, termasuk melalui kantor desa dan perusahaan. Dengan berbagai kemudahan ini, Pemkab Malang berharap masyarakat memanfaatkan periode keringanan sebelum berakhir pada tanggal 30 November 2026.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.